0: Hardliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026, jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
3: From the fourth floor, Heartline Center Building, Jalan Permata Sari nomor 1000, Lippo Village, Karawaci.
4: You are listening.
3: 100.6 Heartline FM, your family station.

0: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
1: Jamu-jamu, jamu pak, monggo, ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi.
1: From the fourth floor, Heartline Center Building, Jalan Permata Sari nomor 1000, Lippo Village, Karawaci.
2: You are listening.
1: 100.6 Heartline FM, your family station.

0: 100,6 Heartland FM Your Family Station. Ada Morning Espresso, Let's Wake Up Your Mind. Pagi hari ini edisi Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Barengan bersama dengan Ragilzi dan juga Dias Ivan.
1: Halo, selamat pagi Heartliner. Senang sekali Dias Ivan bisa kembali hadir ya, menemani Heartliner di Morning Espresso di hari ini, Selasa 13 Oktober 2026.
0: Oke, okay. Dan seperti biasa juga ya, kita mau sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Kemudian juga teman-teman kita yang ada di Harmony FM Takalar di 97.0 FM.
0: Ada juga Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Yang di Heartline Radio Bali 92.2 FM.
0: Ada juga Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Last but not least di 103.9 FM Radio Elisa Salatiga.
0: Oke. Pagi-pagi semuanya.
1: Selamat pagi Heartliner, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya.
0: Amin. Dan kita juga happy banget pagi hari ini karena banyak banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari
1: terima
0: ini.
1: Terima kasih yang sudah gabung.
0: Nanti kita akan bacain satu-satu. Dan pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang tetangga.
1: Kehidupan bertetangga. Kenapa ini menjadi menarik sih?
0: Kan di zaman sekarang ini kayaknya gak banyak deh orang-orang itu yang kenal sama tetangga kanan-kirinya.
1: Kayaknya bener tuh, bener-bener.
0: Ya kan, gak semuanya gitu kenal gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Kayaknya kehidupannya itu udah kayak individu gitu.
1: Bener banget, apalagi yang di kota-kota besar ya. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga kadang

0: peduli atau mungkin mau memperhatikan sedikit yang di sebelah kiri atau kanannya. Padahal tetangga itu bisa dianggap sebagai saudara yang paling dekat ya kalau ada apa-apa gitu.
1: Jadi kita punya pertanyaan pagi hari ini untuk kalian semua ya. Coba dijawab dengan sejujur-jujurnya pagi hari ini. Kalian tuh kenal gak sih sama tetangga samping kanan kalian, guys?

0: Balik lagi kita tentunya masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Edisi Selasa 13 Oktober 2026 bareng Ragil Z dan juga Dias Ivan.
1: Dias Ivan. Iya, masih menemani aktivitas hardliner semua dan juga masih ngobrolin mengenai kehidupan bertetangga.
0: Tetangga masa gitu sih.
1: Iya, itu judul apa ya?
0: Judul ini sinetron.
1: Film
0: pendek gitu ya. Film pendek ya. Tapi seri.
1: Oh, seri. Iya. Yang mau berbagi boleh ya di WhatsApp-nya di 0819-269-1000.
0: Oke, bisa juga bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari ini.
1: Iya.
0: Atau kalau kamu mau telepon ngobrol bareng kita bisa di 0855-885-1006. Oke. Nih, ini nih sudah ada yang
1: sudah
0: bergabung.
1: Yang masuk, ya?
0: Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo. Hai. Selamat pagi.
0: Halo. Iya, halo, selamat pagi. Halo, kayaknya suaranya belum terdengar
1: belum,
0: ini.
1: Iya, belum kedengaran.
0: Halo. Iya, iya. Halo.
2: Ya, sudah aman, Kak?
0: Oke, tapi mungkin bisa agak digedein lagi suaranya.
2: Gedein laginya dari mana ya?
0: Oh ya, oke. Okay. Ada Pak Indra nih pagi
1: Ada
0: hari
1: Pak Indra,
0: ini.
1: Selamat pagi, Pak Indra.
2: Pagi-pagi semua.
0: Oke, Pak Indra.
2: Ya, saya sambil nyari dulu biar tambah besar apa. Saya pakai mixer tapi mixernya lagi dipakai mamanya anak-anak buat masak di dapur.
0: Oh. Beda mixer kayaknya ya, beda ya.
2: Udah, yang penting masih bisa kedengeran aja ya.
0: Oke, oke.
2: Aman ya.
1: Aman Pak Indra.
0: Oke, okay, Pak Indra, ya, gimana ya, nih? Pak Indra kenal enggak sih sama tetangga samping kanan kiri Pak Indra?
2: Puji Tuhan kenal.
0: Kenal
2: semua,
0: ya.
2: Karena mungkin tapi tadi setuju kalau di notif tadi ada di notif tadi ada di TikTok mungkin yang hanya 5 menit nggak apa-apa. 5 menit mending masih kenal.
1: Betul.
2: Daripada setengah jam, 1 jam juga nggak kenal dia siapa ya, orang baru. Nah kan lebih kesian kalau 5 menit aja nggak apa-apa. Toh nanti di hari weekendnya siapa tahu bisa ngumpul, ya kan? Weekend entah olahraga, entah berjalan bersama mengelilingi lingkungan apa olahraga pagi, ya kan? Atau juga bukan belaga sih, apa kerja bakti, tapi kalau kami karena ngerasain juga gitu, kalau kerja bakti kan kita bukan orang yang spesialis pekerjaannya memang seperti teman-teman PPSU, ya kan? Kalau di kami sudah sampai, nah ini sharing aja, di kami sudah sampai uang kas itu kita undang mereka para PPSU dan satu perangkat sama gerobaknya segala macam. Mereka karena memang sudah kegiatannya sangat rajin dan sangat cepat, gitu. Nah kitanya yang pada ngeriung nemenin mereka, gitu kan biasa nih kalau para kepala keluarga kan maunya tinggal tunjuk saya tunjuk sini, karena kan secara di grade levelnya begini ini udah manajerial ke atas, jadi dia kebiasaan di kantornya tinggal sono sini sih ya udah nggak apa-apa. Teman-teman PPSU juga senang tambahan yang tidak mengganggu jam kerja mereka. Setelah itu dimulai 7:30, nanti paling 8:00, 9:00, 10:00 itu udah kelar. Nah mereka kita undang dulu untuk menikmati kopi,
0: sarapan,
1: gorengan.
2: Sambil saya bercandain gitu, perasaan yang teman-teman PPSU lapar, tangan tadi berkotor-kotor di got juga gini-gini, kok yang kalau giliran ada sarapan kita ngeriung duluan yang cuma di atas sama bapak-bapaknya, dan nggak apa-apa tapi nyemangatin aja. Nah, akhirnya terjadi. Nah dari situ kita bisa saling komunikasi, ngomongin yang kemarin-kemarin belum bisa ketemu, selalu segala macam. Nah problemnya kadang-kadang ini kecuali kalau yang klaster ya, kalau klaster kan kita enak orangnya itu aja, tapi kalau yang di perumahan rumah biasa gitu, kami di rumah biasa itu problemnya kadang-kadang kami bersyukur kami AKAMSI, tapi jadi menang database ya, orang lama gitu kan. Tapi buat yang kenapa belum kenal itu kadang-kadang mereka banyak orang baru. Orang baru itu entah karena bekerja dulu aja, ibaratnya hanya ngekos, ngontrak gitu-gitu kan. Belum sempat laporin fotokopian KTP emang gak ke sama Pak RT gitu loh. Itu juga, nah kalau pas lagi ketemu gitu kita himbau, ayo ini biar tambah kenal, terus nanti kalau ada acara-acara gabung aja, gak usah merasa orang baru mau ngomongin apa gitu. Tenang aja, ada model yang kami bilang, walaupun saya bukan bagian dari kepengurusan RT RW, kami bilang aja, tenang aja, kalian yang orang baru dijamin bisa ngomong. Kenapa? Kita gak akan ngomongin akamsian kami, tapi kita tanya mereka yang bidangnya mereka. Jadi kan dia terpaksa ngomong tuh, orang barunya jadi ngomong kan. Kalau enggak, kalau kebiasaan, nah ini buat autokritik buat saya juga termasuk lingkungan, jangan kalau AKAMSI ngeblok di AKAMSI-nya sendiri, mereka orang baru sendiri kan, jadi dia kehilangan momen gitu, kayak anak hilang gitu kan. Nah, dari situ kemudian kita ajak, jadi dia mulai speak up. Nah, kalau udah speak up kita bercandain, yuk mereka udah bisa speak up, kita yang diem aja, kita menikmati gorengan aja. Kita bercandain gitu. Nah, akhirnya bisa timbul ini. Termasuk tadi yang ada bilang yang di atas tadi 70%-nya kena. Ya, macam-macam betul. Tadi ada yang bisa aja yang bilang nanti di weekend pun kami bekerja Pak, ya nggak apa-apa, nanti rollingan cari hari yang bisa aja mungkin sih pas siskamling, walaupun sekarang lebih ke tidak ada berbahayanya, kan sudah ada CCTV, sudah ada Pak security misalnya ya. Tapi mereka yang penting poinnya ketemu kebersamaan bersama antar apa, antar warga begitu. Problemnya memang kalau di daerah yang industri sedikit kadang-kadang atau di ruko-ruko, para ownernya tentu bukan orang wilayah situ, tapi minimal mas dan terutama para akang-akang mas yang jaga di ruko itu kan ada. Nah itu kita ajak juga sebagai mewakili toko yang mereka bernaung bekerja bersama ownernya kan gitu. Jadi semua nggak ada yang hilang ini. Jadi jangan hanya merasa saya udah wakilin kasih donatur gorengan sama rokok kok, nah tapi nggak ketemu orangnya gitu ya kayak. Jadi bisa berusaha untuk guyup itu minimal kalau di kami. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah nggak ada ya, karena kami napak ya, bukan yang kalau ngomong tetangga atas, bawah itu kalau di apartemen
0: kali ya.
2: Atau di rumah susun barangkali gitu ya. Kanan-kanan depan, belakang, itu kami ya paling nggak 40 pintu, 40 tahu, karena tergantung luas RT-nya. Di kami RT sampai 100-an itu masih normal nggak sih?
1: 100 ya?
2: Banyak ya. Banyak ada juga yang udah dipecah lagi menjadi 2 RT sehingga 1 RT-nya hanya tinggal 50-40. Jadi bisa menaungi kalau ada kegiatan apa, plus juga ibu-ibu Dawisnya. Selamat pagi Ibu Dawis kalau yang mau nanti hari Jumat Jumantik begitu. Kenapa jadi saya kesana-sana? Saya enggak mau diajak gabung karena beda gender katanya. Pak itu buat ibu-ibu aja kalau Dawisnya gitu.
1: Iya. Kalau bisa
2: kita kenapa?
1: Kalau pengalaman Pak Indra itu dengan tadi kan Pak Indra sebagai akamsi gitu. Biasanya dengan yang mereka salah satu akamsi. Dengan yang mereka yang ngekos, mereka itu biasanya Pak Indra duluan yang membuka percakapan atau biasanya dari yang mereka yang warga duluan. Baru.
2: Ya, walaupun saya akuin saya introvert ya. Ini kenapa jadi kelihatannya ekstrovert karena saya harus on air. Kalau saya mau diem-dieman aja kita pakai bahasa tubuh ya. Kita bisa on air karena ini pas harus gini. Jadi kesannya oh itu introvert aja gitu, gimana ekstrovertnya gitu kan. Nah kalau pertanyaan ke dari Bro Dias tadi ini jadi sama kita say hello aja kalau mungkin dia sempat malam-malam beli ke toko apa yang warung-warung Madura itu ya, Batak itu yang dini hari itu saya heluan, oh siapa ketemu, nanti kalau ada acara gini-gini, walaupun kami sama sekali bukan bagian dari kepengurusan gitu, nggak apa-apa. Nah nanti sama konsepnya adalah karena kenapa bisa gitu, bukan saya mau cari panggung, mau cari next demi masa periode depan biar dipilih warga, bukan karena kepentingan politis, tapi lebih ke kami pernah di posisi didiemin, bukan didiemin, karena kami di lingkungan baru sehingga mereka asing dengan dunianya sendiri. Kami yang terpaksa harus begini ke mereka-mereka lah. Tapi nggak semua orang sanggup untuk kalau orang baru nyemplung ke dalam akamsi kan begitu ya. Nah sehingga kami justru yang akamsi, yuk kita colek biar dia ada ngomongnya, oh dia rupanya bidang itu, hobi itu, memang orangnya pendiam. Ada juga tipe-tipe pendatang baru yang saya ngomongin satu paragraf dia cuma satu kata gitu ya. Ya nggak apa-apa. Lama-lama kita pakai kalimat bertanya yang beliaunya aktif, dia harus jawabnya cuma nggak cuma ya tidak gitu loh. Jadinya gitu lama-lama perlahan-lahan bisa dapat sehingga. Nah tapi memang di lingkungan kami kebanyakan memang orang pendatang baru yang karena bekerjanya satu semester satu tahun kemudian harus berpindah lagi, jadi memang harus selalu mengayomi begitu sehingga untung di dalam kepengurusan sekretariat atau apa RT atau RW nggak ada humas ya. Kalau humas pasti saya ditunjuk, saya nggak mau. Jangan ada humas ya. Maksudnya menangani kaum-kaum yang baru ini, teman-teman yang baru ini, begitu sih.
0: Baik, terima kasih ya Pak Indra. Lanjutkan Pak Indra, lanjutkan.
2: Justru kalau mereka udah pada bisa asik semua, termasuk pendatang baru, saya mau diem gentian, saya menyusun energi sebagai orang-orang yang introvert, gue capek banget tadi.
0: Okay, Pak Indra.
2: Menyemangati Bro dia sedikit. Bro diperbanyak lagi tektokannya sama hostnya sama ininya berasik gitu.
1: Siap Pak Indra.
2: Sampai ngeliat tadi saya pikir lihat wah ini bagian ininya nih produser sama penelitinya nih gitu. Kesannya lebih profilnya lebih ke peneliti bercanda ya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
2: Banyakin lagi.
1: Iya.
2: Itu aja dulu.
0: Terima kasih Pak Indra.
1: Terima kasih Pak Indra.
0: Iya,
1: selamat pagi.
0: Jadi ini tuh kayak enggak bergantung kita tuh orangnya introvert, extrovert gitu ya. Yeah. Tapi yang namanya tetangga itu siapapun kamu, betul, ya tetap harus menjalin komunikasi.
1: Jadi ini
0: harus kenal.
1: Betul, gitu. Ini bentuk kepedulian juga ya terhadap lingkungan sekitar gitu. Karena
0: setuju.
1: Ya itu tadi memang kenapa kita perlu nih kenal sama tetangga kita. Karena kita jangan sampai tetangga kita tuh misalnya ternyata seorang pengedar narkoba. Atau rumahnya dijadikan sarang judol. Yang seperti
0: dia
1: baru-baru ini kan?
0: Nah, di rumah dinas itu.
1: Di rumah
0: ya?
1: Dinas salah satu institusi.
0: Tapi ngomongnya bisik-bisik aja.
1: Iya.
0: Jangan. Kita mau bacain dulu nih yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih buat Neti May. Kalau dia nih tipe orang yang aku sekedar kenal aja, kenal sama tetangga. Oke, tapi itu udah bagus loh ya, kenal ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan bacain lagi nanti ya setelah kita dengarkan yang berikut ini. Dan berikut ini juga bakal ada berita 30. Jadi jangan kemana-mana, oke?

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Prabowo dan Al-Sisi kecam kekerasan Israel, prioritaskan rekonstruksi Gaza. Komisi 5 DPR minta 3 kementerian kompak atur ojol. Armanatan Nasir resmi gantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Membuka informasi pagi hari ini, ada kabar politik dan hukum Hardliner Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengecam kekerasan serta operasi militer Israel yang berdampak terhadap warga sipil Palestina. Keduanya juga menegaskan komitmen untuk mendukung perdamaian dan mempercepat rekonstruksi Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta hari Minggu yang lalu. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Mesir akan melanjutkan dukungan terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan serta pemulihan wilayah Gaza. Kedua pemimpin juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel yang dinilai memperburuk situasi dan menghambat terciptanya perdamaian di kawasan. Masih dari kabar politik dan hukum, kali ini Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Hardliner Syaiful Huda pada Senin kemarin mengatakan agar tidak terjadi ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan aturan ini. Menurutnya, meskipun melibatkan 3 kementerian, perlindungan terhadap pengemudi ojek daring atau ojol harus tetap menjadi prioritas. Selanjutnya, kabar dari internasional, Armanata Kristiawan Nasir resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia setelah melakukan serah terima jabatan dari Sugiono. Hardliner, prosesi serah terima jabatan berlangsung di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Acara ini dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata serta sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Dalam prosesi ini, Sugiono menyerahkan memorandum akhir tugas kepada Armanata sebagai bagian dari pergantian kepemimpinan kementerian. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Cerdas berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pemilik bisnis hebat belum tentu bisa memimpin. Pemilik bisnis bisa pintar membuat produk, tapi belum tentu pintar memimpin tim. Banyak pemilik bisnis hebat, visioner, inovatif, kreatif, tapi organisasinya berantakan dan timnya kacau balau. Terjadi krisis kepercayaan. Kenapa? Karena memimpin tim bukan cuma soal ide visioner. Memimpin tim adalah kemampuan membuat tim bergerak, mendengar masukan, harus bisa memberi arah, harus bisa membuat tim merasa dihargai. Hardliners, kalau semua evaluasi dan keputusan dibuat dengan emosi, tim akan lelah. Kalau pemimpin tidak jelas, tim akan bingung. Bisnis besar tidak dibangun sendirian. Bisnis besar dibangun oleh tim yang percaya pada kemampuan pemimpinnya. Dan ingat, headliners, pemilik bisnis hebat menciptakan bisnis. Pemimpin hebat menciptakan tim yang hebat. Headliner, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Balik lagi masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Edisi Selasa 13 Oktober 2026 bareng Ragil Z dan juga Dias Ivan. Seru banget pembahasan kita pagi hari ini tentang tetangga ya.
1: Yep.
0: Kita nggak lagi ngobrolin, nggak lagi ngegosipin tentang tetangga kita. Tapi kita ini lagi tanya ke kalian semuanya Heartlander. Coba jawab dengan jujur, kalian tuh masih kenal nggak sih sama tetangga samping kanan dan juga samping kiri kamu? Ini karena tadi belum selesai, belum kelar kita bacain yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kita mau bacain dulu, Dias Evan ya. Tadi itu dari Neti May. Dia mau kirim salam untuk semua penggemar di seluruh Indonesia. Terus ada dari Erna Ismarianti ya. Hanya 70% yang kenal tetangga karena kesibukan pergi, ayam berkokok, pulang ayam nyangkok, kata orang.
1: Ayam nyangkok.
0: Oke, terima kasih Erna. Terus salam buat semua tetangga, kata Neti Mi. Terus ada Pak Indra juga, terima kasih. Ada Neti Mi bilang lagi nih, lucu, jujur, aku ketemu tetangga cuma hari pagi, cuma pagi hari aja 5 menit. Setelah itu seharian enggak jumpa lagi. Tapi ini udah termasuk bagus ya.
1: Termasuk bagus
0: 5 menit ya. 5 menit, bisa tegur sapa, tanya kabar gitu kan.
1: Paling enggak tuh kita bisa ngeliat tuh, oh tetangga saya tuh yang ini tuh gitu. Oh, ini kalau ada warga baru nih kok kayaknya belum pernah lihat ya siapa ya gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa itu kita bisa tahu nih respon apa yang perlu kita lakukan gitu kan, misalnya kayak gitu.
0: Thank you. Ada Beb Gibran juga menyapa kita pagi hari ini. Ada Mbak Sari juga, thank you.
1: Terus terima kasih.
0: Beb Gibran bilang asal salam dari Samarinda untuk tetangga semuanya. Asal jangan bisik-bisik tetangga. Kalau itu lagu ya,
1: bisik-bisik ya?
0: Tetangga ya.
1: Dari Samarinda ya, Kalimantan Timur, jauh banget tuh. Ya, terima kasih.
0: Dia
1: Beb
0: bilang Gibran, tetanggaku guyup rukun. Wah, amin ya, puji seneng, Tuhan ya. Senang kita dengarnya ya kalau tetangga-tetangga itu pada guyup tanpa adanya masalah. Cuma dia, kita memang gak bisa memungkiri dan menutup kemungkinan-kemungkinan kalau ada tetangga-tetangga itu yang gak asik.
1: Ada tetangga yang gak asik. Ada yang misalnya
0: Suka ngegosip
1: atau misalnya dia nyetel musik kenceng-kenceng.
0: Iya
1: kan? Atau misalnya yang misalnya dia tiba-tiba protes yang gini, jadi misalnya dia protes karena atap rumahnya apa bocor gitu karena hujan, protesnya gara-gara kita gitu, padahal kayaknya bukan kita deh gitu penyebabnya.
0: Hal-hal simpel sih sebenarnya ya. Atau mungkin pohon kita daun-daunannya itu mengotori halamannya beliau mereka gitu ya.
1: Iya, itu protesnya.
0: Oke,
1: kita mau baca dulu nih, ada beberapa WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Cici ini. Dia bilang pernah hidup tanpa tetangga dan rasanya gak enak banget. Waktu itu pindah di daerah pegunungan yang jarang penghuninya. Katanya kalau ada pun jaraknya antara rumah bisa 500 meter sampai 1 kilo. Bisa dibayangin sih emang kalau di daerah pegunungan ya.
0: Jadi dia merindukan kehadiran seorang tetangga si Cici ini ya. Terus ada dari Bianca, tadi sudah dibaca belum ya?
1: Belum
0: Bianca, ada Bianca. Dia bilang beberapa kali dibantuin sama tetangga. Jadi menurut aku minimal kita itu kenal 5 tetangga kita dalam satu komplek. Minim itu 5 ya. Jadi kalau ada apa-apa itu kita bisa minta tolong gitu sama tetangga gitu.
1: Setidaknya kiri atau kanan itu ya. Tetangga kiri atau kanan tuh kita kenal gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa minta tolong tuh.
0: Benar. Nah, dulu itu kalau zaman aku masih kecil itu mama aku tuh suka kayak tuker makanan gitu. Hari ini masak apa itu kasih ke tetangga.
1: Guyup
0: gitu
1: banget ya.
0: Nanti tetangga juga kalau dia lagi masak apa yang agak banyak itu nanti dia kirim juga ke rumah
1: asik
0: gitu
1: ya.
0: Jadi ini tuh kayak salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan tetangga kita gitu. Mungkin Heartlander juga punya nih kebaikan-kebaikan sederhana apa sih yang sering kamu lakukan sama tetangga kamu? Nah, iya. Siapa tahu kebaikan-kebaikan yang kamu berikan ke tetangga kamu itu bisa menginspirasi kita semua, benar nggak sih?
1: Iya. Jadi bagikan pengalaman kamu di WhatsAppnya di 0819-269-1000.
0: Ya, atau juga bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Kita akan balik lagi setelah kita dengerin berikut ini. Siapa yang mau nyanyi, udah kita dengerin aja ya.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Ada mantra dari Anggun, guys, membawa kita lepas dari pukul 9 ya. Dan saat ini tuh jam 9 lebih 4 menit. Oke. Dan tanpa kita sadari ternyata hari ini tanggal 13 Oktober itu diperingati sebagai hari apa?
1: Sebagai hari kegagalan internasional atau International Day for Failure.
0: Jadi ternyata hari
1: kegagalan ini walaupun tidak termasuk dalam hari libur nasional, ini ternyata menjadi sebuah peringatan yang membawa pesan penting nih bagi masyarakat global agar atau supaya bisa mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Nah ini peringatan hari kegagalan internasional ini menjadi ajakan agar masyarakat tidak lagi takut gagal, melainkan menjadikannya bagian dari proses menuju sukses.
0: Mungkin ada juga di antara hardliner yang hari ini tuh merasa gagal dalam kehidupan bertetangga. Karena kan tadi tuh kita nanya ya, coba dong jawab dengan jujur, kalian tuh masih kenal gak sih sama tetangga kanan kiri gitu. Terus kalau mungkin ada di antara kalian yang, waduh aku gak kenal nih sama tetangga aku kanan sama kiri gitu. Aku karena baru pindah gitu ya. Atau mungkin memang aku bukan tipe orang yang bersosialisasi gitu. Jadi gak perlu kenal sama tetangga kanan sama kiri. Gak apa-apa guys, jangan merasa gagal gitu. Masih ada kesempatan kalau bisa sekarang juga ya. Di detik ini ya. Kamu ketuk tuh pintu tetangga kamu supaya bisa kenalan sama mereka.
1: Atau misalnya kita udah udah baik, udah coba menyapa tapi ketemu ke tetangga yang kebetulan ketus, cuek gitu, terus ngerasa males lah udah deh. Jangan merasa itu gagal. Coba mungkin saat itu lagi enggak mood ya, misalnya. Karena ya setiap dari kita kan mungkin punya ceritanya sendiri-sendiri ada bebannya sendiri-sendiri. Nah, mungkin lagi enggak tepat aja pada saat itu. Coba disapa lagi.
0: Mungkin nyapanya sambil bawa nasi goreng.
1: Ngomongin nasi goreng nih tadi ya.
0: Dan sebagai bagian dari komunitas warga, kita tuh memang harus meningkatkan yang namanya kewaspadaan juga ya. Tanpa harus menjadi paranoid, karena gak menutup kemungkinan juga ada tetangga-tetangga kita itu yang mereka itu tipe-tipe orangnya itu yang introvert banget gitu. Yang gak mau diketahui sama tetangganya kerjaannya itu apa, ngapain aja di dalam rumah gitu kan. Tapi ini tuh kayak harusnya itu jadi perhatian khusus juga buat kita gitu ya. Karena kehidupan bertetangga ini harusnya membuat kita itu saling mengenal dan tahu apa yang menjadi aktivitas dan pekerjaan dari tetangga kita.
1: Itu artinya kita harus aware, harus peduli, harus peka juga untuk setiap bukan kepo ya, tapi lebih yang ini kayaknya ada yang aneh nih. Nah, kita tuh harus peka tuh, jangan yang bodo amat lah. Dia enggak ini. Nah, kita harus curiga, harus peka. Nah, seperti itu. Karena bisa jadi misalnya tadi ada jadi aktivitas judol. Rumah yang digunakan sebagai aktivitas judol.
0: Atau bisa juga itu tuh kayak jadi pola aktivitas pengedar narkoba nih. Karena biasanya pengedar-pengedar narkoba itu ya, mereka tuh kan kayak sewa rumah gitu ya. Terus mereka itu tipe-tipe orangnya itu kayak tertutup. Gitu. Mau diketahui kerjaannya itu apa. Pokoknya benar-benar kayak mengisolasi diri dari kehidupan bertetangga, guys.
1: Nah, itu contohnya misalnya kalau yang aktivitas pengedar narkoba yang patut kita waspadai atau curiga. Misalnya aktivitas dari tamu yang tidak wajar. Misalnya kita lihat ada tetangga kita, ini kok sering lalu-lalang ya, ada orang asing gitu.
0: Yang kayak orangnya itu ganti-ganti gitu ya. Mungkin tukang Grab yang ngambil barang, tapi sering banget gitu. Sedangkan kita gak tahu yang dijual sama tetangga kita itu apa sih. Bukannya kita julid ya. Tapi kita memang mesti waspada.

0: Ya, tertutup rapat, seolah-olah itu memang mereka itu kayak tidak membuka akses untuk
1: Iya,
0: siapapun
1: tidak mau
0: bisa
1: bergaul ya.
0: tahu gitu apa pekerjaan mereka, aktivitas mereka
1: Iya,
0: gitu ya.
1: bisa terjadi di mana saja, tapi biasanya apalagi kalau yang untuk aktivitas narkoba itu biasanya rumah-rumah, ya ini bisa di mana aja, tapi mungkin rumah besar yang temboknya tinggi, pagar tinggi, sehingga benar-benar orang luar tuh nggak bisa lihat tuh di dalam tuh ada apa ya gitu. Nah, itu
0: Ngapain
1: biasanya
0: gitu
1: itu
0: ya?
1: yang sering dipakai itu.
0: Iya. Apakah kalian juga pernah nih punya tetangga yang mencurigakan, guys? Kalau menurut pengalaman sendiri, Dias Evan ada punya pengalaman nggak punya tetangga yang mencurigakan gitu?
1: Sampai saat ini
0: Nggak ada
1: sih
0: ya?
1: nggak
0: Aman.
1: ada, aman.
0: Aman.
1: Depan, kiri, kanan, aman.
0: Kenal semua ya.
1: Cukup kenal, ya.
0: Wah, keren, keren, keren.
1: Kalau
0: Oke.
1: si kalau Ragil gimana?
0: Aman juga.
1: Aman juga.
0: Aman. Oke, ini sudah banyak juga yang bergabung
1: Ya.
0: di live TikTok kita. Kita mau bacain dulu, ada dari Ibu Erni Wijaya Morning Z. Kebetulan saya tinggal di apartemen, jadinya akrab banget sama semua penghuni-penghuni di sini. Wah, keren. Kan biasanya kalau di
1: Ya,
0: apartemen
1: kalau
0: kan
1: apartemen tuh
0: atas bawah
1: atas
0: gitu kan
1: bawahnya
0: ya,
1: ya.
0: nggak terlalu kenal
1: Nggak
0: gitu.
1: terlalu kenal.
0: Tapi ini bisa kenal loh,
1: Bisa
0: keren
1: kenal
0: ya.
1: ya, keren ya.
0: Bisa berkomunitas,
1: Atau
0: berkomunikasi
1: mungkin
0: dengan baik.
1: pas mereka menggunakan fasilitas kan biasanya apartemen tuh ada yang
0: Oh iya,
1: fasilitas.
0: ada fasilitasnya. Nah, di saat
1: Nah.
0: lagi menggunakan fasilitas itu bisa ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Terus ada siapa lagi nih yang ada di live TikTok Heartland FM? Ini cukup rame juga ya. Tadi kita lagi membahas tentang perbumbuan memasak nasi goreng. Yang jelas jangan takut gagal, guys. Terus ada
1: Dari
0: dari siapa
1: Ibu
0: ya?
1: Lucia ini juga, Ibu Lucia juga bilang, nah itu tetangga yang ketus, sirik, itu yang nyebelin banget, tapi aku EGP, emang gue pikirin.
0: Tapi memang sih ya, kalau ada tetangga yang sirik gitu, emang kita harus ini punya mental baja, iya
1: Oh,
0: kan?
1: iya.
0: Nggak mudah tersakiti. Eh, gimana
1: Iya,
0: ya?
1: iya, iya, iya.
0: Kadang kan jengkel juga kan,
1: Iya.
0: kalau ada tetangga yang kita udah sapa, kita udah senyum, tapi dia cuek-cuek aja gitu.
1: Atau apa namanya ekspresinya ya itu yang biasanya siapa siapa lu gitu kan misalnya kalau kita udah nyapa tuh rasanya emang gak enak sih
0: Iya, nggak enak kan. Tapi ya itu tadi, jangan menyerah, guys. Karena kan itu kan salah satu perbuatan baik gitu ya kan. Siapa tahu hari ini tetangga kita nggak membalas senyuman kita. Siapa tahu dia nggak membalas sapaan kita ya
1: Iya,
0: kan.
1: iya.
0: Tapi siapa tahu juga nanti bulan depan kita jadi tetangga yang akrab.
1: Betul.
0: Nggak ada yang tahu juga ya kan.
1: Betul.
0: Yang penting tetap berbuat
1: Berbuat
0: kebaikan.
1: benar.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Hardliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Golkar usung Prabowo di Pilpres 2029. BPKP dan BPK kawal anggaran negara Rp4.097 triliun. Kemenhaj himbau WNI dan jemaah umroh waspada di tengah memanasnya Timur Tengah. Selamat pagi Handliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Membuka jumpa kita, kabar politik dan hukum Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2029. Namun partai ini belum menentukan sosok calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Hardliner Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Senin kemarin mengatakan keputusan untuk mengusung Prabowo telah disepakati sejak akhir 2024. Menurutnya, penentuan calon wakil presiden biasanya dibahas menjelang pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum. Doli menjelaskan keputusan ini nantinya akan mempertimbangkan pembahasan di antara partai-partai pengusungnya serta keputusan akhir dari calon presiden yang diusung. Selanjutnya, kabar ekonomi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP bersama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memperkuat sinergi pengawasan untuk mengawal belanja negara tahun 2027 yang mencapai Rp4.097.2 triliun. Langkah ini bertujuan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ate Senin kemarin menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari hasil pelaksanaan dan dampaknya bagi masyarakat. Menutup jumpa kita, ada kabar internasional di mana Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj mengimbau warga negara Indonesia di Arab Saudi termasuk jemaah umroh untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul memanasnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemenhaj Iksana Marsha pada Senin kemarin meminta masyarakat tetap tenang dan juga menghindari lokasi yang berpotensi terdampak konflik. Khusus jemaah yang masih berada di Arab Saudi, Kemenhaj meminta mereka terus berkomunikasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Penyelenggara juga diminta aktif memantau kondisi jemaah dan menyampaikan perkembangan perjalanan secara berkala.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station dan masih di Morning Espresso. Kita masih ngobrolin tentang tetangga, tapi tanpa berasa ya, ini waktu kita juga sudah hampir habis. Tapi ini juga kayak tidak menutup kemungkinan ya, Dias Evan ya, kalau kita itu punya tetangga yang gak asik gitu.
1: Gak asik, betul-betul banget. Jadi ada yang asik, ada juga yang, ya itu betul, pasti ada yang asik, ada yang gak, ada yang gak asik juga.
0: Atau mungkin ini nih, karena kan ada berita-berita yang ada berseliweran di media sosial ya, yang ternyata di dalam rumah itu mereka buka ini, terlibat judol.
1: Nah itu,
0: judi online.
1: Judi online gitu ya. Terus ada juga yang jadi produksi narkoba.
0: Nah,
1: itu beberapa bulan atau tahun yang lalu pernah ada berita seperti itu. Nah,
0: kalau ternyata nih kita punya tetangga yang mencurigakan seperti ini, sebenarnya itu apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita cuman diem aja? Karena biasanya itu tipe-tipe tetangga yang seperti ini ya, yang mereka punya bisnis yang gak baik gitu, yang gak bener. Rata-rata mereka itu orangnya introvert banget gitu, gak mau tertutup, ditegur sapa ya, kan gak mau ngobrol sama tetangga gitu. Dan biasanya apa sih langkah pertama yang bisa kita lakukan gitu?
1: Nah ini ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakukan nih. Pertama, kita memprioritaskan keamanan dan batasan diri nih buat diri kita ini.
0: Buat
1: pertama,
0: kita sama keluarga
1: buat
0: ya.
1: Buat kita sama keluarga. Betul. Nih kita jaga jarak aman. Kemudian juga jangan berikan pinjaman uang.
0: Nah,
1: ternyata pelaku judolnya sering ya,
0: suka ngutang,
1: cari pinjaman ke orang-orang terdekat. Wah, aduh.
0: Oke, mungkin kalau kita juga sudah berusaha bicara dengan baik, menegur sapa dengan baik, tapi mungkin kita diacuhkan, ya udah nggak apa-apa ya. Mungkin kita juga bisa kalau sudah tahu bahwa kayaknya aktivitas tetangga sebelah ini mencurigakan deh. Kayaknya bisnisnya bisnis haram deh gitu ya. Itu mungkin langkah pertama yang kita bisa lakukan, mungkin kita bisa lapor ke Bapak RT.
1: Betul.
0: Bapak RW ya.
1: Bapak RT RW.
0: Ini langkah-langkah pertamanya ya. Terus mungkin bisa juga mengumpulkan bukti.
1: Nah itu penting tuh
0: gitu.
1: Nah, kita kumpulkan bukti supaya nanti gak disangka apa namanya,
0: Fitnah.
1: Nah,
0: bener,
1: itu
0: bener. Jadi kita juga harus pinter gitu guys. Tapi kalau memang tetangga kita baik-baik aja, ya jangan kita memfitnah. Ngomongnya enggak-enggak gitu ya. Cuman gara-gara dia gak balas sapaan kita, terus kitanya jadi benci gitu.
1: Apalagi kalau salah persepsi tuh di grup WhatsApp tuh. Nah itu yang juga bisa jadi apa, perselisihan ya, peruncingan. Salah persepsi, salah baca. Karena misalnya kita tahu gak ada emosinya ya kan kalau baca WhatsApp. Nah itu
0: benar. Jadi memang kita harus bijak ya guys. Dan jangan lupa juga untuk selalu bawa dalam doa.
1: Benar
0: banget.
1: Karena
0: doa kita itu besar kuasanya ya.
1: Benar banget.
0: Gak ada yang gak mungkin. Kalaupun seandainya kita punya tetangga yang dia melakukan atau membuat bisnis yang gak baik, tapi karena kita setiap hari berdoa buat tetangga kita, siapa tahu ya dia kemudian bertobat. Gitu ya.
1: Hatinya diubahkan.
0: Terus dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik itu.
1: Gak ada yang gak mungkin kan?
0: Gak ada yang gak mungkin. Iya benar. Jangan lupa berdoa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang juga sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Thank you Pak Indra, ada Lucia Mariawati, ada Neti Mei, ada Beb Gibran, terus ada siapa lagi nih pagi hari ini? Ada Rudy Hadini Joyo ya. Rame banget.
1: Rame banget.
0: Ada David juga yang baru join. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kita enggak ngomongin tetangga yang sono. Yang baik-baik aja lah ya. Oke guys, karena waktu kita juga sudah habis, kita juga mengundang kalian lagi untuk besok bisa kembali bergabung di Morning Espresso dari jam berapa?
1: Dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi tentunya.
0: Oke, dan sesaat lagi bakal ada Ragilzi dan juga Riyama Silitonga di SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, Heartlander, yuk mulai sebarkan kebaikan dari rumah kita sendiri. Satu sapaan dan satu tindakan kecil setiap hari. Semoga lingkungan kita makin nyaman, aman, dan penuh rasa percaya. Oke, peduli itu berarti sayang ya. Jangan tunggu nanti-nanti, lakukan aja sekarang. Sapa dan berikan senyuman terbaik kalian untuk tetangga. Bye-bye semuanya.
1: Bye-bye semuanya.
2: What's going on? What's going on? Have you met my yoga instructor?
3: Namaste. Awesome.
2: He was just helping me with breathing.
3: It's all good. It's all good.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimichki.official. See ya!

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi semua pendengar kita yang ada dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini Ragil Z tidak sendiri. Iya. Karena kalau biasanya kan ada di Kak Arwan tuh. Mm-hmm. Tapi karena Babang Dikanya lagi honeymoon. Yeah. Gak bisa diganggu katanya ya. Yeah.
1: Semoga pulang dari honeymoon ada baby moon. Nah.
0: Oke, okay, dan Ragil Z gak sendiri. Yeah. Semua pasti udah pada tahu. Bersama dengan Riama.
1: Iya, hari ini kita berdua Ragil. Mm-mm. Kita lagi happy. Kita tadi pembukanya happy. Padahal sebetulnya topik kita hari ini seputar
0: sedih ya,
1: kedukaan ya. Sebenarnya dibilang sedih gak juga sih. Karena setiap kita pasti akan melewati tahap ini gitu. Bener. Melewati masa ini. Entah kita yang ditinggal atau mungkin kita yang meninggalkan.
0: Tapi kalau kita yang meninggalkan, kita pasti gak sedih.
1: Iya.
0: Udah happy.
1: Iya. Apalagi kan di satu buku besar juga tertulis kalau ketika kita sudah pulang, itu artinya kita udah selesai gitu ya tugas di dunia ini.
0: Benar.
1: Tapi hari ini topik kita adalah gimana sih caranya kita menghadapi kedukaan gitu ya. Karena berduka ini bukan tanda kelemahan, bukan penyakit yang harus segera disembuhkan gitu. Ya. Dan juga bukan sesuatu yang harus buru-buru diakhiri.
0: Benar.
1: Karena duka ini adalah bagian dari pengalaman bagaimana kita mencintai dia dan bagaimana kita kehilangan, ya gak sih?
0: Betul, dan gak bisa dipaksakan juga ya. Kita mau berdukanya itu seminggu, mau dua minggu. Yang namanya berduka kan kita gak bisa pura-pura bahagia gitu di depan orang gitu.
1: Iya, betul. Ragil sendiri punya pengalaman gak nih Ragil seputar
0: kedukaan.
1: Kedukaan yang sampai sekarang itu masih membekas, bahkan kadang-kadang udah lama pun gitu, kayak belum move on gitu loh.
0: Iya, kalau kedukaan yang paling melekat di benak aku, cie. Ada dua sih sebenarnya, dua kedukaan ya. Tapi yang pertama itu adalah kedukaan saat harus kehilangan orang tua gitu. Karena orang tua aku itu meninggal dengan jarak yang kurang dari 1 bulan.
1: Dengan?
0: Jaraknya itu kurang dari 1 bulan.
1: Maksudnya satu sama lain?
0: Iya, jadi yang pertama yang meninggalkan papa aku dulu. Terus belum sampai sebulan, masih hitungan 20 berapa hari, terus mama aku nyusul.
1: Oh iya?
0: Iya, jadi deket banget gitu jaraknya gitu.
1: Usia mereka sendiri beda berapa tahun?
0: Beda cuma 3 tahun.
1: Oh, termasuk deket sih ya.
0: Jadi papaku waktu itu meninggal di usia 73 kalau enggak 74 ya. Mamaku meninggal di usia 71 tahun.
1: Iya.
0: Itu.
1: Itu kalau papa meninggal karena sakit.
0: Karena iya, jadi papaku itu memang pasien apa itu cuci darah. Cuci darahnya itu ya cuci darah seminggu sekali kalau enggak salah. Tapi itu tuh terjadi pas zaman COVID lagi parah-parahnya. Jadi semua rumah sakit di Surabaya waktu itu tuh close, jadi nggak terima pasien cuci darah.
1: Iya, karena yang terima hanya pasien COVID
0: Kalaupun terpaksa terima pasien, berarti kamu harus setuju kalau kamu di COVID-kan,
1: dianggap COVID.
0: Iya.
1: Waktu itu memang kondisinya seperti itu sih.
0: Iya, jadi udah nggak ada rumah sakit yang terbuka gitu, yang mau terima
1: selain COVID.
0: Iya, gitu.
1: Kemudian
0: mama akhirnya kan meninggal ya. Terus akhirnya mamaku itu mungkin karena ada ketakutan dan juga stres kayaknya ya, karena ditinggalkan orang yang dicintai.
1: By the way, waktu itu kan, sorry, balik lagi nih. Waktu itu kan

0: akhirnya
1: terus pemakamannya gimana bisa meninggal. Boleh nggak bisa bikin acara kan sama waktu itu ya?
0: Iya, itu sih yang menyedihkan juga sih, karena kayak cuman kita keluarga inti doang akhirnya yang datang,
1: yang handai taulan gitu, teman-teman nggak bisa datang kan?
0: Iya nggak ada,
1: itu sedih banget.
0: Bener.
1: Sih.
0: Itu karena kayak nggak ada yang nemenin, nggak ada yang support gitu kan, nggak ada yang datang di acara pemakaman dan penghiburannya.
1: Padahal sebetulnya kalau waktu itu bukan COVID, aku percaya banget sih itu orang akan datang dari santero manapun, apalagi kalau yang orang tua kita termasuk yang baik, yang dia bergaul, sosialisasinya oke gitu ya. Berarti ucapan duka hanya by WA aja ya?
0: Iya. Betul.
1: Oke, kemudian lanjut.
0: Terus disusul. Belum selesai kan dukanya kan, masih beberapa minggu gitu kan belum selesai. Terus mamaku gak mau makan, udah gak mau makan, udah kayaknya memang udah kayak nyerah gitu sama hidupnya kan. Mungkin udah ditinggal juga ya sama suaminya gitu. Mungkin dia ngelihat keadaan
1: belahan hatinya.
0: Iya, terus lihat keadaan sekitar juga, kenapa sih harus pakai masker? Harus pakai masker kenapa sih? Gitu namanya.
1: Jadi
0: orang tua kan.
1: Gitu ya?
0: Iya, stres juga. Itu akhirnya dipanggil juga gitu. Ya,
1: kondisinya juga sama, enggak bisa pemakaman secara besar juga.
0: Sama. Sama. Jadi enggak ada handai tolan yang menemani, yang datang ya cuman anak-anaknya aja gitu.
1: Keluarga inti lah ya.
0: Iya, keluarga inti. Benar. Itu sedih banget sih di situ.
1: Sedih sih.
0: Sedih banget.
1: Aku ngebayangin aja udah yang sedih banget sih gitu. Sementara kan kita tahu kalau orang tua udah sepuh gitu kan, biasanya kan mereka, kita sebagai anak-anak yang udah lepas dari orang tua, kita pengen kasih sesuatu yang terbaik untuk pemakamannya dia gitu kan.
0: Betul.
1: Gitu. Beda kalau kita belum lepas. Biasanya kan kehilangannya lebih dalam dibanding anak-anak yang sudah punya keluarga sendiri-sendiri gitu kan.
0: Iya. Dan itu kasih yang terbaik juga enggak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Iya, mah enggak bisa karena makam sudah ditentukan.
1: Oh iya.
0: Iya, terus
1: dari pihak
0: karena kan banyak banget yang meninggal
1: karena COVID ya.
0: Iya, jadi kita tuh kayak nggak bisa pilih venue-nya.
1: Oh iya,
0: nggak bisa pilih gitu tempatnya. Ya udah seadanya gitu. Terus peti mati juga kita nggak bisa pilih.
1: Oh iya.
0: Karena di zaman itu ya nggak ada peti mati yang tersedia.
1: Oh, okay,
0: bener. Okay, okay. Jadi seadanya. Udah.
1: Dan dua kali lagi menghadapi
0: dua kali
1: sesuatu yang seperti itu.
0: Bener
1: gitu ya.
0: Di masa-masa yang sulit ya, karena kan banyak banget yang meninggal dan petugas-petugas pemakaman itu juga full. Jadi aku nanya-nanya kan ke mereka yang petugas gali makam itu, sehari itu 50
1: dia
0: yang meninggal di pemakaman itu.
1: Iya.
0: Di zaman itu.
1: Kemudian apa tuh yang akhir, apa yang dirasakan oleh keluarga, khususnya anak-anak, dan juga apa yang dilakukan gitu untuk bisa move on dari situ?
0: Iya, jadi kan karena kita ini berlima saudara kan, lima saudara, kebetulan aku yang paling jauh dan aku yang paling kecil.
1: Karena di Jakarta ya, karena di Tangerang ya.
0: Dan itu untuk pulang itu juga sulit.
1: Tiket
0: untuk tiket kan harus ada surat vaksin dan sebagainya. Tapi itu aku nggak pakai tiket karena itu lockdown bener-bener nggak boleh ada penerbangan, ada ini. Jadi aku naik mobil ke Surabaya, itu pun di tengah-tengah perjalanan itu juga dicegat, ditanyain mau kemana, tujuannya apa, terus kamu harus cek apa itu COVID tuh loh, di tengah jalan. Untuk membuktikan kalau kita itu gak kena COVID gitu.
1: Ya karena lagi tinggi-tingginya.
0: Bener, soalnya. Jangan sampai kita pindah ke satu kota, ke tempat lain dengan membawa virus.
1: Iya. Gitu. Berarti tapi waktu lagi bapak tetap datang kan, tetap bisa datang kan?
0: Datang. Dua-duanya datang. Cuman nggak segampang.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada apa-apa gitu. Iya.
1: Kita langsung cus gitu kan?
0: Iya. Ini prosesnya banyak.
1: Itu kan berarti bisa dibilang proses untuk menerima kehilangan itu belum sembuh.
0: Belum.
1: Langsung
0: ditambah lagi.
1: Ditambah lagi ibu gitu kan?
0: Iya. Jadi sebenarnya itu ada tiga berturut-turut. Jadi papaku, terus 11 hari setelah itu ada adiknya papa aku, cewek-cewek, tante, terus abis itu mama aku. Jadi dalam waktu kurang dari sebulan itu kehilangan tiga orang.
1: Dan itu orang-orang terdekat semua, orang tua kan?
0: Iya, orang tua, tante aku.
1: Kemudian juga tante. Nah, itu bagaimana sih menghadapi kedukaan yang seperti
0: menghadapinya,
1: itu gimana tuh?
0: Yang jelas kita keluarga itu harus bareng-bareng. Jadi malam itu saat kita udah kehilangan semuanya, kita itu duduk bareng dan kita nangis bareng. Aku beserta kakak-kakak aku itu. Jadi kita kan

0: nginep di hotel gitu ya. Karena kita enggak mau di rumah kayak keinget-inget terus gitu ya kalau kalau di rumah gitu kan. Jadi kita memutuskan nginep di hotel, tapi kok ya pas gitu. Hotel yang kita tinggalin itu jendelanya itu menghadap ke rumah kita.
1: Oh iya. Oh deket ya?
0: Iya, deket lumayan. Jadi maksudnya tetap bisa ngelihat gitu loh. Jadi malam itu tuh ya kita nangis bareng.
1: Iya
0: gitu.
1: Sih, maaf aku ngebayang nangis, itu berat banget sih. Ibaratnya terus, kuburan bapak belum kering. Kalau kata
0: iya,
1: orang kan gitu ya, udah masih basah, ternyata disusul ibu gitu.
0: Tapi disitulah kita itu kayak saling menguatkan satu dan yang lain gitu.
1: Makin
0: aku
1: dekat,
0: sama
1: gitu,
0: kakak-kakakku. Iya, kayak kita itu benar-benar kayak ya harus ikhlas gitu. Ini kan apa ya, maksudnya rencana Tuhan gitu loh. Ya udah, ini yang terbaik ya, diterimalah dengan lapang dada. Jadi sedihnya itu mungkin dari kejadian itu ya masih sampai 2 mingguan lah setelah itu, sampai kita benar-benar ya udah, ini udah jadi rencana
1: udah,
0: Tuhan, kehendak Tuhan gitu ya, harus ikhlas.
1: Ya gitu. Luar biasa loh. Terus terang aku kaget loh.
0: Baru-baru cerita ya,
1: iya,
0: langsung
1: Ragil menghadapi kedukaan yang itu dua-duanya soalnya kan gitu kan ya. Mungkin kalau bapak kan sakit, jadi mungkin kita sudah prepare ya jauh-jauh hari ya. Karena kan biasanya apalagi orang yang sudah cuci darah, biasanya kan kita sekeluarga juga bukannya kita mendoakan, tapi kita sudah menyiapkan hati.
0: Benar, harus siap gitu ya.
1: Siap menyiapkan hati. Nah, ini kan tambah tante plus mama juga
0: yang,
1: gitu.
0: Yang mereka tuh enggak sakit, enggak ada, enggak ada sama sekali.
1: Ya, kalaupun sakit, sakitnya orang tua lah ya,
0: gitu.
1: Iya, luar biasa.
0: Shock sih, cuman ya udahlah, diikhlaskan.
1: Nah, plus lagi situasinya saat itu,
0: bener,
1: lockdown,
0: bener.
1: Jadi itu berturut-turut sih semuanya, gitu kan ya.
0: Gak nyangka gitu, maksudnya mereka itu meninggal di waktu yang kalau menurut kita itu kayak waktu yang gak tepat gitu, kan?
1: Iya.
0: Udah gak ada sanak saudara yang hadir, yang datang, semuanya mesti diurusin sendiri.
1: Iya, semuanya sendiri sih
0: sendiri.
1: Dan dengan situasi seperti itu gitu ya. Iya, oke. Ini tentang memahami duka begitu ya. Untuk semua pendengar yang mendengarkan program Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini, silakan untuk Anda yang mau kasih respon atau Anda mungkin punya pengalaman, bagaimana sih Anda coba untuk mengatasi rasa duka yang pernah Anda alami, boleh ke nomor WA
0: di 0819269001.
1: Iya. Atau untuk yang mau kasih WA call,
0: telepon ya. Boleh,
1: 0855-885-1006. Karena memang kalau kita bicara tentang kehilangan, bukan hanya manusia gitu ya. Kalau aku pribadi, Ragil, aku pernah merasakan duka yang amat sangat ketika aku kehilangan anjing aku.
0: Itu udah berapa lama bersama?
1: Itu udah bersama sekitar 8 tahun sih, baru 8 tahun ya gitu. Dari mulai dari bayi gitu ya, dan itu juga kita temukan di selokan. Jadi kita ketemu di selokan. Jadi waktu itu sebetulnya saya sama sekali enggak punya rencana mau pelihara hewan. Karena kebetulan rumah saya tipenya yang 4L, lo lagi gitu. Yang kita tuh sulit kasihan gitu binatangnya kalau kita pelihara dengan kondisi rumah di Karawaci kan ya, yang seperti itu gitu kan. Jadi nah, cuma waktu itu pas lagi olahraga pagi, lagi jalan pagi lah sama suami gitu, terus kita kayak dengar bunyi ngik gitu. Terus kita udahlah gitu, tapi itu makin kedengeran, kita balik lagi lah, kita lagi ke arah suara itu, ternyata lihat ada tiga, ada tiga papi gitu ya.
0: Nah, nggak ada mamanya?
1: Nggak ada,
0: okay.
1: Kayaknya memang ada yang buang sih, karena posisinya kan nggak mungkin papi-papi itu
0: selokan,
1: bisa ke dalam selokan, itu pasti ada yang buang gitu. Nah, kondisinya memang udah kritis, yang satu mati, nah yang satunya diambil tetangga gitu, nah yang satunya aku pelihara, dulu masih satu tuh awalnya. Gitu kan, terus udah kita pelihara semakin dekat, terus nggak tahu gimana dia sakit lah. Sakitnya bukan karena nggak mau makan, tiba-tiba kok kayak ada darah-darah, padahal sebetulnya, tapi emang ini anjing susah ya, kadang-kadang kita punya peliharaan kita tuh udah disediain minumannya gitu ya, kadang-kadang dia suka minum aja gitu ke tempat-tempat
0: minum yang lain,
1: yang kotor gitu kan, yang kadang-kadang bikin kita gemas, padahal kita tiap hari kita ganti airnya. Kalau menurut dokter sih itu kemungkinan itu sakit penyumbatan darah atau apa gitu ya, itu kemungkinan dari air kotor, dan aku memang bilang iya, sering mergokin dia minum air yang kotor gitu kan. ya udahlah, akhirnya diopname lah, diopname sekitar 3 hari. Cuma memang selama proses opname tuh setiap pagi sama setiap sore aku pasti
0: datang
1: gitu. Cuma nggak teganya gini, setiap kali kita datang itu dia kayak yang stres
0: banget.
1: Dia dia kayak yang bawa gue pulang, gue nggak mau di sini gitu.
0: Seolah-olah dia ngomong kayak gitu
1: iya,
0: gitu ya.
1: Jadi dari ngiknya kan kita udah hafal ya, dari ngiknya, dari sedihnya dia. Apalagi kalau kita udah mau pulang, mau pulang lagi, itu kan berat banget ya. Itu kan sedih banget ya gitu. Sementara waktu pas kita pulang tuh dia kayak yang berusaha untuk nginiin kandangnya, apa kayak berusaha untuk mecahin itu kandang supaya bisa ikut sama kita gitu. Makanya aku gini, makanya suamiku bilang udahlah kita nggak usah jenguk lah besok gitu. Cuma kan kita pengen tahu ya kondisi terakhirnya gimana. Nggak tahu tiba-tiba setelah 2 hari habis aku baru aja pulang, tiba-tiba ditelepon lah sama pihak dokternya bahwa anjingnya jatuh, jadi gedebuk gitu. Jadi mungkin nah terus dia mati lah gitu kan. Udah mati terus aku diomelin tuh sama anakku. Anakku bilang, "Ma, pokoknya mulai besok kalau ada peliharaan-peliharaan kita nggak boleh dibawa ke dokter karena memang akan stres gitu karena biasa
0: jadi
1: kita,
0: dirawat aja di rumah gitu.
1: Di rumah aja kita rawat aja karena dia sendiri ngelihat bagaimana stresnya ketika dia lagi diem nih, tiba-tiba pas kita lihat dokter kayak yang langsung kayak mau ngadu gitu, dia kenapa-napa atau apa. Yang tadinya waktu datang kondisinya masih yang lincah, tiba-tiba pas kita datang kok udah yang lemas, yang pokoknya sakitnya kok kita lihat malah lebih parah dari yang
0: jadi gitu. Lebih parah ya, jadi lebih lemes gitu.
1: Kalau kita lihat tuh bukan karena penyakit sih, mungkin memang karena dia nggak terbiasa stres lah, nggak biasa stres di situ kan. Wah itu ketika dia mati gitu, itu kehilangan yang biasanya kan yang anjing ya, kalau kita pulang kan ada yang
0: nyambut gitu, ada yang kan happy gitu kita pulang.
1: Kedukaan itu dan ternyata panjang sih, maksudnya bukan kita membedakan ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Cuma kok aku ngerasa kehilangan ini itu lebih panjang proses berduka aku dibanding ketika kita aku kehilangan orang-orang di sekitar aku gitu ya. Bukannya aku bilang aku menampilkan cuma hewan, enggak. Cuma aku merasa aku lama ininya, apa namanya,
0: dukanya
1: gitu. Bahkan ketika ngelihat postingan-postingan orang yang hewan yang mati pun aku jadi keinget lagi gitu kan. Aku ingat banget waktu itu aku di Heartland sini, aku cuti 3 hari. Karena mata aku tuh bengkak gitu. Aku tuh enggak aku cuti 3. Cuma lucu juga sih papa saya cuti ya. Ini anjing saya mati. Kok sampai cuti ya, emang kondisinya susah gitu. Terus aku baca-baca gitu, searching-searching, ternyata di Amerika sama di Australia itu ada loh badan khusus di bawah lembaga resmi pemerintah gitu ya. Dia punya lembaga untuk mengatasi kedukaan orang-orang yang kehilangan hewannya.
0: Kita belum ada gitu ya.
1: Karena dianggapnya ya itu urusan pribadi masing-masing kan.
0: Jadi itu kayak konseling gitu.
1: Konseling. Dan ada komunitasnya, komunitas yang resmi ya, bukan komunitas. Kalau sekarang kan kita ada komunitas-komunitas yang memang bikin sendiri, pencinta hewan, dog lovers, kucing lovers gitu kan. Yang itu kalau ini enggak, ini under pemerintah gitu aku lihat ya, karena memang di sana mungkin karena di sana udah biasa ya setiap rumah punya hewan dan mungkin mereka melihat rasa duka yang dialami oleh warganya.
0: Iya.
1: Dan ternyata
0: butuh untuk didukung, disupport, diberi penghiburan.
1: Mereka punya lembaga resmi untuk itu gitu, karena memang itu kejadian dan dialami oleh hampir semua banyak warganya gitu.
0: Maka bagus sih ya, karena kayak sih, gitu ya,
1: kayak gitu-gitu. Karena kan bisa curhat gitu kan, relate sama mereka-mereka yang ada
0: pernah
1: di
0: pernah mengalami juga
1: situ,
0: gitu.
1: Ya pasti Ragil juga pencinta anjing inilah pernah mengalami. Cuma mungkin tadi kita cerita nggak mati ya?
0: Nggak. Jadi anjing aku tuh hilang dicuri orang kayaknya. Gitu. Dan nggak tahu kabar beritanya. Iya.
1: Kok bisa dicuri?
0: Iya bisa.
1: Kejadiannya pagi malam. Dia keluar.
0: Iya karena
1: emang taruh di luar atau?
0: Iya anjing aku tuh emang pinter banget. Jadi sekalipun dia ditali, diikat, dia bisa melepaskan ikatannya itu gitu. Jadi aku tuh ceritanya baru.
1: Kayak huluk gitu, dia bisa buka rantai.
0: Jadi aku baru pindah di salah satu perumahan gitu kan, di Gading Serpong. Dan aku tuh termasuk penghuni pertama gitu yang tinggal di situ.
1: Orang
0: jadi
1: lama iya, di Gading
0: jadi
1: Serpong.
0: Jadi benar-benar masih kosong gitu perumahannya itu. Jadi yang tinggal mungkin baru 5 keluarga di sekitar 300-400 rumah gitu. Jadi anjingku tuh bebas banget di situ. Gitu. Dan anjing aku tuh memang pinter, jenisnya tuh golden kan, jadi gede ya. Gitu ya, pinter gitu. Jadi dia itu sering ngemong anak-anak aku. Aku punya dua anak bocil. Waktu itu masih umur 3 tahun dan 2 tahun gitu. Dan aku pada waktu pertama kali pindah itu aku gak ada yang bantuin, gak ada mbak. Jadi kalau aku beberes rumah, mereka bertiga ini embolang, embolang.
1: Main,
0: jadi main bertiga gitu, main kan. Sana kesana.
1: Jadi udah besti lah.
0: Udah iya, ya. Dan itu kan karena memang masih kosong ya perumahannya ya, sepi banget gitu. Jadi udah mereka main udah kemana-mana gitu.
1: Bebas lah gitu.
0: Iya, nanti kalau aku udah selesai beberes, tinggal panggil Carmel, namanya Carmelita.
1: Oh ini.
0: Carmel, gitu dia pulang bawa anak-anak ini. Gitu bertiga gitu, jadi udah biasa kayak itu.
1: Terus tiba-tiba aku bisa
0: terus hilang. Tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada berita, gue panggilin dia nggak ada gitu.
1: Sebelumnya dia keluar sama anak-anak pas lagi
0: nggak itu pas waktu itu nggak sama anak-anak sih, jadi aku habis pergi kemana beli apa gitu kan. Terus waktu aku balik udah nggak ada. Padahal terakhir itu kalau nggak saya diikat di rantai gitu loh, tapi dia bisa lepas.
1: Tapi dia nggak pakai itu ya, list pakai apa, kalung gitu.
0: Pakai. Berarti kan emang sengaja diambil.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi nggak gitu. Ada namanya, nggak ada itu nomor.
0: Ada. Nomor. Ada. Tapi kayaknya memang sengaja diambil. Iya, jadi iya. Sengaja dicuri gitu. Itu aku 7 tahun bareng sama dia, dari dia bayi umur 3 bulan. Karena itu adalah hadiah pernikahan sebenarnya dari sahabat aku gitu. Terus
1: sedih banget sih.
0: Iya,
1: karena
0: sedih banget.
1: Hilang yang kita enggak tahu.
0: Enggak tahu kabarnya gimana kan?
1: Iya, kita enggak tahu apakah dia udah makan, apakah dia sakit. Kita enggak, itu sedih banget sih.
0: Sedih, dan itu 2 minggu aku tiap hari nangisin dia.
1: Nyariin juga ya.
0: Iya, nyariin sampai aku pasang
1: bikin, pasang itu.
0: Iya, pasang pengumuman gitu kan, aku tempel-tempel gitu di sekitaran perumahan aku itu, tapi enggak ada kabar juga.
1: Aduh, sedih gitu, banget sih. Nah, itu pasti. Nah itu gimana cara Ragil
0: dan
1: untuk
0: itu kayak
1: bisa
0: jadi
1: itu?
0: Kayak trauma gitu. Akhirnya itu kayak udah nggak mau pelihara lagi gitu nggak sih,
1: karena rasa sakitnya tuh emang sedihnya dalam
0: tuh
1: banget
0: bener
1: gitu kan.
0: Bener, jadi
1: aku juga punya pengalaman itu. Punya pengalaman nggak mau pelihara lagi. Tapi ternyata emang
0: nggak bisa ya,
1: nggak bisa. Karena ada aku makanya pelihara lagi karena lihat ada yang itu disiksa gitu. Jadi aku
0: nggak tega ya,
1: saya aja deh daripada tiap malam bunyi denger di iniin, padahal juga tuh baik banget loh. Setiap kali yang punya itu datang, mobilnya udah kedengeran tuh, dia kayak yang nyambut.
0: Ketakutan.
1: Padahal enggak, kayak nyambut.
0: Happy ya, dianya sebenarnya.
1: Okay. Tapi dia sering dipukulin. Makanya aku bingung gitu. Itulah ya, anjing kalau udah dikasih makan, itu rasa balas budinya dia tuh lebih besar dibanding dengan pengalaman nyakit
0: sakitnya dia. Jadi dia itu lebih inget waktu-waktu
1: dikasih,
0: happy
1: dikasih
0: bahagianya sama pemiliknya gitu ya.
1: Dan dia ditaruh di luar. Jadi panas kepanasan, hujan kehujanan. Makanya nah waktu awal-awal itu sih memang enggak dikasih sama yang punya. Oh, tanya-tanya saya, "Pak, ya udah kalau Bapak mau itu jangan ngikatnya jangan terlalu pendek, Pak. Kasihan dia bisa duduk kok gitu ya, kasihan." Maksudnya kan kalaupun dia masih bisa di sekitar situ. Anjing-anjing saya awalnya ini.
0: Okay.
1: Awalnya enggak ngasih, masih yang ngapain sih lu ikut campur gitu. Cuma kan lama-lama aku 2 kali, 3 kali, nah yang 4 kali itu akhirnya dikasih, ya udah ambil aja gitu. Karena nggak bisa tidur,
0: kedengeran suaranya ya,
1: deket banget sama rumah. Itu kedengeran, itu gimana sih rasa kita gitu ya, yang
0: karena kita pecinta hewan, kita jadi tahu ya.
1: Setiap kali hujan aja langsung inget dia. Lagi kehujanan nih, aku ngomong sama suami, "Pak, lagi kehujanan nih dia nih," gitu. Gitu, karena kan kita tahu posisinya dia cuma dialingin sama pohon-pohon di situ. Jadi ditaruhnya di bawah pohon. Emang sih terlindung, cuma kan tetap aja kan itu basah juga, panas-panas jadi nangis, panas-panas juga gitu kan.
0: Tapi akhirnya bisa diambil.
1: Bisa diambil. Akhirnya dikasih. "Udah, Pak, kasihan saya ini nih." "Ya udah, ya udah ambil aja." Tapi enggak lama aku lihat dia ada lagi beberapa.
0: Oh iya? Iya, di tempat yang sama dia taruhnya.
1: Iya, dia tuh sebenarnya tujuannya, dia sebenarnya baik. Tujuannya dia itu nyelamatin hewan-hewan yang
0: terlantar.
1: Cuma kondisi dan menurut dia apa yang dia lakukan itu lebih baik dibanding anjing itu terlantar. Oh, tapi gitu. Emang iya sih, maksudnya kan akhirnya tetap rutin kan dikasih makan. Cuma kan posisinya itu buat kita yang biasa memperlakukan hewan lebih baik, tetap menurut dia itu baik karena kan ya itu dia kasih makan kan, kasih makan lah gitu. Tapi kan posisinya itu kan hujan kehujanan, panas kepanasan kan, itu yang kita terus udah gitu kan diikat terus.
0: Kasihan ya.
1: Gitu, walaupun tujuan dia baik karena kalau di luar itu bebas. Yang, di, yang bisa ditimpukin orang lah, dijatuhin. Tujuannya saya bagus. Cuma aku bilang, aduh kejadian lagi. Iya, jadi di rumahnya tuh ada tiga yang, ada yang di kiri, ada yang di depan, ada yang di ini.
0: Namanya gitu. Jadi nambah-tambah banyak ya?
1: Sebenarnya tambah banyak, cuma ya udahlah ya. Sempet sih aku apa namanya report, laporan ke waktu itu ke komunitas-komunitas. Sempet didatengin dia sama komunitas anjing rame-rame gitu ya. Didatengin, satu dibawa, yang dua enggak, dia enggak kasih. Satu dibawa sama satu komunitas itu. Yang dibawa tuh yang emang pohonnya tuh enggak rindang. Gitu. Kalau yang dua rindang itu enggak
0: tetep,
1: dibawa.
0: Tetap bisa kehujanan, kepanasan.
1: Cuma aku lihatnya gini loh, aku lihat tuh kasihannya ini apa nah posisi rumahnya itu kan kelihatan kalau di depan jalan persis gitu. Jadi aku kasihan ngelihat dua anjing itu karena kan tetangga-tetangga yang lain kalau pagi sama sore kan bawa anjingnya jalan. Itu yang dua itu kan sedih pasti ngelihatnya.
0: Iya. Biasanya jenggong enggak sih? Dia biasanya jenggong sih kalau lihat temennya jalan gitu, kasihan.
1: Dan pasti
0: ya.
1: Dia pengen ngerasain
0: iya,
1: juga.
0: Iya,
1: pengen ngerasain gimana caranya bisa jalan gitu. Kan cuma kan ya udahlah ya. Setiap orang beda sih memang ya. Itu rasa duka yang ya itu akhirnya pelihara lagi satu. Padahal sebetulnya sama kayak Ragil nggak mau pelihara, tapi Ragil sekarang pelihara juga kan.
0: Iya.
1: Padahal awalnya nggak mau pelihara.
0: Iya.
1: Karena takut mengalami
0: duka
1: lagi.
0: Jadi benar-benar sembuh dulu lukanya, baru akhirnya pelihara lagi.
1: Ragil kita break dulu ya. Ada ini juga loh, ada teori memahami duka tuh ternyata ada 5 respon. Nanti kita akan ada sampaikan ya, ada denial, ada nerima segala macam.
0: Okay.
1: Kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Satu, mana nih mouse-nya? Mouse-nya banyak soalnya ya. Oke, lagu dari The Course.

0: Balik lagi kita tentunya masih di Sketsa Keluarga Indonesia bareng Ragil Z dan juga Ria Mas Litonga.
1: Ya. Oke, tadi kita udah sharing ya. Tadi kita udah sharing bagaimana kita menghadapi kedukaan versi kita gitu ya. Ragil. Nah, sebetulnya ternyata dalam hal menghadapi duka ini ada apa, kita perlu memahami gitu sebetulnya masalah kedukaan. Jadi kita gak perlu buru-buru juga untuk nyuruh orang pulih, sembuh dari rasa dukanya. Nah, ternyata ada 5 respon yang mungkin muncul ketika seseorang berduka. Yang pertama, Ragil.
0: Yang pertama itu mungkin kayak penyangkalan gitu ya.
1: Denial ya.
0: Jadi kayak enggak meninggal, masih ada gitu. Kayak kita tuh kayak masih belum percaya bahwa orang yang kita cintai itu sudah enggak ada gitu, sudah pergi meninggalkan kita gitu.
1: Kita kadang mikir, oh dia lagi tidur nih, ntar juga itu kok, ntar juga bangun kok, ntar juga pulang kok.
0: Bener-bener, gitu kan. Ada pikiran-pikiran kayak gitu ya.
1: Itu yang denial ya. Atau mungkin dia ngerasa ini cuma mimpi. Ya gak sih? Gitu. Nanti juga dia pulang gitu.
0: Oke. Terus respon yang kedua itu mungkin ada juga orang-orang itu yang saat mengalami kedukaan itu responnya itu adalah marah gitu. Dan ini marahnya itu lebih kayak ke Tuhan gitu ya. Kenapa sih kok diambil orang yang aku cintai, orang yang aku sayangin ini? Emang gak bisa yang lain aja ya? Kenapa sih harus yang aku cintain gitu?
1: Iya. Sebetulnya marahnya dia bukan cuma marah ke Tuhan. Bisa aja dia marah ke dokter gitu.
0: Karena gak bisa nolong gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena gak bisa nolong. Atau mungkin kenapa gak cepet sih, gak gercep sih waktu dokternya gitu. Terus kenapa enggak? Terus ini kenapa aku terlambat sih bawa dia ke dokter gitu kan? Itu bisa juga dia. Jadi dia bisa nyalahin Tuhan, dia bisa nyalahin dirinya dia sendiri. Terus dia bisa nyalahin siapapun. Orang-orang di sekitarnya
0: yang menyebabkan
1: juga bisa
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Salahin gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa menolong orang ini gitu kan sebetulnya? Orang-orang di sekitarnya gitu, ini perlu juga nih untuk kita apa, kasih ruang untuk dia meluapkan emosinya, jangan ditahan gitu.
0: Jadi biar dilepaskan kesedihannya semua
1: gitu kan.
0: Jangan
1: dia
0: melarang jangan melarang orang udah ikhlas tapi dia masih nangis, nggak apa-apa, udah keluarin aja gitu.
1: Selagi masih aman
0: semuanya,
1: dia masih aman, dia nggak ngambil pisau, dia nggak ngambil apa, selagi dia masih hanya meluapkan kemarahan, yang biarin aja gitu kan ya.
0: Tapi
1: kan
0: tetap harus didampingin ya. Jangan ditinggal sendiri gitu.
1: Jangan sampai akhirnya ngamuk gitu kan. Kalau marah kan beda sama ngamuk ya. Kalau udah ngamuk nah itu baru gitu.
0: Terus ada juga tipe-tipe orang itu yang menghadapi proses kedukaan itu, mereka itu kayak melakukan kayak tawar-menawar gitu ya,
1: sama
0: Tuhan gitu ya.
1: Mungkin contohnya Tuhan, seandainya aku bisa gantiin posisinya dia. Jadi tawar-menawar gitu sama Tuhan gitu ya. Seandainya aku cepat bawa dia ke dokter waktu itu,
0: ke rumah sakit gitu. Pasti gak bakal kejadian kayak gini.
1: Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mendampingi orang-orang yang dalam kondisi kayak gini? Yang pasti jangan sampai memperkuat rasa bersalahnya dia gitu. Seperti itulah. Jadi ya kadang-kadang kan ada orang yang, iya lu harusnya dulu lu langsung bawa, lu gimana sih gitu. Itu kan bikin orang jadi marah, makin bersalah gak sih gitu kan.
0: Benar.
1: Tapi justru harus bantu dia melihat keadaan ya dengan penuh belas kasih gitu ya.
0: Betul. Kayaknya kalau orang-orang yang kehilangan itu yang lagi sedih apa, mereka itu paling seneng itu dapat pelukan. Dipeluk
1: tepuk
0: gitu.
1: Ya
0: ditepuk gitu. Tanpa kita mengucapkan apa-apa, itu tuh udah kayak membantu mereka merilis gitu, mengeluarkan semua air matanya gitu.
1: Bahwa dia gak sendiri gitu kan ya. Oke, itu tipe yang ketiga. Kemudian juga itu tahapan yang ketiga ya. Lalu juga ada lagi depresi.
0: Iya, orang-orang yang murung gitu ya, sedih, atau bahkan orang-orang yang gak mau ketemu sama orang lain, gak mau dihibur juga gitu.
1: Dia gak punya semangat juga biasanya sih. Tipe-tipe orang yang depresi itu dia gak punya semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dia gitu ya. Iya, seperti itulah. Ada juga yang, buat apa sih aku melakukan ini semua gitu-gitu. Sebetulnya kita bisa menolong dia sih. Kita balik lagi, kita bisa kasih ruang untuk dia berduka, tapi bukan berarti kita membiarkan dia. Tapi balik lagi, kayak yang pertama tadi, kita kasih ruang untuk dia berduka gitu. Itu penting gitu ya.
0: Oke, tapi juga ada tipe-tipe orang itu yang saat dia mengalami kedukaan, dia itu benar-benar kayak sudah bisa menerima gitu ya, dengan ikhlas gitu, dengan lapang gitu. Karena aku juga pernah tuh ketemu beberapa kali pergi ke tempat kedukaan, tapi malah mereka satu keluarga itu sama sekali gak ada duka citanya sama sekali gitu. Gimana jadi itu? Mereka itu yang happy, yang justru mereka itu menguatkan kita yang datang. Tujuannya kan kita itu mau menghibur mereka, tapi justru kita itu yang terhibur dan dikuatkan oleh mereka gitu.
1: Yang lagi berduka.
0: Yang lagi berduka, karena mereka itu kayak udah benar-benar ikhlas. Mereka percaya bahwa orang yang dia mereka kasihi ini, orang yang mereka cinta ini sudah bersama dengan Tuhan gitu loh. Dan mereka itu
1: tapi mereka tetap punya rasa kehilangan pasti kan.
0: Iya, kehilangan, tapi
1: cuma ikhlas itu ya.
0: Ikhlas, jadi enggak nampak sama sekali kayak kesedihan, nangis gitu, nggak ada. Jadi mereka itu kita datang itu malah mereka happy gitu, ketawa gitu, senyum gitu. Jadi kayak kita nggak sedang pergi ke tempat duka. Jadi mereka ini kayak punya prinsip bahwa apa yang Tuhan kasih itu kita terima, saat Tuhan ambil ya kita harus kasih. Jadi itu adalah prinsip dari terima kasih. Karena Tuhan yang memberikan, kita terima, tapi di saat Tuhan minta ya kita harus kasih. Itu betul, terima kasih gitu.
1: Apalagi orang-orang yang ditinggalkan melihat bahwa orang yang meninggal ini dia sudah memberikan hidupnya.
0: Benar.
1: Dia tidak melakukan hal yang neko-neko. Dia sudah memberikan hidupnya pada Tuhan dan hidupnya baik-baik saja. Jadi buat mereka, mereka begitu yakin bahwa orang ini ada di
0: tangan Tuhan.
1: Tangan Tuhan.
0: Ikut Tuhan gitu.
1: Jadi ya makanya mereka happy aja gitu
0: dan
1: ya.
0: Ikhlas gitu loh melepasnya gitu.
1: Kenapa sih kita perlu menormalisasi proses berduka gitu ya? Ketika seseorang terus menangis, kita merasa ia harus segera berhenti menangis. Ketika ia memilih menyendiri, kita merasa ia harus segera kembali bergaul. Ketika ia belum tersenyum, kita merasa ia harus segera menemukan kebahagiaan lagi. Ini sebenarnya salah sih.
0: Salah ya, karena itu kayak kitanya yang memaksa kita gitu.
1: Maksa untuk dia cepat-cepat sembuh gitu ya.
0: Cepat happy lagi, cepat melakukan lagi semua aktivitasnya lagi gitu ya. Padahal gak kayak gitu ya, karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing gitu.
1: Kita gak perlu maksa kita gak perlu maksa mereka gitu. Oke, itu Ragil ya, sharing kita lah seputar bagaimana kita bisa menerima, memahami sih respon kita ya.
0: Benar.
1: Terhadap rasa duka, karena setiap orang pasti pernah mengalami ini.
0: Benar.
1: Seorang presiden sekalipun, seorang raja sekalipun.
0: Betul.
1: Karena kita pun juga pasti akan mengalami itu gitu, rasa duka.
0: Oke, dan mungkin kita juga bisa menemukan komunitas ya yang bisa mendukung kita di saat kita sedih, yang bisa nemenin kita, bisa mendengarkan keluh kesah kita. Itu penting banget sih punya komunitas yang positif.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Yang pasti ketika kita datang ke rumah duka, jangan kita perlu belajar untuk lebih banyak mendengar ya. Tanpa buru-buru kasih nasihat gitu. Kita validasi perasaan mereka dan berikan dukungan yang nyata dan juga sederhana. Tadi Ragil udah bilang pelukan, tepuk-tepuk gitu ya. Oke, atau mungkin pas kita mau pulang, kalau lo butuh apa-apa kabarin ya. Kadang-kadang kita gitu ya. Kadang-kadang aku suka tuh, aku sering tuh teman-teman waktu dulu aku mengalami kedukaan, Eri, lo kalau nanti lo butuh sesuatu kontak gue ya gitu. Gitu. Jadi kita kayak ngerasa oh iya, ada yang support gitu.
0: Enggak sendiri, gitu ya. Ada yang sayang, ada yang nemenin.
1: Oke. Kita harus pamit undur ya.
0: Oke, senang banget pagi hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng Aryama. Dan terima kasih buat semua pendengar dimanapun Anda berada.
1: Oh, ada yang komen nih. Boleh kita bacain.
0: Boleh.
1: Oh, ini nih pendengar setia ya, Pak Darwin Chen.
0: Oh iya, Pak Darwin. Halo Pak Darwin.
1: Iya, selamat pagi untuk Ragil, untuk Ria juga. Kita sebagai manusia kalau merasa kehilangan sesuatu yang kita punya, barang kesayangan, kita itu hanya kepikir sesaat aja. Akan tetapi kalau kita kehilangan seseorang yang kita cinta dan kita sayang, hati dan pikiran akan teringat kenangannya, kebaikannya pada kita. Jadi yuk sebagai manusia saling punya kepedulian walau dalam keadaan apapun, agar kehidupan kita bermakna di mata orang lain. Amin.
0: Iya.
1: Betul ya.
0: Ya.
1: Kita harus pamit undur ya.
0: Oke, terima kasih buat semuanya.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。

0: Introvert dan extrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Extrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu extrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boon yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Gimana sih untuk mengetahui kita ini introvert ataupun extrovert nih, Mas Henry?
2: Oke, nah mungkin sebelum masuk ke sana, kita runut sejarahnya dulu ya.
1: Yes.
2: Jadi kalau kita pernah mendengar istilah introvert dan extrovert, itu sebenarnya konsep yang muncul dari sebuah profiling. Jadi kalau Mas Dika dan juga Heartline Sales pernah dengar istilahnya MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, itu kan sebenarnya salah satu tes kepribadian profiling yang muncul dari seorang psikolog, Carl Jung gitu ya. Carl Jung kemudian dari konsepnya itu kemudian coba diterjemahkan menjadi kepribadian. Jadi kalau kita bicara sejarahnya itu istilah ada introvert extrovert itu sudah ada sejak 100 tahun lebih.
1: Oke.
2: Kok sampai hitung 100 tahun kok lupa itu ya.
1: Mungkin karena kelamaan hampir satu abad ini nih Mas.
2: Ada 100 tahun lah itu ya. 1907.
1: Oke.
2: Jadi dia sudah ada penelitian tersebut, kemudian beredarlah konsep MBTI, dan di salah satu pilar yang menyokong MBTI itu ada namanya pilar bagaimana orang mendapatkan energi. Nah itulah ada namanya orang introvert atau orang extrovert. Jadi kalau secara definisi ya introvert seperti katanya kan intro gitu ya.
1: Intro
2: berarti dari dalam. Berarti orang yang memperoleh kekuatan atau
1: energi
2: itu dari dalam diri gitu ya. Jadi dia selalu fokusnya kepada diri mereka. Sedangkan extro ya seperti katanya extro dari luar. Jadi orang yang mendapatkan energi, mendapatkan semangat, kemudian dikuatkan hidupnya itu ya di luar dirinya, extrovert. Nah itulah konsep yang beredar, kemudian mengujinya itu memang bisa lewat sejumlah tools itu ya. Tapi saya senang sekali untuk menguji secara apa ya, secara self assessment. Artinya ada sebenarnya beberapa kata kunci, beberapa pertanyaan yang kalau kita pertanyakan, kemudian kita menanggapinya dengan melepaskan diri dari konteks itu ya. Artinya tidak membawa pertanyaan tersebut ke dalam sebuah situasi tertentu, kondisi tertentu. Nah itu bisa membuat kita lebih clear siapa kita, introvert apa extrovert.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Haleluya. Jalal bar nam Khodavand. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
4: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Boom. Great. Let's just do one more.
1: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
2: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819269 1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Introvert dan extrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Extrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu extrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boone yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Aku tuh sempat berpikir kemarin kalau aku tuh ternyata mungkin ambivert kali ya. Yang pengen aku tanya nih, ini sebenarnya nih ada nggak sih untuk ambivert ini? Karena kan ada pernyataan yang bilang ambivert itu ada, dan ada salah satu pernyataan yang menyatakan kalau ambivert itu tidak ada. Gimana nih menurut Mas Henry nih?
2: Ya, dan memang ada orang mengatakan ambivert itu kayak kepribadian ganda gitu ya.
1: Itu kan gak enak. Ini lebih menyeramkan.
2: Itu gak enak didengar gitu ya. Tiba-tiba aja sedih, tiba-tiba hampir.
1: Iya.
2: kayak kepribadian ganda. Nah, sepemahaman saya, ambivert itu gak ada.
1: Okay.
2: Itu berdasarkan apa? Berdasarkan hasil profiling kita dan
1: dari
2: juga berdasarkan
1: ya?
2: Spektrumnya kita tadi itu.
1: Okay.
2: Artinya mungkin ada orang merasa, saya kok kayaknya kayak ambivert itu ya. Itu kemungkinan besar dia di ujung-ujung. Jadi kalau kita tadi melihat spektrumnya ya, ada introvert ekstrim, anggap aja ujung. Oh, yang gak nonton kita mungkin susah bayangin ya. Bayangkan aja ada satu garis panjang itu ya. Ujung kiri itu introvert ekstrim, ujung kanan extrovert ekstrim. Introvert ekstrim artinya yang kita uji tadi 5-0, I-nya 5, introvertnya 5, extrovert 0. Extrovert ekstrim itu extrovertnya 5, introvertnya 0. Nah, itu ujung kiri kanan. Kemudian kita tarik ke titik 0. Itu berarti enggak titik 0 ya. Titik perbatasan kan ada ijunya kan. Nah, kalau misalnya Anda di skor itu introvert 3, extrovert 2, itu berarti dekat-dekat.
1: Yeah. Extrovert ya.
2: Ataupun extrovert 3, introvert 2 itu kan dekat-dekat. Itu artinya orang dengan hasil profiling itu akan relatif gampang untuk melakukan sesuatu di luar kepribadian dia. Nah, itulah yang membuat orang merasa ambivert.
1: Okay. Padahal sebenarnya dalam kenyataannya itu nggak ada.
2: Nggak ada. Jadi orang yang dekat-dekat itulah yang merasa gua kok aneh ya, gua introvert iya, extrovert iya. Itu karena dia di perbatasan itu.
1: Jadi
2: nggak bisa kita tadi ngomong kalau introvert itu satu titik. Itu aja enggak, karena ada gradasinya kan. Nah, orang yang berada di gradasi perbatasan itu, kalau tadi kan kita pakai skor ya, 5-0, 4-1, 4-3-2 ya. Tapi ada beberapa memakai persentase juga. Misalnya orang yang persentase introvertnya 90, extrovertnya 10, berarti dia ekstrim. Tapi orang yang introvertnya 45, extrovert 55, itu kan dekat-dekat. Nah, itulah orang-orang yang mungkin kalau nggak paham ini akan merasa dirinya kayak ambivert itu. Atau kita lihat orang lain kayaknya ambivert. Nah, itu terjadi karena kedekatan hasilnya seperti itu.
1: Oke, untung saya ngobrol sama Mas Henry nih.
2: Kalau nggak akan merasa ya.
1: Selamanya saya selalu merasa sebagai ambivert.
2: Oh, gitu ya.
1: Ternyata salah ya.
2: Iya, karena saya juga baru ngeh. Mas Dika introvert ya. Ternyata ya. Tapi memainkan peran sebagai penyiar kan. Nah, itu kan pasti apa? Lagi memainkan peran adaptasi tuh saya kira tuh. Ya gitu enggak sih?
1: Benar juga sih.

0: Hello Heartliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
2: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Introvert dan extrovert merupakan tipe kepribadian yang ada dalam diri manusia. Extrovert sebagai orang yang suka bersosialisasi, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan seorang yang ramah. Sementara itu, introvert seringkali hanya dianggap sebaliknya. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu extrovert ataupun introvert? Berikut penjelasan dari Henry Boone yang merupakan founder dari Resilient Generation Coach, Trainer, and Writer.
1: Nah, untuk dalam lingkungan kerja, kita balik ke lingkungan kerja, ya benar nih. Kalau introvert ya, itu lebih cocok ke yang mana sih? Mas Henry, ya, ataupun extrovert ini lebih cocok ke yang mana sih?
2: Ya, jelas introvert itu lebih cocok ke pekerjaannya, sifatnya back office ya.
1: Oke.
2: Back office, jadi orang admin, orang finance, accounting, ya orang-orang belakang office lah, belakang meja itu orang introvert itu mereka lebih optimal. Nah, salah satu manfaat dari kita memahami itu juga itu dia, kita bisa lebih optimal dalam bekerja. Itu salah satunya manfaatnya. Artinya kalau orang introvert kemudian dia bekerja di back office itu kan mendukung, karena mereka kan bisa konsentrasi, butuh ketenangan, dan mereka akan bisa melakukan pekerjaan mereka secara maksimal. Sementara extrovert yaitu pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan interaksi dengan orang. Jadi kalau orang sales, marketing, penyiar,
1: seharusnya extrovert ya. Tapi kita berhasil membuktikan kalau introvert tuh mampu
2: bisa,
1: dengan cara adaptasi tadi.
2: Adaptasi itu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, semakin sering Anda ragu, maka semakin peluang menjauhimu. Uang itu energi yang hidup. Saat peluang datang, harus Anda cepat mengambilnya. Jangan berpikir lama untuk memutuskan ambil peluang. Orang kaya itu orang yang cepat menangkap peluang, sedangkan orang yang lambat cenderung stagnan hidupnya. Saya tidak sedang mendorong Anda untuk nekat, tapi jika Anda bisa kerjakan, langsung putuskan untuk ambil peluang tersebut. Saya dan istri punya sifat yang berbeda, tapi bisa jadi tim support yang bagus. Saat istriku ragu memutuskan buka cabang, kami berdoa, menghitung dan ambil keputusan. Satu bulan kemudian, dia berkata, "Wah, outlet baru sangat bagus ya, omsetnya," kata dia. Dan saya hanya menjawab, "Yakinlah dengan apa yang Tuhan berikan, kerjakan dengan sepenuh hati dan sukses pasti kita raih." Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hardline
2: FM. Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo, tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: lagi stuck di jalan, bikin overthinking, bahkan riuh dengan segala kesibukan hari ini. We got your back. Dimanapun kamu berada, Heartland Radio menemani kamu mulai dari musik hits, informasi dan berita, mental health insight, hingga pesan yang menguatkan iman. Everything you need to power up your day. So, load up your frequency now. Heartland Radio Tangerang di 100,6 FM, Heartland Radio Samarinda di 94,4 FM, Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, dan Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Atau melalui website kami di www.heartland.co.id, juga melalui aplikasi Jalur Hati. This is your family station, Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100,6 Heartland Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Senang sekali kembali hadir di program kesayangan Anda di Heartland Request. Tentunya dengan lagu-lagu pop barat dan Indo dari tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Tentunya bersama dengan Oktrin hingga 2 jam ke depan menemani aktivitas Anda. Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini baik di 100,6 FM maupun di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM nih. Oktrin ingin mengajak untuk semua Heartliner yang ingin request lagu di tahun 2000-an, langsung saja melalui line interaktif di 0819269000 atau bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Namun sebelum Oktrin membacakan dan juga absen nih satu-satu Heartliner yang sudah bergabung dari tadi di live TikTok kita di akunnya Heartline FM, kita dengarkan satu lagu dari Cherry Bell dulu nih. Ada Diam-Diam Suka.

ada Ceribel dengan Diam-Diam Suka, membuka perjumpaan kita di siang hari ini. Semoga hardliner juga di luar sana yang sedang diam-diam suka sukanya gak hanya tersimpan begitu saja, tapi bisa diungkapkan. Untuk hardliner juga nih yang diam-diam suka dan pengen untuk request lagu di siang hari ini, gak usah malu-malu, langsung saja bisa menghubungi line interaktif di 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Hardline FM. Ingin menyapa untuk semua hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini yang sambil berkendara nih. Tadi ada satu nih, ada Kak. Siapa yang sambil berkendara? Ada Kak Kristio sambil berkendara. Hati-hati loh Kak, jangan sambil main TikTok karena berbahaya. Untuk semua hardliner yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Mungkin baru selesai makan siang nih, mau kembali lagi ke kantor atau mau kembali ke rumah melanjutkan aktivitasnya. Ada Kak Grady Neno juga yang bergabung di TikTok, katanya dengerin siaran ini sambil bekerja Kak. Oke, mau mendengarkan lagu Bunga Citra Lestari, judulnya apa aja deh boleh, yang penting nyanyi, yang nyanyi adalah BCL. Oke, aku kasih yang judulnya Hanya Untukmu. Lalu bergabung lagi bersama dengan kita ada siapa aja di sini? Ada Kak Salmon Girl, ada Kak Kukuet, ada Kak Grady Neno tadi ya. Lalu ada Kak Kristio tadi ingin mendengarkan lagu dari Tompi dengan Menghujam Jantungku. Ada Kak Dandelions juga. Hai Kak Oktrin, halo, selamat siang. Ada Kak Rudy juga, selamat siang Kak Rudy. Ada siapa lagi yang bergabung? Ada Kak Atawali Shop ingin mendengarkan lagu dari Sheila on 7 dengan Film Favorit. Okay. Udah masuk dalam antrian, ditunggu akan Oktrin putarkan. Lalu ada Kak Yogi juga, Yogi Nugraha, request lagu dari Cinnamon dong Kak, The Cinnamon dengan Ku Yakin Cinta. Ada Kak Rajaki juga, lokasi di mana Kak? Kita di Heartline Tangerang ya, Heartliners. Kak Rajaki mungkin baru bergabung, boleh di follow akun TikTok kita supaya tahu dan gak ketinggalan semua informasi dan juga live-live kita selanjutnya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak Solatip juga, selamat siang. Ada Kak Agil, hai. Kak Agil ada pernyataan nih di siang hari ini. Mungkin kamu mungkin kamu gak sehebat orang lain yang udah tercapai banyak hal. Gak apa-apa ya Kak, pulih lagi ya hatinya, anak baik katanya gitu. Oke, ini untuk semua, untuk Oktrin dan juga untuk semua hardliner nih. Memang terkadang kita ada berada di fase yang terburuk dalam hidup kita, tapi yang jadi pembedanya dengan orang-orang lain adalah bagaimana kita mau bangkit dan pulih lagi. Bener ya Kak Agil ya? Setuju gak nih hardliner semuanya? Yang lagi di TikTok juga, kalau setuju boleh di komen pakai jempolnya dulu. Ada Kak Kindu juga, hai selamat siang. Ada Kak Pu bergabung bersama dengan kita. Ya sebenar aja kameranya kok sering ngeblur ya, seperti lagu salah satu penyanyi muda juga ini, foto kita blur. Kalau kali ini kameranya blur. Okay, ada Kak Hengki Lukman juga, thank you sudah follow. Ada Kak Nisa, selamat siang semuanya hardliner. Ada 150-an, 170-an malah sekarang ya viewers kita di TikTok. Boleh yang baru bergabung di follow akun TikTok kita, di share juga boleh, di repost juga boleh. Dan ingin request lagu, mungkin yang baru bergabung, baru tahu, baru dengar siaran ini juga, kita di program Heartline Request. Jadi untuk hardliner bisa request lagu yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026, pop barat dan Indo. Ada di songbank kita, akan Oktrin putarkan. Sembari menunggu untuk hardliner semua yang bergabung di TikTok maupun di frekuensi 100,6 FM yang bergabung melalui streaming kita di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, yuk kita dengarkan satu lagu dari Tompi di siang hari ini dengan Menghujam Jantungku.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Pemilik bisnis hebat belum tentu bisa memimpin. Pemilik bisnis bisa pintar membuat produk, tapi belum tentu pintar memimpin tim. Banyak pemilik bisnis hebat, visioner, inovatif, kreatif, tapi organisasinya berantakan dan timnya kacau balau. Terjadi krisis kepercayaan. Kenapa? Karena memimpin tim bukan cuma soal ide visioner. Memimpin tim adalah kemampuan membuat tim bergerak bersama. Caranya dengan memberi arahan dan tujuan yang jelas. Pemimpin harus bisa mendengar masukan, harus bisa memberi arah, harus bisa membuat tim merasa dihargai. Heartliners, kalau semua evaluasi dan keputusan dibuat dengan emosi, tim akan lelah. Kalau pemimpin tidak jelas, tim akan bingung. Bisnis besar tidak dibangun sendirian. Bisnis besar dibangun oleh tim yang percaya pada kemampuan pemimpinnya. Dan ingat, Heartliners, pemilik bisnis hebat menciptakan bisnis. Pemimpin hebat menciptakan tim yang hebat. Heartliners.

untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silahkan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Satu lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Hanya Untukmu membawa kita di pukul 13 lewat 20 menit. Lagu yang di request oleh Kak Grady Neno menemani aktivitasnya bekerja di kantor nih katanya, sambil dengerin siaran bareng Kak Oktrin. Okay, thank you Kak Grady Neno. Dan tentunya lagu ini juga untuk semua hardliner yang sedang melakukan aktivitasnya, melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini. Semoga terhibur juga ya pastinya ya. Dan juga mungkin yang sembari bekerja agak penat-penat sedikit lah, terbantulah moodnya untuk kembali lagi dengan lagu-lagu yang sudah dan akan kita putarkan. Ingin menyapa untuk hardliner semua yang bergabung di siaran di siang hari ini, baik melalui frekuensi 100,6 FM maupun melalui streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga yang bergabung di TikTok di akunnya Heartline FM, ada Kakak Love 27. Tadi mau request lagu Esok Kan Masih Ada dari Uta, ternyata itu lagunya kan tahun 80-an ya. Dan kata Kak Love 27, bentar Kak, masih nyari judul lagu lagi nih katanya. Karena lagu zaman sekarang kurang dinikmati, kata Kak Love 27. It's okay, masih ada waktu untuk Oktrin menunggu Kak Love 27 merequest lagu apa. Ada Kak Rudy Hadiwijojo merequest lagu It's My Life dari Bon Jovi. Itu tahun 2000-an banget ya, pas banget ya. Tapi gak apa-apa, masih boleh nih. Thank you Kak Rudy. Ada Kak Jo juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Kak Jo. Kak Jo ingin request lagu dari Little Mix featuring Charlie Puth dengan Oops. Okay. Ada Kak Tito juga bergabung bersama dengan kita, ingin mendengarkan lagu yang judulnya Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Tadi aku tanya kenapa sih, ada apa, kenapa apa harus kubenci kau dengan cintaku, katanya iya sayang tapi benci tapi sayang. Katanya uniknya di situ. Mungkin hardliner punya persepsi lain, kenapa sih tiba-tiba judul lagunya kenapa ini, apa sih sebenarnya maksudnya. Ada Kak Diamond Twins juga bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Yulistiani, selamat siang semuanya untuk hardliner yang bergabung di TikTok. Belum follow akun kita, boleh di follow dulu ya. Lalu kita beralih ke line interaktif kita di 0819269000. Ada Ibu Titi. Siang Oktrin, mau request lagunya Afgan, judulnya Sadis. Apa-apa udah sadis-sadisan ini ya Bu Titi ya. Oke, Sadisnya Afgan. Oke, aman. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar Heartline dan juga untuk yang bertugas, tetap semangat. Thank you Oktrin, God bless. Thank you Ibu Titi. Oktrin sendiri lagi, bener aja Ibu Titi. Tapi gak apa-apa ya, mau sendiri berdua bertiga tidak masalah untuk hardliner, dan juga tentunya tidak masalah untuk Oktrin. Tetap semangat menemani hardliner hingga pukul 3 sore nanti. Untuk lagunya aman ya Ibu Titi ya, ditunggu akan Oktrin putarkan. Lalu masih di line interaktif kita ada Pak Wardiono. Selamat siang Oktrin, saya Wardiono nih, mau request lagu dari Cakrakan, judulnya Kekasih Bayangan. Okay. Lagunya dikirimkan untuk Opung Roy, Bapak Toto, Pak Hardi, Pak Coki, Pak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, Ibu Licu, dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartline Request. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya untuk Oktrin dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu, God bless you. God bless you tuh Pak Wardiono, ditunggu lagunya dari Cakrakan ya, akan Oktrin putarkan. Lalu masih di line interaktif kita ada Ibu Icu di Cimone. Selamat siang Oktrin, apa kabar? Selamat siang Ibu Icu, kabar baik. Bagaimana Ibu Icu nih kabarnya di Cimone? Semoga keadaannya sehat-sehat dan aman-aman aja ya. Katanya salam sehat nih, semangat selalu. Salam sehat, semangat selalu tentunya. Mau request lagu Beautiful in White dari Shane Villan. Oke, nanti Oktrin cek ya Ibu Icu ya. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar setia Heartline dimanapun berada, serta GGA, HSPR, kru Heartline Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, sehat, semangat, bahagia, serta terhibur dengan lagunya. Thanks Oktrin sudah dibacain atensinya. Terima kasih kembali kali nih Ibu Icu.
Selamat bertugas, sukses selalu dari Ibu Ico di Cimone. Sorry ya, lagi di jalan mau ke Cikarang katanya. Nggak bisa buka TikTok, cuacanya panas, pol. Oke, Ibu Ico, it's okay, nggak apa-apa. Biasanya Ibu Ico selain bergabung di line interaktif kita nih, Heartliner, juga bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Hati-hati di jalan ya, Ibu Ico. Selamat sampai tujuan ke Cikarang katanya. Oke, thank you juga sudah diinformasikan kalau cuacanya panas, pol. Ada Kak Once di live TikTok kita bergabung. Selamat siang. Ada Kak Vandisa. Siang Kak Oktrin, siang juga. Mau request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke. Okay. Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, okay, baiklah. Thank you Kak Vandisa. Nanti Oktrin carikan ya. Kak Love 27 jadinya mau request lagu Ed Sheeran dengan Happier. Oke, okay. Nanti Oktrin carikan. Kalau ada di songbank kita, nanti akan Oktrin putarkan. Masih Oktrin ajak untuk semua hardliner yang ingin request lagu, bisa melalui line interaktif di 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Kita dengarkan ya, ada The Cinnamons dengan Ku Yakin Cinta.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dustin Nathanael. PDIP desak Gibran mundur, sikap fraksi di DPR dan MPR masih ditunggu. Wamenko ekonomi bantah daya beli melemah, sebut ada pergeseran konsumsi. Negara Asia Pasifik perkuat kerjasama tata kelola hutan dan pembiayaan iklim. Kita masuk ke berita yang pertama. Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Namun, sikap resmi fraksi PDIP di DPR dan MPR masih ditunggu. Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, pada Senin kemarin mengatakan, persoalan tersebut memiliki implikasi konstitusional yang serius. Ia meminta publik menunggu keputusan resmi partai mengenai langkah politik yang akan ditempuh melalui fraksi di parlemen. Kita ke berita yang selanjutnya. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajat Hari Wibowo, membantah anggapan bahwa daya beli masyarakat Indonesia sedang melemah. Menurutnya, data statistik justru menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi ke sektor jasa, pariwisata, dan platform digital. Pernyataan tersebut disampaikan Drajat setelah bertemu dengan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adinigar Wida Santi, di Jakarta pada Senin kemarin. Ia menjelaskan jumlah penumpang angkutan domestik pada Agustus lalu meningkat 8,09% menjadi 2,7 juta penumpang. Sementara itu, perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 104,3 juta perjalanan atau tumbuh 11,47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kita ke berita yang selanjutnya. Sejumlah negara Asia Pasifik memperkuat kerjasama dalam tata kelola hutan dan pembiayaan iklim melalui program pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan regional yang digelar Kementerian Kehutanan bersama Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC di Bali pada Senin kemarin hingga Kamis mendatang. Staf ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, mengatakan REDD+ berperan penting dalam perkuat tata kelola kehutanan nasional sekaligus mendukung upaya penanganan perubahan iklim global.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Hardline Radio, more value, more than radio.
2: Listeners, aku Mimichki. Dengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: 100.6 Heartline Radio, your family station.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
2: Halo Heartliners, wahai pelaku bisnis kuliner, jangan hanya fokus ke produk dan menumu saja. Pikirkan yang lebih jauh daripada itu. Apa itu, Pak? Anda kepikiran nggak tentang warna orange yang bikin orang cepat lapar? Desain dan warna tampilan resto juga adalah sebuah strategi. Penjualan bisa lebih ramai dan diburu customermu hanya karena warna saja. Ruang makan usaha Anda yang terlalu gelap, terlalu silau, suara yang bising, ini bisa berakibat customer pingin cepat kabur dari resto Anda. Bisnis kuliner bukan hanya harus enak saja, tapi bagaimana kita bikin customer kita balik lagi secara seterus-menerus. Sangat sulit untuk membuat orang baru datang menjadi pelanggan kita, dan biayanya amat sangat besar. Lebih murah biayanya membuat customer kita menjadi pelanggan yang loyal dan bisa membawa temannya makan di tempat kita. Dan ingatlah caranya. 1. Pakai warna hangat seperti orange, merah bata, atau mustard untuk interior resto Anda. 2. Bikin layout yang terbuka agar alur yang lebih enak bagi kru kita dan customer Anda. 3. Lighting yang nyaman. Jangan kasih warna putih ya, yang bisa menjadikan seperti resto Anda kayak rumah sakit. 4. Tambahkan elemen alami, kayu, tanaman, suara air yang mengalir, yang bikin customer relax dan nyaman. Di Gado-Gado Boblo, kita melakukan perpaduan warna, layout, lighting, dan elemen-elemen alami, sehingga Anda akan nyaman sekali makan di tempat kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Ada Sheila on Seven dengan Film Favorit, satu lagu yang dirilis pada tanggal 26 Januari 2018 yang bergenre pop rock nih, dengan aransemen yang favoritnya nih, modern pastinya ya. Lagunya terinspirasi nih dari kisah teman dari pencipta lagunya nih. Sebenarnya berawal dari kisah seorang temannya yang belum menemukan pasangan hidup meskipun usianya yang sudah tidak muda lagi. Oke. Jadi dari lirik refnya nih, hardliner kita denger nih. Dari Film Favoritnya, semua segala cara akan digunakan nih untuk mendekati sang pujaan hati. Atau pernah gak nih hardliner semuanya lagi didekati sama seorang, digunakanlah cara-cara yang lucu nih. Atau yang punya kisah waktu masa mudanya, masa-masa SMA mungkin, atau waktu kuliah, punya kisah lucu waktu PDKT-an. Yuk boleh berbagi bersama dengan Oktrin melalui line interaktif di 0819-269-1000. Atau bergabung juga nih di live TikTok di akunnya Heartline FM. Kadang ya kita dengerin lagu itu, ada cerita tersendiri di dalamnya, ada kenangan tersendiri di dalamnya. Mungkin lagu tersebut adalah lagu yang menemani kita di masa-masa kita skripsian, atau di masa-masa kita lagi apply pekerjaan di perusahaan satu demi perusahaan satu, atau mungkin menemani kita masa-masa ujian nih, atau yang menemani masa-masa sekarang. Oh ini boleh nih, mungkin hardliner yang punya satu lagu kenangan di tahun 2000-an yang bisa berbagi, bisa diceritakan bersama dengan hardliner semuanya. Mana tahu ada yang punya cerita yang sama. Bisa di live TikTok kita nih di akunnya Heartline FM. Dan ada Kak Jo yang masih bersama dengan kita. Ada Kak Jerry Chivas baru bergabung nih. Selamat siang Kak Jerry. Selamat bergabung juga ya untuk hardliner semuanya yang baru saja mendengarkan siaran kita ini, baik melalui frekuensi 100,6 FM yang bergabung di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, ataupun yang mendengarkan di live TikTok kita. Baru scroll-scroll, masuklah di akunnya Heartline FM. Kita di program Heartline Request, bisa request lagu pop barat dan Indo yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Ingin menyapa untuk semua yang bergabung di TikTok nih. Selamat siang semuanya. Kak Love27, halo. Masih stay bersama dengan kita. Ada Kak Helen juga. Selamat siang. Ada Mbak Sari yang bergabung melalui line interaktif di 0819-269-1000, juga bergabung nih ternyata di live TikTok kita. Dia bilang, hai hai Kak Oktrin, selamat bertugas. Terima kasih. Hai juga nih untuk Mbak Sari. Mau request lagu dong dari Seventeen dengan Menemukanmu. Salamnya dikirimkan untuk Pak Wardiono, Pak Agus, Opung Roy, Ibu Rita, Ibu Iren, Mbak Ragil, Bung Yusmanto, Bung Jeff, Bung Peter, juga buat yang jauh di sana. Salam rindu dari Jakarta Selatan. Ada yang kangen nih ternyata. Terima kasih Oktrin, sukses ya. God bless you always. Bye katanya. Dari Sari, Jakarta Selatan. Oke Mbak Sari, ditunggu lagunya akan Oktrin putarkan ya. Lalu masih di line interaktif kita ada Pak William Henrinson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Mau request lagu dari Rini Wulandari dengan Aku Tetap Milikmu. Oke. Dan dia menginformasikan juga nih hardliner, cuaca hari ini di Jakarta Timur, Duren Sawit cerah, suhunya 32 derajat Celcius. Thank you info cuacanya nih Pak William di Jakarta Timur. Lagunya juga udah masuk dalam antrian, tinggal Oktrin putarin saja. Lalu di live TikTok kita apakah ada lagi nih? Ada Kak Rudy juga ya. Tadi Kak Always mau request lagu judulnya Jakarta. Katanya, Kak kayaknya penyanyinya nggak bisa deh. Kefilter sama TikToknya. Gimana nih ya solusinya? Boleh diketik satu-satu kali ya Kak Always Satul ya. Kak Always Atul. Thank you juga sudah follow. Ada Kak Bintang juga follow akun TikToknya Heartline FM. Masih Oktrin ajak nih untuk hardliner semuanya yang ingin request lagu, bisa langsung saja bergabung di akun TikTok kita di Heartline FM. Satu lagu Tito dengan Kubenci Kau Dengan Cintaku. Kita dengarkan nih lirik demi liriknya. Kenapa sih bisa benci dengan cintanya?

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
4: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: This is Heartline Radio.

Satu lagu dari Afgan berjudul Sadis membawa kita di jam kedua di program Heartland Request, tepatnya di pukul 14:08. Lagu yang dirilis pada tahun 2008. Sebenarnya pesan terdalamnya adalah kita jangan pernah nih menggunakan cinta seseorang untuk memenuhi kepentingan pribadi kita. Banyak ya kejadian sekarang, bukan hanya sekarang aja sih. Sebenarnya kejadian yang sudah sering terjadi adalah kita mengatasdasarkan cinta, tapi ternyata ego kita yang menang gitu ya, dibanding dengan cinta dan kasih kita kepada seseorang. Nah ini nih yang gak baik nih, yang bikin sakit. Kalau kata Kak Cleora tadi di live TikTok kita di akunnya Heartline FM, Kak masih sore-sore gini, jangan yang sakit-sakit deh. Ya siapa yang mau sakit ya? Gak ada satupun yang mau sakit. Heartliner semuanya yang sedang mendengarkan siaran ini pun pasti pengennya apa? Bahagia, sukacita, pengennya seneng-seneng, lagi beraktivitas pengennya yang enjoy-enjoy ya gak sih? Makanya Heartline Request hadir hingga pukul 3 sore nanti untuk mengembalikan mood Heartliner semuanya. Mungkin yang sedang merasa sepi, butuh ditemani dengan lagu-lagu tahun 2000-an, kita hadir. Karena itu yang udah request lagu udah masuk dalam antrian nih. Kalau masih ada yang tanya, masih bisa request lagu gak ya kira-kira Octrin? Mungkin bolehlah satu lagu, bolehlah ya. Karena takutnya kalau kita paksakan tidak bisa diputarkan di hari ini, bisanya di hari esok. Tapi tenang saja untuk Heartliner semuanya yang sudah request lagu, baik melalui line interaktif di 0819269000 maupun yang bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM, sudah masuk dalam antrian semua lagunya. Jadi jangan khawatir kalau lagu yang udah di request di TikTok gak diputarin. Yang udah request di TikTok pasti Octrin putarkan. Kalau kata Kak Frankie nih, cinta itu merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Ketika kita sakit hati karena cinta, sejatinya bukanlah sakit, melainkan yang terbaik. Oh ya? Oh ya, benarkah itu Kak Frankie? Makanya tadi Kak Frankie lagunya dia gak mau request dari The Massive lagi dengan Cinta Ini Membunuhku. Dia ganti mau request lagu dari Dewa dengan Pupus. Sama aja gak sih Kak Frankie? Gak apa-apa, kita berdoa yang terbaik untuk Kak Frankie dan juga Heartliner yang mungkin sekarang fase hubungannya lagi terpuruk-puruknya ya. Semoga ada sukacita lah pastinya ya, ada kebahagiaan di balik kesedihan-kesedihan yang sedang dialami. Semangat terus untuk Kak Frankie ya. Lalu ada Kak Jerry tadi mau mendengarkan lagu dari One Direction dengan What Makes You Beautiful. Ada Kak Kawai juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Kak Kawai. Kak Kawai ingin mendengarkan lagu dari Wes Baker dengan Rindu Rumah. Aku kalau dengerin lagu ini, aduh, langsung keinget sama rumah juga nih. Mungkin Kak Kawai dan juga Heartliner semua yang lagi dirantau atau yang lagi jauh dari rumahnya, lagu ini cocok banget sih emang. Lalu tadi ada lagi bergabung bersama dengan kita, Kak Vandisa juga bergabung, ada Kak Efrata tadi ingin mendengarkan lagu dari Kahitna dengan Soulmate, oke. Okay. Lalu ada Kak Nimoy mau mendengarkan lagu dari Picekota dengan Sedikit Lebih Lama. Sebelum kita puterin nih, kita dengerin satu.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Prabowo dan LCC kecam kekerasan Israel, prioritaskan rekonstruksi Gaza. Komisi 5 DPR minta 3 kementerian kompak atur ojol. Armanatan Nasir resmi gantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Membuka informasi hari ini, ada kabar politik dan hukum hardliner Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengecam kekerasan serta operasi militer Israel yang berdampak terhadap warga sipil Palestina. Keduanya juga menegaskan komitmen untuk mendukung perdamaian dan mempercepat rekonstruksi Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta hari Minggu yang lalu. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Mesir akan melanjutkan dukungan terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan serta pemulihan wilayah Gaza. Kedua pemimpin juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel yang dinilai memperburuk situasi dan menghambat terciptanya perdamaian di kawasan. Masih dari kabar politik dan hukum, kali ini Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Hardliner Syaiful Huda pada Senin kemarin mengatakan agar tidak terjadi ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan aturan ini. Menurutnya, meskipun melibatkan 3 kementerian, perlindungan terhadap pengemudi ojek daring atau ojol harus tetap menjadi prioritas. Selanjutnya, kabar dari internasional, Armanata Kristiawan Nasir resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia setelah melakukan serah terima jabatan dari Sugiono. Hardliner prosesi serah terima jabatan berlangsung di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Acara ini dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata serta sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Dalam prosesi ini, Sugiono menyerahkan memorandum akhir tugas kepada Armanata sebagai bagian dari pergantian kepemimpinan kementerian. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM. 100.6

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada eksperimen yang dilakukan ilmuwan. Mereka memasukkan 3 tikus ke dalam satu toples yang berisi air. Setelah 15 menit semua tikus mati. Lalu mereka ambil tikus lain lalu dimasukkan ke dalam air lagi. Sebelum tenggelam, tikus itu diselamatkan dan lalu dikasih makan. Dikasih istirahat lalu diceburin lagi ke dalam toples itu. Mau tahu bedanya? Ternyata tikus tersebut mampu berenang non-stop selama 60 jam. Pertanyaannya adalah, mengapa tikus yang terakhir bisa bertahan? Itu karena mereka diselamatkan, jadi punya harapan hidup. Dari 15 menit menjadi 60 jam. Kadang yang kita butuhkan adalah secuil harapan untuk bisa bertahan. Selamat mencoba. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Pop.

Ada Wish Becker dengan Rindu Rumah membawa kita di pukul 14.43 menit. Lagu yang dirilis pada tanggal 30 Januari tahun 2020. Rindu Rumah dari Wish Becker adalah lagu tentang kerinduan mendalam terhadap rumah, keluarga, dan juga masa kecil yang penuh kehangatan. Lagu ini terasa sangat dekat nih Hardliner dengan kehidupan anak rantau yang harus ditinggal, yang harus tinggal jauh dari orang tua. Tinggal jauh dari orang tua mungkin demi menempuh pendidikan, pekerjaan, ataupun untuk masa depan. Sebenarnya maknanya ini semakin menyentuh ketika kerinduan itu tertuju pada orang-orang tersayang atau orang-orang yang sudah mendahului kita berpulang terlebih dahulu. Kalau kata Kak Kawai di TikTok kita, aku kalau dengerin lagu ini kangen nih sama orang tua, atau kangen juga nih untuk suami yang sudah mendahuluinya. Dan juga mungkin untuk hardliner semua ya, kalau dengerin lagu dari Wish Becker Rindu Rumah ini, bawaannya pengen mewek aja, iya gak sih? Coba nih yang memang mewek aja, angkat tangannya. Enggak ya, gak bisa angkat tangan ya. Boleh jempol-jempolnya dulu ya, diketik di kolom komentar di live TikTok kita nih. Tapi apapun itu mungkin perasaannya ya hardliner ya, semoga bisa apa ya, meluapkan isi hati mungkin dengan lagu juga bisa pastinya. Dan masih ada beberapa lagu yang akan Octrin putarkan. Tinggal 15 menit lagi nih hardliner kita bersama, tidak terasa. Karena itu, karena sudah banyak lagu yang mengantri, kita dengerin nih lagu yang direquest oleh Kak Frankie di live TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada Dewa dengan Pupun.

Adakah Hina dengan Soulmate membawa kita di pukul 14.52 menit. Wow, 52 menit, bukan 42 menit dong. Tidak terasa nih Heartliner, sudah hampir 2 jam Oktrin menemani Anda di program Heartline Request. Dari pukul 1 tadi hingga hampir di pukul 3 nih, 8 menit lagi menuju pukul 3 sore. Terima kasih untuk semua Heartliner yang sudah bergabung, baik di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati di frekuensi 100,6 FM, ataupun yang baru bergabung di live TikTok kita nih di akunnya Heartline FM. Ada Kak S Kelapa Muda, ada Kak Apit Blinken, ada Kak Duti juga baru bergabung tadi. Mohon maaf ini Kak, gak bisa request lagu lagi. Kenapa? Karena kita waktu udah mau closing nih dan juga udah penuh antriannya. Boleh bergabung lagi Heartliner semua di hari esok, besok ya, di jam yang sama dari pukul 1 hingga pukul 3 sore. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, karena itu di follow akun TikTok kita supaya gak ketinggalan nih. Biasanya kalau kita follow-followan itu ada notifikasi kan yang muncul ya. Kalau akun Heartline FM sudah live, jadi langsung saja masuk dan request lagu di sana. Terima kasih juga untuk semua Heartliner. Mungkin yang mendengarkan siaran ini lagi di perjalanan nih, hati-hati di jalan untuk semua Heartliner. Yang sedang mendengarkan sambil bekerja di rumah, bekerja di kantor juga nih, terima kasih semuanya. Oktrin harus pamit undur diri, namun jangan khawatir nih Heartliner, akan ada program selanjutnya yang siap menemani sore hari kamu. Dari pukul 3 hingga pukul 5 sore nanti bersama dengan Versiana di program Cemilan Sore. Jadi kalian masuk lagi nanti di live TikTok ya. Jangan kemana-mana, stay tune di 100,6 FM. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitasnya semuanya Heartliner. Jaga kesehatan dan tentunya tetap bersuka cita dan selamat beraktivitas. Akhir kata saya Oktrin harus pamit undur diri, tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Satu lagu penutup dari One Direction dengan What Makes You Beautiful. Bye-bye semuanya.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

Di 100.6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore, Heartliner. Apa kabar kalian sore-sore gini? Jam-jam rawan nih, katanya jam 3 maka setengah 4. Setengah 4 maka setengah 5. Itu nahan ngantuknya agak ekstra ya. Biar gak gitu ekstra nahan ngantuk. Versi Anda di sini temani kalian semua di mana di CS 9 sore, edisi 13 Oktober 2026. Tadi nih gue lagi merenungkan kehidupan ya, Heartliner. Topik yang gue mau bawa sore hari ini agak deep, ringan sih tapi agak deep. Lo yang pengen obrolan jadi lebih deep, kayaknya cocok banget deh ngobrol sama gue sore hari ini. Yes, gue mau ngomongin hidup tanpa drama. Nah, biasalah ya, versi suka kepo ya kan. Menurut kamu mungkin gak sih manusia tuh hidup tanpa drama? Jadi gak usah banyak pura-puranya, gak usah banyak actingnya, udah natural aja hidup apa adanya. Yes, kita bahas ini sampai nanti di jam 5 sore, ngajakin kalian gabung juga karena gue lagi live di TikToknya Heartland FM. Yang mau ikutan boleh kasih opininya di situ sampai nanti di jam berapa? Sampai di jam 5 sore.

banget sama Glenn Fredly, cukup sudah, harus pakai limit dong. Kalau udah menanti cukup lama dan ternyata dia belum juga ngasih kepastian, masa harus nunggu terus? Ada Kak, siapa tuh? Kak Apip Evan. Salam buat Karyama dan semuanya, mensyukuri. Oke, siap. Terima kasih. Salam katanya Karyama dari Kak Apip. Thank you. Oke, sambil dibantu tap-tap love, kita lagi live juga di TikToknya Heartland FM dan tentu saja di 100,6 FM Heartland Radio. Kali ini di program CS edisi 13 Oktober 2026. Ini perenungan gue sih topiknya. Bisa enggak manusia dalam hidup ini hidup-hidup aja gitu apa adanya? Hidup tanpa drama atau minimal minim drama gitu. Nggak usah banyak-banyakin drama, capek. Iya, tetapi jangan salah, yang gue masuk hidup tanpa drama di sini adalah bukan berarti hidup yang udah adem ayem aja, lempeng aja. Enggak. Iya, pasti hidupnya juga, hidup ini pasti ada masalahnya juga. Siapa sih yang nggak mau hidupnya tenang gitu ya? Semua orang rasanya pengen hidup tenang. Gak ada yang namanya ribut.

Oh, apa gua aja? Gak mungkin lah ya. Jadi hidup tanpa drama di sini bukan berarti kita nggak punya masalah, kita nggak kita di sini bisa aja tetap marah, tetap tetap aja bisa tetap kecewa, sedih ya, atau beda pendapat, beda prinsip, beda cara pandang atau apapun namanya sama orang lain, dan itu tetap wajar. Yang bedakannya adalah cara kita menghadapi si masalah ini. Ya, yang tetap mesti ada karena nggak hidup sama malaikat, ya kan? Itu loh, misal-misal nih, gue kasih misal. Biasanya gue banyak misalnya nih, biar mendarat dan kita persepsi aja lah ya. Misal ini, lu yang lagi pada ngantor, ya, teman kantor lu lupa menyampaikan informasi penting yang sebenarnya bos lu udah titip ke lu untuk disampaikan. Ya, misalnya tadi kan Octrin baru selesai siaran. Terus bos gue udah nitipin pesan ke Octrin, bilang kalau si Versi gak usah siaran ya, soalnya ada tugas lain. Ya, gue butuh dia untuk misalnya pergi ke mana gitu, ada event di mana dan kita lagi kerja sama. Terus Octrin saking sibuknya sama ya kegiatan yang sibuk-sibuknya sendiri, dia lupa ngasih tahu gue. Padahal gue gak boleh siaran, Octrin harus backup gue untuk siaran misal gitu ya. Tapi gue karena gak diinfoin, ya kan, gue gak diinfoin, langsung bos gue nelpon gue, ini suara gue udah keluar nih, udah siaran. Bos gue, Fer ngapain lu siaran? Ya, kan gue udah bilang, lu gak usah siaran, lu mesti kesana gitu ya, ke A gitu ya. Ya marah dong gue, bos gue juga marah. Ya, ih saya gak dengar apa-apa, ya kan. Kesel nggak? Itu gue sampaikan ke Octrin untuk sampaikan ini informasi ke lu. Ya ini masanya Octrin nggak nyampaikan, pasti gue jadi kesel ya. Tetapi di situ gue punya pilihan juga untuk ini menuduh Octrin sengaja misalnya. Nih Octrin kayaknya sengaja nih nggak seneng nih sama gue atau gimana nih? Menuduh dia sengaja bisa jadi menuduh dia ini Octrin mau jatuhin gue atau gimana? Gue nggak boleh siaran tapi dia nggak info, padahal dia udah diinfo untuk menyampaikan gitu kan, mengeluh ke semua orang atau bertanya baik-baik, kenapa lu kurang kopi, kurang kasih sayang atau kurang duit atau kurang apa? Iya, ya itu ketika kita bertanya baik-baik kan sebenarnya. Kalau dipakai dengan pertanyaan yang baik-baik untuk mengkonfirmasi sebenarnya kenapa sih dia keskip sesuatu yang penting banget untuk disampaikan. Masalahnya mungkin kecil ya, hanya nggak menyampaikan aja pesan yang penting. Tetapi reaksi kita bisa bikin itu masalah jadi besar atau tetap kecil. Karena kesalahan satu orang bisa berubah jadi konflik satu kantor karena semua orang ikut komentar karena lu curhatnya kemana-mana. Iya. Jadi, hardliner, hidup tanpa drama berarti kita belajar memilih mana yang perlu diselesaikan nih ceritanya, mana yang perlu dibicarakan, dan mana yang sebenarnya udah lepasin aja.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.hardline.co.id.
1: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dustin Nathanael. Syahrudin lepas atlet Soina Banten ke Pesonas 2026. Syahrudin ajukan Raperda APBD 2027. Persita Tangerang evaluasi total jelang hadapi Persija Jakarta. Kita masuk ke berita yang pertama. Wali Kota Tangerang Syahrudin bersama Gubernur Banten Andrea Sony dan Wakil Wali Kota Tangerang Mariono melepas kontingen Special Olympic Indonesia atau SOINA Provinsi Banten yang akan berlaga di Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan yang berlangsung pada Senin kemarin, Syahrudin memberikan motivasi kepada para atlet agar bertanding dengan percaya diri, menjunjung tinggi sportivitas, dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Menurutnya, setiap individu berhak mendapatkan kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan potensi, termasuk penyandang disabilitas intelektual. Kita ke berita selanjutnya. Wali Kota Tangerang Syahrudin mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangerang pada Senin kemarin. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,16 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,61 triliun. Syahrudin menegaskan, anggaran harus difokuskan pada kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata. Pemerintah Kota Tangerang menetapkan 5 prioritas pembangunan, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta peningkatan pelayanan publik. Kita ke berita yang selanjutnya. Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menyiapkan evaluasi menyeluruh menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan kelima BRI Super Language musim 2026-2027. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu mendatang di Stadion Internasional Banten Serang. Persita datang dengan modal positif setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC dengan skor 2-1 pada pekan sebelumnya. Hasil tersebut membuat Persita mengoleksi 8 poin dari 4 pertandingan dan menempati posisi kelima klasemen sementara. Meski belum terkalahkan, ia menyoroti konsistensi pemain timnya, terutama dalam pertahankan keunggulan saat menghadapi lawan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Di 100,6 Heartland Radio, your family station, ada versi Ana di CS Cemilan Sore, edisi 13 Oktober 2026. Ntar lagi akhir Oktober, tahu-tahu udah akhir tahun. Di versi Ana, siaran sore hari ini emang sendirian. Ya, jadi kalau gue lihat gue siaran sendiri, yes, itu sendiri. Daniel membayang-bayangi. Oke, ngomongin si ya, hidup tanpa drama. Gue tadi kayak kasih pertanyaan di awal tentang perenungan gue. Memungkinkan gak sih hidup kita itu hidup yang tanpa drama, walaupun kita masih hidup sama manusia, belum sama malaikat. Pasti ada masalahnya, ada konfliknya, ya ada dinamikanya. Tetapi kita bisa hidup dengan minim drama lah. Tanpa drama mungkin agak susah ya. Udah pesimis duluan gue. Tapi setidaknya minim drama dalam hidup ini. Tadi gue udah bilang di awal tadi, yang gue maksud tanpa drama ini bukan berarti kita semua gak ada masalah, hidup sama malaikat semua, ya kan? Tetap masalah ada, tapi masalah yang besar dikecilkan, yang kecil di skip aja, ya kan? Belajar hidup tanpa drama atau minim drama, ternyata loh hardliner, ternyata tadi gue udah bilang ya, masalah besar dikecilkan, yang kecil ditiadakan, yang hampir jadi masalah ditiup aja. Kalau lo mau hidup minim drama atau tanpa drama, pastinya hidupnya bakal damai banget, ya kan? Harus banget menjadi orang yang gak mau memelihara yang namanya masalah. Apalagi memelihara masalah yang sudah selesai. Oh, udah selesai, say. Pernah bertengkar sama pasangan, sama teman, kemudian masalahnya udah selesai, udah saling minta maaf mungkin, tapi kok beberapa bulan kemudian ngungkit-ngungkit lagi gitu loh. Ingat gak ada yang pernah begitu di sini? Ada? Iya, mana suaranya? Doh. Ada orang yang sulit melepaskan masalah karena merasa kalau kesalahan itu tidak terus diingat, berarti dirinya kalah atau orang lain akan mengulanginya. Jadi gue mesti ingat biar gue gak kalah. Padahal kalau sebuah masalah misalnya udah diobrolin, apalagi udah diselesaikan baik-baik gitu kan, dan ada perubahan yang nyata, ya kita tinggal belajar next-nya ke depan kayak gimana dong. Ya, memperbaikikah? Memaafkan? Ya memaafkan. Memaafkan yang gue maksud bukan berarti melupakan semua kejadian yang udah terjadi dan membiarkan masalah yang sama berulang dan berulang. Ya, kalau seseorang atau kalau ada orang di hidup lu yang berkali-kali melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, ya pasti perlu dibicarakan lagi untuk bikin rules yang jelas, ya kan? Entah lu bikin boundaries kah, lu bikin apakah. Tapi kalau setiap pertengkaran selalu menjadi kesempatan lu untuk ngeluarin yang namanya kesalahan yang lama, hubungannya akan sulit berkembang dong, say, ya kan? Kita gak lagi membahas masalah yang apa yang sedang terjadi, tetapi membuka kayak apa ya? Apa tuh namanya? Arsip konflik. Kalau mau hidup ini gak pakai drama atau minim drama, gak perlu diarsipin yang namanya konflik. Udah yang sudah selesai, selesailah. Ya ngapain diarsipkan sampai dibikin foldernya. Ya kalau masalah udah selesai, belajar lepasin, jangan dijadiin kesalahan masa lalu sebagai senjata tiap kali lu kesel lu keluarin dong, ya kan? Gue paling sebel sama orang yang suka ngungkit-ngungkit. Ya ampun. Belajar hidup tanpa drama, belajar hidup yang setidaknya minim drama. Lu harus ada di titik dimana berhenti berharap semua orang akan suka sama lo. Iya.
Gak semua orang, mau sebaik-baiknya orang, ya kan? Gak akan semua orang akan suka sama lo. Ya, sudah berusaha yang terbaik versinya lo, ya kan? Masih ada yang gak suka, kira-kira itu wajar gak? Wajar, say, tenang aja, wajar. Banyak kita mengalaminya, ya. Sudah membantu, mencoba membantu, masih dianggap kurang. Sudah sedapat-dapatnya jaga sikap, masih tetap jadi bahan omongan. Pernah ngalamin. Terus sampai kapan lo harus berusaha nyenengin semua orang? Ay, entar jadi people pleaser jadinya kita. Kita gak bisa ngendaliin yang namanya labelnya orang ke kita. Penilaiannya semua orang ke kita. Ada yang suka, ya like or dislike, ya biasa aja. Dan ada yang memang, ya dalam hidup ini kita gak bisa cocok sama semua orang. Ada yang cocok, ya syukur. Gak cocok, ya mau diapain juga, tetap gak cocok. Kalau kita berusaha menyenangkan orang, akhirnya itu biar orang itu senang ke kita. Atau biar orang itu ngerasa cocok ke kita. Ya, kita akhirnya menjadi orang yang kehilangan pendirian. Kita akhirnya jadi orang yang takut berbeda. Ya, takut beda pendapatkah? Takut menolakkah? Takut ngambil keputusan? Atau jadi takut-takut, dikit-dikit takut untuk mengecewakan orang lain? Ya pasti, tetap kita mesti belajar untuk evaluasi diri. Kalau banyak orang memberikan masukan yang sama, gak ada salahnya kita periksa. Ini kok, yang ini bilang kayak gini, yang ini bilang kayak gitu. Pastinya itu jadi harus jadi bahan apa ya, bahan evaluasi. Kita bisa bersikap baik, kita bisa menghargai orang, tetapi kita tetap harus punya prinsip meskipun gak semua orang suka dengan kita.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ada seorang pemuda di Jogja yang menjadi viral saat dia posting tentang hutang teman-temannya. Dia mempunyai teman yang berhutang sebanyak 16,4 juta dan amat lelah menagihnya. Akhirnya, dia menuliskan semua hutang yang sudah dianggap lunas olehnya di Facebook. Di Facebook, dia menuliskan dengan detail jumlah uang yang dipinjamkan kepada teman-temannya, lengkap dengan nama-nama pengutang. Teman-teman yang berhutang dari dia malah bisa berangkat umroh. Ada yang pinjam uang untuk nonton dan liburan. Pas ditagih, malah mengeblok yang kasih utang. Bahkan ada yang marah-marah saat ditagih. Bayar hutang itu bukan soal mampu, tapi soal niat dan tanggung jawab. Ingatlah, untuk jangan meminjamkan uang jika Anda tidak siap kehilangan uang tersebut. Saya pernah menghutangi seorang teman, tapi dia tidak membayarnya kembali. Tapi saya sudah merelakan uang yang saya pinjamkan kepada dia. Semoga Anda tidak menghutangi orang-orang sehingga membuat kantong Anda jebol ya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Rick and Bone-man dengan Human, lagunya enak banget, one of my favorite. Walaupun jarang-jarang juga gue puterin, ya. Yeah. Oke, dan masih bersama Versiana di 13 Oktober 2026 masih di CS ngomongin soal mungkin gak ya, walaupun kadang hanya angan-angan. Mungkin gak ya di hidup ini kita hidup gak usah pakai drama. Minimal minim drama, ya kan? Gak usah banyak drama, minim aja. Oke, boleh tiap orang yang mau beropini gue terima. Di mana? Di line interaksi kita. Kita lagi live di TikToknya Heartland FM. Lo mau komen-komen boleh. Tap-tap love-nya, tanggung banget ini tap love-nya. 1K gitu. Iya, oke. Sama Versiana. Enggak, request lagu dulu. Nah, ini kayaknya pada masuk, masih belum move on tadi request lagu ya. Oke, oke. Ya. Minim drama atau tanpa drama? Iya. Tanpa drama mungkin agak-agak sulit bagi banyak orang. Tetapi setidaknya kita masih bisa usahakan itu. Ya, kalau mau hidup lo minum drama, katanya sih lo jangan langsung bereaksi untuk segala sesuatunya. Apalagi kalau misalnya emosi lagi di puncak-puncaknya. Pikirin dulu sebelum bereaksi, say. Pernah gak lo dapat kiriman chat panjang saat orang lagi marah banget? Ya. Lalu kemudian, gak orang deh, diri sendiri aja deh. Pernah gak lo kirim chat panjang, lagi marah banget, tiba-tiba lo kirim chat panjang. Besok paginya nyesel. Atau ada yang orang yang gak pernah menyesal di sini, boleh angkat kaki. Atau ngomong sesuatu yang sebenarnya lo gak pengen ngucap itu sih. Tapi cuma karena saat itu emosi lagi meledak, ya ujungnya nyesel juga, ya kan? Jadi saat lo lagi memang dalam posisi marah banget dan wajar namanya manusia bisa marah. Kadang-kadang sebagai manusia kita pengen kalau bisa emosi marah itu cepat selesainya. Langsung selesai sedapat mungkin dengan melampiaskan. Kita ingin orang lain langsung bisa ngerti saat itu juga. Orang lain langsung paham kalau gue marah banget nih. Iya, kata Kak Ishak, hidup ini drama semua seperti panggung politik. Nah, terima kasih opininya. Hidup ini drama semua, apalagi panggung politik. Ya iya ya. Sampai capek liatnya. Oke. Kita ingin orang lain ketika kita di puncak kemarahan langsung bisa tahu kalau gue marah banget gitu lah. Jadi kita pengen langsung kasih paham. Dan seringkali akibatnya kita menjadi orang yang berbicara terlalu keras. Menyindir atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan biar lu paham gue marah banget. Padahal gak semua persoalan harus diselesaikan dengan keadaan emosi yang lagi tinggi-tingginya, ya kan? Ya, kita bisa ngambil jeda untuk bilang, gue lagi kesel nih sekarang, kayaknya gue tahan dulu sebentar. Gue kalau kesel biasanya suka ngomongnya sembarangan, gak pakai filter. Orang mesti tahu kalau gue marah banget. Jadi kita bahas lagi setelah gue lebih tenang. Itu akan lebih wise dan lebih ke filter omongannya. Jadi mesti diingat bahwa ketika lu lagi di peak kemarahan dan ngambil jeda untuk diem dulu, bukan berarti diemnya ini tanpa batas waktu. Bukan berarti diemnya ini udah nenangin diri aja tanpa batas waktu. Kadang-kadang kita mesti kasih tahu bahwa kita butuh waktu. Lalu sesudah tenang, dalam posisi bukan di puncak kemarahan yang marah-marah banget itu, untuk melontarkan apa yang perlu kita lontarkan, untuk mencoba kasih orang paham bahwa kita lagi marah banget. Karena biasanya orang kalau lagi ngomong, lagi kesel-keselnya, lagi marah banget, ya itu dia, gak ke filter, say. Ya, gak ke filter. Iya, gak pakai drama dalam hidup ini juga bisa berarti gak mau dikit-dikit ikut campur dalam semua masalahnya orang.
semua urusannya orang. Pernah gak lihat ada orang yang lagi ada masalah nih ya, dan kita tahu dia memang lagi ada masalah yang serius. Lalu kita merasa kayaknya gue mesti kasih pendapat deh masalah ini. Artis yang lagi berseteru misalnya, kayaknya gue mesti bikin statement nih di sosial media nih. Kalau sebenarnya menurut gue si Ono yang salah, bukan si itu. Padahal mungkin kita lagi gak dimintain pendapatnya, lagi gak diminta bantuannya, dan kita sendiri gak tahu nih cerita lengkapnya yang sebenarnya itu seperti apa, ya kan? Rasanya kepedulian atau rasa peduli itu baik deh, ya kan? Kalau niat kita selalu dasarnya ingin bantu, ingin tolong, ingin meluruskan. Ada kesalahpahaman kita pengen lurusin, atau biar situasinya jadi lebih baik. Jadi niatnya sebenarnya diawali dengan niat baik mungkin. Tapi niat baik itu gak selalu tentang kita harus masuk ke semua persoalannya orang, ya kan? Kadang kita hanya mendengar ceritanya dari satu sisi, cerita lengkapnya kita dapat, tapi dari satu sisi aja. Kemudian kita bisa langsung menyimpulkan siapa yang salah. Misalnya ada sebuah konflik, katakanlah di kantor. Kita bisa mendengarkan dari orang yang deket mah kita aja. Nggak mendapatkan versi dari orang yang nggak deket sama kita. Akhirnya kita bisa menyimpulkan, ini yang benar kayaknya yang ini deh. Tanpa sadar, kita justru menambah, bahkan bisa jadi memperuncing kesalahpahaman. Jadi mending gimana dong, Fer? Kalau ada teman yang lagi membawa cerita, kalau lo bisa langsung dengerin, iya. Tapi jangan cepet-cepet jadi hakim. Kalau misalnya orang itu minta saran, wajar sih. Tetapi berikan pendapat dengan hati-hati. Tetapi kita juga harus tahu, gue bisa terlibat, bisa ngasih opini sedalam apa bisa terlibat. Tentu berbeda kalau misalnya ada orang yang berada dalam situasi yang urgent, bahaya banget gitu ya. Ini ada situasi teman kita mungkin dalam kondisi yang bahaya atau butuh pertolongan nyata. Ya kita harus gak langsung ya harus buru-buru bereaksi. Tetapi kalau misalnya konflik-konflik yang ya akan memungkinkan kita masuk ke dalam pusaran drama, mending tahan, say, tahan.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pemilik bisnis hebat belum tentu bisa memimpin. Pemilik bisnis bisa pintar membuat produk, tapi belum tentu pintar memimpin tim. Banyak pemilik bisnis hebat, visioner, inovatif, kreatif, tapi organisasinya berantakan dan timnya kacau balau. Terjadi krisis kepercayaan. Kenapa? Karena memimpin tim bukan cuma soal ide visioner. Memimpin tim adalah kemampuan membuat tim bergerak bersama. Caranya dengan memberi arahan dan tujuan yang jelas. Pemimpin harus bisa mendengar masukan, harus bisa memberi arah, harus bisa membuat tim merasa dihargai. Hardliners, kalau semua evaluasi dan keputusan dibuat dengan emosi, tim akan lelah. Kalau pemimpin tidak jelas, tim akan bingung. Bisnis besar tidak dibangun sendirian. Bisnis besar dibangun oleh tim yang percaya pada kemampuan pemimpinnya. Dan ingat, headliners, pemilik bisnis hebat menciptakan bisnis. Pemimpin hebat menciptakan tim yang hebat. Hardliner, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic On Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
3: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo, tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy. Kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Masih sama Versiana, kamu lagi dengerin CRS 9 sore edisi 13 Oktober 2026 di jam-jam ngantuknya banyak orang. Karena ada yang gak ngantuk jam segini, tenang aja. Kita lagi ngomongin soal mungkin gak ya hidup ini dijalani tanpa drama atau minimal minim drama. Oke, kalau mau menjalani

Kadang-kadang kita ngerasa kalau mengakui kesalahan, orang lain akan menganggap kita lemah kali ya, kurang kompeten kali ya. Dan akibatnya kita jadi cari kayak pembenaran, menyalahkan situasi, menyalahkan kenapanya bisa begitu, atau nunjukin kesalahan orang lain biar kayak kesalahan kita kecil aja gitu. Kan itu sana salah juga. Kan itu juga salah. Kan dari dulu juga banyak orang salah. Padahal ketika kita mengakui yang namanya kesalahan, bisa bikin masalahnya lebih cepat selesai dong, ya kan? Misalnya telat janji, ada janji ketemu apa namanya? Jangan mantan ya. Gebetan lah ya. Kita menjelaskannya tuh kayak alasannya panjang aja. Tapi tetap mengakui bahwa keterlambatan itu bikin orang lain menunggu, itu pastinya. Kalimat sederhana seperti misalnya, maaf ya gue telat dan seharusnya berangkat lebih awal tadi. Ya, seringkali lebih bisa membantu daripada penjelasan panjang yang kedengarannya kayak pembelaan diri gitu. Tentu tidak semua tuduhan harus diterima begitu saja gitu kan. Kita tetap berhak menjelaskan fakta-fakta yang gimana gitu. Tetapi ketika memang salah, kita harus berani mengakui langkah awal untuk memperbaiki keadaannya dong, ya kan? Kalau kita salah, belajar mengaku bahwa salah, udah, titik, ya kan? Nggak usah, ya itu kan juga salah. Kan dari ono, no, no, no, no, no, no, jadi sibuk nunjuk jadinya. Ya semua hal harus dibela mati-matian. Kadang satu permintaan, udah, saya salah, maaf. Dan menghentikan ramah yang bisa jadi panjang. Kalau mau hidup tanpa drama, minimal ya minim drama gitu kan. Ya udah kalau salah ngaku aja salah. Orang-orang yang pengen hidupnya tanpa drama atau setidaknya minim drama, yang mau lebih tenang gitu kan, energi dipakai untuk sesuatu yang lebih produktif misalnya, akan menjadi orang-orang yang mengurangi gosip loh. Lebih menjadi orang-orang yang ngurangin gosip dan memperbanyak yang namanya percakapan yang jujur aja. Makanya gue lebih seneng percakapan-percakapan yang deep daripada percakapan-percakapan receh. Yes. Ya, kenapa ya? Ada kabar tentang orang lain kadang kayak jadi lebih menarik daripada membicarakan hidup sendiri misalnya. Kayaknya gue masih kurang di mana gitu. Masih perlu di-upgrade bagian mana gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang namanya cerita orang yang bikin penasaran kayak gosip. Makin digosok makin sip. Gosip itu sering jadi cara orang untuk bangun kedekatan. Ya kayaknya gue kurang cocok deh sama si Ono gitu kan. Tetapi bangun kedekatannya pakai gosip. Kita merasa punya bahan obrolan, merasa lebih tahu atau merasa lebih dekat dengan orang karena berbagi cerita sama orang lain tentang gosip orang lain juga. Itu perlu banget hati-hati. Tidak semua cerita yang kita dengar benar kan ya? Iya kan? Pasti. Dan tidak semua informasi pantas untuk diterusin ya kan? Bayangin coba kalau misalnya cerita tentang kita nih dipotong, dibumbui, lalu disebar ke banyak orang. Siapa yang akan nyaman dengan hal itu? Bukan berarti kita gak boleh membicarakan persoalan orang lain untuk mungkin jadi bahan evaluasi, jadi apa ya namanya, jadi pelajaran hidup atau ya jadi sesuatu hal yang bisa dibahas. Ada situasi ketika kita perlu discuss untuk nyari solusi atau melindungi orang lain. Bedanya, tujuan kita bukan mempermalukan orang atau menikmati yang namanya masalah orang.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pernah lihat orang yang dulu pintar di sekolah kita dan kini mereka tidak jadi apa-apa? Fakta ini karena 90% orang sukses dan kaya raya itu bukan orang pintar, tapi mereka adalah orang yang berani mulai, berani gerak cepat, berani gagal, dan berani ambil resiko serta kerja keras mati-matian. Mayoritas dari mereka tidak overthinking, yang sibuk mencari alasan daripada take action. Untuk sukses bukan cuma adu otak, tapi juga butuh adu nyali. Keberanian untuk bertindak jauh lebih efektif untuk jadi sukses ketimbang rajin bermimpi saja. Orang pintar punya gengsi, punya idealisme sendiri, dan malu jika gagal. Orang pintar banyak pertimbangan, jadi mereka takut jika ketahuan gagal. Otak cerdas memang penting, tapi membentuk mental pejuang kita jauh lebih penting. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dustin Nathanael. Puskesmas Panongan gelar cek kesehatan gratis. Bupati Maesial perkuat perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang. Jenis TJN melaju ke babak kedua WTA 1000 Wuhan usai tekuk Awei Ito. Berita yang pertama, UPTD Puskesmas Panongan menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi siswa dan warga sekolah di SMP Negeri 3 Panongan pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda sekaligus mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. Pemeriksaan meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan mata, telinga, dan gigi, serta screening untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan pada remaja. Selain itu, petugas memberikan vaksin HPV bagi siswi kelas 9 serta edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat dan pentingnya gizi seimbang. Kita ke berita selanjutnya. Bupati Tangerang Muhammad Maesial Rashid mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan monitoring, penilaian serta verifikasi lapangan program Ruang Bersama Indonesia atau RBI di Desa Kebun Cao, Kecamatan Teluk Naga pada Senin kemarin. Kegiatan bertema Gemilang atau Gerakan Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak Cemerlang ini bertujuan memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta ramah bagi perempuan dan anak. Maesial menegaskan perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Ia juga mengajak masyarakat untuk mencegah perundungan di sekolah maupun lingkungan sosial, serta menekankan kekerasan terhadap perempuan melalui edukasi dan pendampingan. Kita ke berita selanjutnya. Petenis putri Indonesia Jenis Tijen berhasil melaju ke babak kedua turnamen WTA 1000 Wuhan di Tiongkok setelah mengalahkan petenis Jepang Awei Ito dengan skor 2 set langsung 6-3 dan 6-1 pada Senin kemarin. Dalam pertandingan babak 64 besar yang berlangsung selama 1 jam 13 menit, Jenis tampil dominan dengan memenangi 61% total poin pertandingan. Ia juga mencatatkan 22 pukulan winner, jauh lebih banyak dibandingkan Ito yang hanya menghasilkan 6 winner.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
4: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
3: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hampir selesai di jumpa kita di CS Cemilan Sore edisi 13 Oktober 2026. Terima kasih untuk semua yang masih setia ngomongin hidup yang minim drama atau tanpa drama. Ternyata banyak PR-nya. Walaupun nanti ya apa ya istilahnya, manfaatnya kita juga yang terima nantinya. Ketika gak ada drama atau minim drama, hidup tuh laginya lebih enteng, lebih damai aja. Iya gak sih? Oke, kalau lo mau menjadi orang yang ada di barisan pengen hidup yang minim drama atau tanpa drama, kayaknya mesti banget jadi orang-orang yang gak menuntut orang lain bisa baca pikiran. Pernah kesel karena pasangan atau karena temen deket lo, bestie lo atau siapapun di hidup lo gak peka? Harusnya udah tahu. Kita kadang suka berharap orang untuk misalnya tahu kita lagi sedih, tahu kita marah gitu, tahu kita gak suka, tahu kita butuh bantuan, atau tahu apa yang kita inginkan gitu loh. Tapi ketika kita gak atau kita gak dipahami, kita gak dimengerti, kita bilang masa gitu aja gak mengerti. Masa gitu aja gak paham. Jadi ya banyak orang yang berharap orang yang dekat dengan dia itu bisa paham perasaannya, maunya, iya kan, tanpa perlu penjelasan. Padahal faktanya kan, seakrab apapun hubungan kita, orang lain tuh nggak selalu tahu apa yang sedang kita pikirkan, iya kan. Misalnya kita sedang lelah dan berharap pasangan kita mengambil alih pekerjaan rumah gitu kan. Tetapi kita gak pernah bisa ngomongin itu ketika kita butuh bantuan. Dan ketika pasangan gak melakukan seperti yang jadi harapan kita, kita jadi orang yang kecewa dan nyindir-nyindir. Akhirnya masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan satu percakapan, jadi deh yang namanya pertengkaran. Jadi ternyata seperti itu ya, nggak bisa membiarkan orang lain bisa nebak-nebak sendiri ini sebenarnya yang dia mau, yang dia butuh apa sih ini. Apa sih ini orang maunya gitu kan. Nggak biarin orang baca pikiran, karena nggak ada yang benar-benar bisa baca pikiran. Bahkan orang yang udah hidup bersama bertahun-tahun sekalipun, puluhan tahun sekalipun, kayaknya segala sesuatu perlu dikomunikasikan dengan baik. Jadi hidup tanpa drama adalah gak membiarkan orang membaca pikiran kita, karena memang gak bisa. Dan juga gak membiarkan juga orang semena-mena. Ya, kalau kita ingin hidup tenang, apakah kita berarti harus selalu menjadi orang yang mengalah? Harus menjadi orang yang diem aja ya udah. Kalau ada orang yang misalnya terus nyakiti atau gak mau ikut aturan, apakah kita harus diem aja untuk meredam konflik biar gak ada konflik sama sekali? Ini penting sih rasanya, karena hidup tanpa drama sering disalahartikan sebagai harus selalu sabar, tidak boleh marah, dan harus menerima semua perlakuan orang lain, terima aja gitu. Misalnya disia-siakan sekalipun, terima aja. Kalau misalnya ada orang yang merendahkan, memanfaatkan kebaikan lo, atau mungkin melanggar batas yang sudah lo sampaikan sebelumnya, harus tetap bersikap tegas, wajib deh rasanya. Kita bisa bilang, kayaknya gue gak nyaman ya kalau bicara lu cara bicaranya kayak gitu. Mohon maaf. Kalau ada masalah yuk kita omongin baik-baik yuk. Ya kan? Kita gak harus membalas dengan hinaan, tetapi juga tidak perlu membiarkan perlakuan buruk orang lain berlangsung terus-menerus. Hidup tanpa drama ternyata bukan tentang bikin semua orang harus senang, bikin semua orang harus suka. Ini tentang bagaimana menghadapi masalah dengan lebih sehat, ya kan, jelas, dan tidak memperbesar konflik yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi ternyata ada part di mana kita harus belajar untuk ngebedain mana yang perlu dilepaskan, mana yang perlu diselesaikan. Kita boleh memilih damai tanpa harus kehilangan nilai diri kita atau harga diri kita.
hidup lebih tenang dimulai dari diri sendiri. Jadi ya, kalau dipikir-pikir, kita gak bisa mengatur semua orang supaya bersikap menyenangkan sesuai apa yang kita mau. Akan selalu ada orang yang menyebalkan di hidup ini. Akan selalu ada situasi yang mengecewakan dan masalah yang gak diundang tiba-tiba ada aja. Tapi kita bisa belajar untuk mengatur respon kita sendiri terhadap segala sesuatunya, ya kan? Kita bisa belajar untuk mengatur respon kita dan gak membalas semua komentar, gak yang gak harus dibalas juga, dan gak semua masalah harus dibawa kemana-mana, dan gak semua perbedaan harus jadi pertengkaran. Kalau memang ada masalah dan hidup ini selalu penuh dengan masalah, ya udah, hadapi aja. Kalau ada kesalahan, ya tentu saja yang bisa kita lakukan perbaiki. Kalau perlu batas, sampaikan. Ini batas gue segini, gue gak bisa segini, gitu kan. Dikomunikasikan. Kalau sesuatu memang di luar kendali kita, ya udah lepas aja. Belajar melepaskan. Karena hidup sudah punya cukup banyak tantangannya. Jangan sampai kita sendiri yang menambah keributan di dalam diri kita. Belajar untuk hidup tanpa drama, setidaknya minim drama. Bukan karena kita ingin menghindari semua masalah hidup, tetapi karena kita ingin menggunakan waktu kita, energi kita untuk hal-hal yang lebih berarti. Versina mau pamit ya. Terima kasih kebersamaannya di CS edisi 13 Oktober 2026. Semoga kita lebih makin hari lebih fokus untuk menghabiskan energi pada hal-hal yang lebih membuat hidup kita berdampak bagi banyak orang. Versiana dari balik perangkat siar, mau izin pamit dulu. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah, bye-bye.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
2: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
1: Jadi jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, pilih mana? Bisnismu bangkrut atau Anda harus tegas? Kalau saya, lebih baik pilih tegas daripada bangkrut, karena resiko besar banget. Pemilik bisnis harus tegas dengan karyawannya. Iya, justru kalau kita terlalu baik, karyawan malah bekerja dengan asal-asalan. SOP atau Standard Operation Procedure harus diketahui dan dimengerti oleh semua karyawan kita, bukan hanya di pikiran sang pemilik bisnis saja. Tegas di sini artinya tulis semua SOP dengan terperinci dan lengkap, serta langkah-langkahnya. Lalu buatlah sistem yang memaksa karyawan untuk taat SOP. Yang kedua, jangan terlalu kompromi dengan karyawan. SOP bisa tidak jelas jika Anda terlalu kompromi. Karyawan bekerja dengan seenaknya. Anda tentu tidak mau ini terjadi, bukan? Sistem harus berjalan walaupun tanpa business owner ada di dalamnya sekalipun. Apakah Anda sudah tegas dalam membuat hal-hal di atas itu? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

berdusta. Bukan hal yang sederhana menulis puisi tersendu tentang

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Pemilik bisnis hebat belum tentu bisa memimpin. Pemilik bisnis bisa pintar membuat produk, tapi belum tentu pintar memimpin tim. Banyak pemilik bisnis hebat, visioner, inovatif, kreatif, tapi organisasinya berantakan dan timnya kacau balau. Terjadi krisis kepercayaan. Kenapa? Karena memimpin tim bukan cuma soal ide visioner. Memimpin tim adalah kemampuan membuat tim bergerak bersama. Caranya dengan memberi arahan dan tujuan yang jelas. Pemimpin harus bisa mendengar masukan, harus bisa memberi arah, harus bisa membuat tim merasa dihargai. Hotliners, kalau semua evaluasi dan keputusan dibuat dengan emosi, tim akan lelah. Kalau pemimpin tidak jelas, tim akan bingung. Bisnis besar tidak dibangun sendirian. Bisnis besar dibangun oleh tim yang percaya pada kemampuan pemimpinnya. Dan ingat, headliners, pemilik bisnis hebat menciptakan bisnis. Pemimpin hebat menciptakan tim yang hebat. Hotliner, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Hey sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, Yaski!

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, saat dirimu miskin, semua yang ada di sekitarmu adalah benar-benar asli, tidak ada yang palsu, dan itulah cara orang memperlakukanmu, menghina, meremehkan, mengacuhkan, serta menyakitimu, itu adalah murni dalam hati mereka. Namun, begitu Anda kaya, semua akan berubah. Orang yang tadinya acuh kepadamu akan suka memujimu. Ini adalah topeng mereka untuk mendekatimu tanpa ketulusan. Ini adalah wajah asli dan nature manusia dimanapun di kolong langit ini. Tapi perasaan tidak punya uanglah yang bikin mental runtuh. Kenapa? Karena tanpa uang, hidup akan menamparmu tanpa bisa kau lawan. Uang bisa menjadi cermin yang bisa menunjukkan mana yang asli dan mana yang fake. Di saat miskin, orang hanya melihat kekuranganmu. Dan di saat kaya, semua keburukanmu seakan rapi tertutup. Cinta orang miskin dianggap tidak berharga. Tetapi kesalahan orang kaya malah kelihatan lebih menarik. Jika dirimu merasa orang lain menghormatimu, itu bukan karena mereka berubah, tapi itu karena Anda sudah jauh lebih kuat dalam bertumbuh. Berhentilah mengeluh. Jika ingin hidupmu lebih baik, hanya ada satu jalan, berjuanglah sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, halo, shalom, selamat malam, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Ya, kemana-mana Anda, Heartliner, tentu saja hingga 1 jam ke depan di program seperti biasa nih, setiap hari Selasa ya, dari jam 7 hingga pukul 8 malam di program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia nih, Heartliner ya. Nah, dan seperti biasa nih, kita selalu mengangkat sebuah topik yang baik untuk kita bahas nih, Heartliner, ya, tentu seputar apologetika. Di mana kali ini adalah bagian yang ke-6 nih. Oh, ke-8 nih, Heartliner. Ya. Waduh, ini pembelajaran kita nih cukup berkesinambungan nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kebetulan minggu lalu terjeda dan sekarang kembali lagi ke bagian yang ke-8 tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus. Ini bagian yang ke-8 adalah tentang pemuliaan dalam Kristus. Kalau kemarin yang bagian ke-7 tentang pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus, pengadopsian dalam Kristus. Wah, ini seperti apa nih, Heartliner ya? Ini pembelajaran ini biar paketnya biar lengkap nih, Heartliner ya. Untuk itu kita akan terhubung bersama narasumber kita, ada Pendeta Dr. Christian J. Lasut yang terhubung melalui online nih. Kita akan segera menyapa Pak Pendeta. Halo, shalom.
1: Shalom, selamat malam Pak Timo, selamat malam semua pendengar, pemirsa. Puji Tuhan.
0: Puji ya. Tuhan ya, Pak ya. Padahal saya udah gembira, udah antusias banget loh, dikabarkan terakhir kabarnya katanya Bapak mau datang ke studio nih.
1: Iya, ini lagi di Jakarta.
0: Lagi di Jakarta. Kebetulan akhirnya nggak bisa mampir ke sini, Pak.
1: Di pusat LURT ini.
0: Wah.
1: Wow. Ah, iya.
0: Di pusatnya LURT gitu ya. Let Us Reason Together gitu ya. Berarti kapan-kapan kita yang siaran ke sana, Pak ya, gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita nih ya. Pembelajaran kita ini sepertinya pengenalan akan Kristus ini nggak habis-habis nih, Pak. Kita pikir udah selesai nih, tapi ternyata ini masih ada yang harus kita pelajari lagi gitu ya.
1: Ya, mempelajari tentang tomat saja bisa sampai PhD, Pak.
0: Iya ya, buat tomat aja sampai istilahnya belajar sampai ke Jepang, Pak.
1: Betul.
0: Lah ini ya. Tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, masa kita belajar cuma separuh-separuh, cuma sebentar. Wah, harus kita dalami. Betul. Gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kali ini adalah bagian yang ke-8 tentang pemuliaan dalam Kristus.
1: Wow. Betul.
0: Ini maksudnya apa ini, Pak? Nanti dijelaskan ini, Pak ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin nanti juga sedikit boleh dijelaskan tentang yang sebelum-sebelumnya gitu, yang tahap 6, tahap 5 gitu, Pak. Bagian 5, bagian 6 gitu. Ataupun kalau bisa dari bagian 1 gitu.
1: Betul sekali, Pak.
0: Baik, sebelum kita memulai acara ini, mungkin Dr. Christian bisa membuka terlebih dahulu dalam doa, Pak.
1: Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh bertemu lagi dalam perjumpaan malam ini. Hadirlah bersama kami dan berkati kami, baik hamba di sini, Pak Timo di studio, Tuhan memberkati, dan para pendengar di mana saja program ini dan dapat diakses, Engkau Bapa memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
0: Amin. Baik, Heartliner, sesaat lagi kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Christian J. Lasut nih, Heartliner, sekitar 30 menit. Nanti setelah itu kita akan kembali untuk membahas kaitan firman Tuhan pada kali ini tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus, bagian ke-8, pemuliaan dalam Kristus. Maksudnya seperti apa? Yuk kita simak penjelasan dari Dr. Christian. Silakan, Pak Pendeta.
1: Terima kasih, Pak Timo. Ya, jadi benar sekali para pendengar, tema kita malam ini adalah pemuliaan dalam Kristus. Jadi apa namanya, pemuliaan dalam Kristus atau glorification. Ini bagian dari 8 aspek aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus, ada 8 aspeknya. Dan yang terakhir ini, yang terakhir, yang ke-8, pemuliaan dalam Kristus atau glorification. Ya. Jadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, Allah kita, Allah Tritunggal, itu Allah yang satu, tapi punya tiga pribadi yang berbeda-beda, tapi satu hakikat, yakni Allah. Jadi ada pribadi Allah Bapa, originator, sumber keselamatan, pemilik keselamatan, Allah Anak, eksekutor, pelaksana keselamatan atau dasar keselamatan, dan Allah Roh Kudus, aplikator atau yang menerapkan keselamatan itu. Tanpa Roh Kudus, keselamatan itu hanya jauh terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi menjadi pengalaman kita saat ini dan terus sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, itu diaplikasikan, diterapkan karya Allah Bapa, karya Allah Anak oleh pertolongan Roh Kudus. Dan kita sudah belajar tentang hal itu. Jadi Allah Tritunggal ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman, itu Allah Anak, Roh Allah melayang-layang, itu adalah Roh Kudus. Allah Tritunggal sudah ada, termasuk dalam penciptaan manusia, Adam dan Hawa, tapi manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia berstatus dosa dan mati keadaannya. Upah dosa adalah maut. Ya. Tapi Allah yang maha adil, Allah yang maha benar, yang menghukum manusia berdosa, adalah Allah yang maha kasih, yang mengaruniakan anak tunggalnya, Yesus Kristus. Satu-satunya yang benar dan adil, cuma dia. Bukan saja sekedar benar dan adil, tapi dia memenuhi tuntutan kebenaran dan keadilan manusia melalui dirinya dan melalui karya penebusannya. Supaya orang-orang pilihan di dalam Yesus itu boleh dari berdosa menjadi benar dan adil. Dan kita sudah belajar bagian-bagian itu dalam bagian pertama pemilihan dan penebusan. Jadi orang-orang dalam Adam ini dipilih dan ditebus dalam Yesus. Dan karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Yesus diaplikasikan, diterapkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita sudah belajar tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus. Diaplikasikan. Kalau tidak, itu hanya menjadi peristiwa sejarah 2000 tahun yang lalu yang tidak bermanfaat bagi kita sekarang ini. Tapi diaplikasikan, dasar aplikasinya itulah kelahiran baru oleh Roh Kudus. Kita sudah belajar pembaptisan atau baptisan Roh Kudus, pembaptisan dengan Roh Kudus. Itu dasarnya kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus. Ini merupakan karya Roh Kudus. Baru kita sudah belajar aspek aplikasi dari karya Roh Kudus yang dasarnya lahir baru dan baptisan Roh Kudus. Itu aspek-aspek aplikasinya kita sudah belajar. Ada panggilan umum dan panggilan efektif. Panggilan melalui Injil menjadi efektif bagi orang pilihan. Karena hanya orang pilihan yang akhirnya mampu bertobat, beriman, dan percaya kepada Yesus. Jadi ada aspek aplikasi, panggilan umum dan efektif. Baru ada aplikasi, aspek aplikasi kedua, orang yang dipanggil dengan panggilan yang efektif, mereka dibaharui. Mereka yang dibaharui ini akhirnya mampu bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang dipilih di dalam Adam mampu beriman kepada Yesus. Pada waktu mereka beriman pada Yesus, ya, ini dari dalam orang pilihan dari dalam Adam, mereka beriman dalam Yesus. Pada waktu mereka beriman dalam Yesus, mereka dipersatukan dengan Yesus. Jadi pindah dari dalam Adam, pindah dari dalam dosa dan mati, masuk ke dalam Yesus, berada dalam Yesus. Pada waktu orang pilihan, saudara dan saya yang dipilih Allah, masuk dalam Yesus, mengalami aspek kelima, itu pembenaran, menjadi benar, dibenarkan, memenuhi tuntutan keadilan Allah, kita sudah belajar. Yang keenam, menghadapi pengudusan, dipisahkan dari dalam Adam ke dalam Yesus. Arti kata dasar kudus itu kados, ya. Itu dipisahkan dari dalam Adam ke dalam Yesus. Dipisahkan dari dalam dosa dan kematian, dipisahkan ke dalam kebenaran dan keadilan. Itu pengudusan secara objektif, tapi secara subjektif kita dipisahkan, dikuduskan artinya dipisahkan dari dosa-dosa. Kalau secara objektif kita sudah belajar dipisahkan dari dosa dan upah dosa, secara subjektif dipisahkan dari dosa-dosa. Makin hari makin bebas dari dosa-dosa. Makin bebas dari dosa-dosa. Baru kita sudah belajar 2 minggu sebelumnya, pengadopsian, pengangkatan sebagai anak, kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, dulu musuh Allah, ya, terpisah dari Allah di dalam Adam. Di dalam Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, diadopsi. Dan itu adopsinya sah karena secara hukum. Sehingga kita menjadi anak, menjadi ahli waris. Dan malam ini kita belajar tentang pemuliaan. Itu aspek aplikasi terakhir dari karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus melalui Roh Kudus. Nah, itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita, ya. Tadi yang ke-8, pemuliaan dalam Kristus. Pemuliaan, arti kata pemuliaan, glorification, ya, arti secara umum. Pemuliaan berasal dari kata mulia, yang menjadi kata benda kemuliaan, menjadi

punya persekutuan dengan Allah yang kekal, menikmati Allah, punya persekutuan dengan Allah dan menikmati Allah. Tetapi setelah kita berdosa, itu hilang semua. Kita kehilangan, Alkitab berkata, dosa menjadikan kita kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi setelah kita diselamatkan dalam Yesus, kita mengalami keselamatan, kita mengalami aplikasi keselamatan, dan aspek terakhir dari aplikasi keselamatan, itulah pemuliaan kita, kemuliaan kita. Kita kembali mengalami apa yang dinamakan kemuliaan. Dari sebelumnya hilang kemuliaan, sekarang mengalami kemuliaan. Sehingga kita kembali mengalami kehormatan, keagungan, kecemerlangan. Dalam Alkitab bahasa Yunani dipakai kata doxa, artinya kemuliaan juga, cahaya keagungan, pernyataan sifat dan kehadiran Allah. Kita manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan sebagai makhluk mulia, punya semua, setelah itu hilang karena dosa, diselamatkan dalam Yesus, kembali kita miliki kemuliaan itu. Ya, seperti itu kata kerjanya doxaso, memuliakan, mempermuliakan, menyatakan kemuliaan menjadi mulia. Arti kata pemuliaan secara khusus ada dua aspek dimensi tak terpisahkan dari arti kata pemuliaan dalam Kristus. Yang pertama, Kristus dipermuliakan. Jadi setelah Yesus naik ke sorga, dia dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai karya puncak karya penebusan. Kristus dipermuliakan setelah dia menyelesaikan misinya. Yang kedua, orang pilihan dipermuliakan di dalam Kristus, yang merupakan bagian akhir dari urutan keselamatan dalam Kristus. Ada pembenaran, pengudusan, pengadopsian, dan terakhir, pemuliaan. Pemuliaan adalah tujuan kekal Allah, yakni membawa anak-anak Allah dalam Kristus untuk masuk dalam kemuliaannya, termasuk masuk dalam kemuliaan Kristus. Yesus ada dalam kemuliaan, seperti dia mengalami kemuliaan, kita pun mengalami kemuliaan, mengalami penghormatan, mengalami hidup kekal, mengalami pengagungan di dalam Kristus. Ibrani 2 ayat 10 berkata, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dan penderitaan. Itu kata arti kata pemuliaan secara khusus. Dasar Alkitab tentang pemuliaan dalam Kristus. Yang pertama kita lihat dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Itu kita dimuliakan menjadi anak Allah, sehingga kita berhak, dulu tidak berhak, sekarang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan. Perhatikan itu. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Jadi Alkitab tegas mengatakan Yesus dimuliakan, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Dia mengalami pengagungan, dia mengalami kehormatan, dia mengalami kekekalan dalam keberadaan,

0: keberadaannya, kita pun mengalami itu semua sama seperti itu di dalam dia, di dalam Yesus. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi luar biasa saudara, memang kita selama di dunia kita menderita, tapi ayat ini berkata penderitaan kita zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena itu Paulus berkata, bertahanlah dalam penderitaan yang sementara, sedang menanti kemuliaan yang kekal, yang tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak berkesudahan itu. Kita akan alami itu, semua keagungan dan kehormatan. Cuma kadang-kadang kita yang sedang mengalami penderitaan, kita rindu supaya kita langsung mengalami kemuliaan itu sekarang. Seperti itu. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Perhatikan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Dan yang luar biasa saudara-saudara, di Roma 8 ayat 30, itu digunakan kata kerja bentuk lampau. Artinya telah dipermuliakan, sudah dipermuliakan. Jadi bukan saja nanti akan dipermuliakan, itu nanti kesempurnaannya akan kita alami. Tetapi di dalam Yesus, itu sudah kita alami, telah dipermuliakan seperti itu. Jadi kita yang dibenarkan, kita juga dipermuliakan dan menggunakan kata kerja bentuk lampau, artinya sudah dipermuliakan. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi memang kesempurnaan kemuliaan kita akan alami dalam kekekalan. Kita akan alami dalam kekekalan kesempurnaannya. Tetapi ayat ini dikatakan kita juga sudah mengalami kemuliaan itu sekarang. Ya. Mengalami itu, kehadiran Allah mulai nampak dalam hidup kita, kekudusan Allah mulai nyata dalam hidup kita. Walaupun seperti dua minggu sebelumnya kita sudah belajar, itu kita jatuh bangun. Tetapi makin terlihat terang kemuliaan itu, terpancar dalam kehidupan kita. Terpancar dalam kehidupan kita. Seperti itu. Selanjutnya, 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bahkan di sini dikatakan, kalau kita bergumul, menderita, itu penderitaan ringan dibandingkan dengan kemuliaan. Tetapi sekaligus penderitaan pergumulan kita mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Dengan penderitaan seringkali ya kita orang-orang berkata justru penderitaan memproses kita makin memancarkan kemuliaan Allah yang secara pasti kita sudah miliki dan itu bersifat kekal. Seperti itu. Dan selanjutnya lagi dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu juga tempat di sorga, bukan di neraka. Itu bagian dari kemuliaan kita. Ya. yang akan kita alami kesempurnaannya di sorga. Yohanes 17 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, kepada domba-dombanya, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya. Tuhan Yesus berkata, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang engkau berikan kepada aku juga berikan itu kepada mereka. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi kita mengalami, mendapatkan kemuliaan itu dalam Kristus, yang kita akan alami kesempurnaannya dalam kekekalan sorga, tetapi sekarang juga kita sudah miliki, dan itu terpancar kemuliaan Allah itu dalam kehidupan kita. Filipi 30 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang dulu mulia sekarang tidak menjadi mulia karena dosa, menjadi tubuh hina. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi kemuliaan kita juga bukan saja bersifat rohani, tapi bersifat jasmani. Kita akan memiliki tubuh baru, tubuh mulia, tanpa dosa, penuh dengan kemuliaan dan kehormatan. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Seperti itu. Nah sekarang kita dari ayat-ayat ini dan penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan, kita membuat beberapa rumusan. Jadi kalau ayat-ayat dibaca, itu pembacaan Alkitab. Tetapi waktu ayat-ayat itu dirumuskan, disatupadukan, ditafsirkan, dan dipadukan, itu namanya rumusan teologia. Nah, rumusan teologia tentang pemuliaan dalam Kristus atau glorification. Dari ayat-ayat ini kita dapat simpulkan. Pemuliaan atau glorification merupakan tahap akhir keselamatan. Di mana keselamatan orang pilihan disempurnakan sepenuhnya. Sekarang kita sudah selamat, tapi belum mengalami kesempurnaan keselamatan. Nah, pemuliaan itu akan menyempurnakan itu. Ya, keselamatan kita. Kita masih menderita, masih bergumul, masih jatuh bangun, tetapi nanti kita akan menerima kesempurnaan yang penuh dari keselamatan dan kemuliaan itu. Yakni bebas dari dosa dan dibangkitkan dalam kemuliaan dengan tubuh baru tanpa dosa dan hidup dalam langit dan bumi baru. Ya, yang bebas dari dosa. Inilah puncak keselamatan di mana dosa dihapus total. Tubuh dibangkitkan mulia, menjadi tubuh mulia. Ya, enggak ada sakit penyakit, tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Persekutuan dengan Allah sempurna dan selama-lamanya. Kita baru mengecap persekutuan dengan Allah sekarang ini. Nanti kita akan menikmati kesempurnaan persekutuan dengan Allah selama-lamanya. Orang pilihan tidak dimuliakan terpisah dari Kristus. Itu kita sudah belajar juga ayat-ayatnya. Tapi di dalam Kristus. Melainkan pemuliaan adalah konsumasi. Konsumasi artinya penyempurnaan. Dari berkat terakhir dari keselamatan yang mengalir dari persatuan dengan dan dalam Kristus. Seperti itu. Pemuliaan bersumber sepenuhnya dalam Kristus. Berjadi berpusat pada Yesus. Jangan kita pikir pemuliaan itu dari kita atau dari organisasi gereja atau dari jabatan kita, titel kita, tidak. Ya, pemuliaan kita total bersumber dari Yesus. Dia sumber pemuliaan, dia jalan pemuliaan, dia pola pemuliaan kita. Jadi semua berpusat pada Yesus. Makin mirip Yesus. sebagai pola pemuliaan. Kita tidak memperolehnya dengan usaha sendiri, melainkan terjadi di dalam Kristus. Pemuliaan sudah ditetapkan dalam kekekalan, jadi Allah sudah pilih dan sudah permuliakan kita sebelum dunia dijadikan dari kekekalan, namun sedang dinyatakan dalam hidup orang pilihan. Sekarang ini, dalam hidup kita, mulai dinyatakan, kita makin memancarkan kemuliaan, keselamatan itu. Jadi kalau ada orang yang sudah diselamatkan, tidak mempermuliakan Allah atau tidak berproses mempermuliakan Allah dalam hidup, itu patut dipertanyakan apakah sudah diselamatkan atau belum. Dalam Roma 80 ayat 30 tadi, istilah telah dipermuliakan menggunakan bentuk lampau. Karena di mata Allah pemuliaan orang pilihan sudah terjadi secara pasti. Namun pengalaman penuh terjadi pada kedatangan Kristus kedua kali. Pemuliaan orang pilihan mengubah sepenuhnya tubuh fana. Tubuh sekarang ini yang fana, sakit-sakitan, ya, yang menderita akan diubah menjadi tubuh mulia, bebas dari dosa, penderitaan, dan kematian. Tidak akan, kita memang akan mati, tapi akan dibangkitkan dengan tubuh baru, tubuh mulia, bebas dari dosa, ya, bebas dari penderitaan, dan tidak ada lagi kematian. Tidak ada kematian dengan tubuh mulia dan hidup dalam langit dan bumi baru yang mulia. Pada akhirnya, persatuan orang pilihan dengan Kristus menjadi penuh dalam kemuliaan. Sebagaimana Kristus telah dimuliakan, kita pun ikut dimuliakan, di mana kemuliaannya menjadi milik kita. Sebagaimana kita sudah baca dalam Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ini semua terjadi semata-mata karena kasih karunia Allah. Selanjutnya, ya, aplikasi, apa penerapannya dalam hidup kita, orang pilihan yang sudah ada dalam Kristus. Apa wujudnya, ya, seperti itu. Aplikasi pemuliaan dalam Kristus bagi orang pilihan. Pertama, kita harus hidup dengan keyakinan akan masa depan yang mulia. Kita harus hidup bahwa kita ini makhluk-makhluk mulia yang telah dipermuliakan, dan kemuliaan itu tidak sebanding dengan penderitaan kita. Jadi berorientasi pada kemuliaan kekal. Saya seringkali memakai analogi hidup 70-80 kalau bisa lebih, ya, dibandingkan dengan kekekalan yang tidak ada awal, tidak ada akhir. 70-80-100 tahun itu bagikan titik samar-samar yang hampir tidak kelihatan. Kita lupa ada kekekalan. Dan kekekalan orang pilihan, kekekalan dalam kemuliaan. Jadi hiduplah dengan keyakinan akan masa depan yang mulia itu, ya. Karena penderitaan sekarang mengantar kepada kemuliaan. Pengharapan pemuliaan menjadikan orang pilihan tidak lari dari kesulitan, melainkan siap memikul salib dengan iman. Karena Kristus yang ada dalam kita dan kita dalam Dia sedang membentuk karakternya di dalam kita. Meskipun proses pemuliaan belum selesai, hasilnya sudah terjadi, sudah kita miliki, sudah pasti. Seperti itu. Pemuliaan dalam Kristus menjadikan orang pilihan hidup memuliakan Allah sekarang ini. Jadi bukan saja kita pasti sudah memiliki kemuliaan dalam masa depan kekekalan, tetapi itu sudah mulai terlihat sekarang. Kita makin mirip-mirip kemuliaan Allah, memancarkan kemuliaan Allah. Sehingga kita hidup melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Dalam segala aspek, baik dalam pekerjaan, keluarga, ibadah, dan pergaulan, yang semuanya harusnya orang yang sudah dimuliakan mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kita. Bahkan ada bagian yang lain dikatakan kita ini bagaikan surat Kristus yang dibaca oleh dunia. Yang dibaca adalah kemuliaan Allah yang nampak dalam hidup kita. Seperti itu. Ya. Yang berikut, kesadaran akan kepastian kemuliaan di masa depan membentuk kehidupan kita pada masa kini melalui hidup yang makin mengenal Kristus, makin menyerupai Dia, dan makin memancarkan kemuliaannya sehingga kehidupan yang makin menghindari dosa. Bukanlah sekedar kewajiban, tapi bukan kewajiban harus berbuat ini berbuat, tapi itu identitas kita, itu sudah hakikat kita. Kita tidak dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Ya, memancarkan kemuliaan Allah menjadi garam dan terang dunia. Bukan menjadi, kita adalah garam dan terang. Karena kita sudah berada dalam Kristus yang mulia, sehingga kita adalah kemuliaan Allah sendiri. Garam dan terang Allah sendiri. Karena kita dipersiapkan untuk kemuliaan kekalnya. Pemuliaan bukan hanya peristiwa masa depan, melainkan kuasa yang bekerja hari ini. Kristus yang telah dimuliakan mencurahkan kuasanya melalui rohnya. Sehingga kita hidup, kita dapat hidup kudus, berpengharapan, bertumbuh serupa dengan Dia. Kita siap menghadapi penderitaan dengan kekuatan dari Dia. Kita menjadi saksi yang memancarkan cahaya kemuliaannya di dalam dunia. Terakhir, pemuliaan dalam Kristus bermula dari kasih Allah, diselesaikan oleh karya Yesus di salib dan kebangkitannya, dipastikan terjadi dalam setiap orang percaya pemuliaan tersebut dan akan dinyatakan secara penuh pada kedatangannya kedua kali. Hidup kita kini adalah perjalanan menuju kemuliaan. Dan Kristus sendiri adalah jalan, kebenaran, hidup, serta tujuan akhir hidup kita sebagai orang pilihannya, yakni kembali hidup memuliakan Allah. Tuhan memberkati. Amin.
1: Baik, terima kasih ya. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia ya. Heartliner, tadi kita sama-sama mendengarkan ini paparan khotbah dengan tema kita aplikasi karya pemulihan dan penebusan dalam Kristus. Ini bagian yang terakhir nih ternyata nih ya, di bagian 8 ini, pemuliaan dalam Kristus. Dan ternyata tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta nih Heartliner ya, bahwa ternyata akhir dari semuanya ini adalah pemuliaan ya. Pemuliaan adalah tahap akhir daripada keselamatan ya. Dan tentu saja penerapannya atau aplikasinya adalah kita harus hidup yakin, keyakinan masa depan yang mulia ya. Pak Pendeta ini harus yakin nih Harlender. Luar biasa nih. Ya Pak Pendeta nih, setelah kita yakin nih, istilahnya kan ini menjadi tahap akhir dari semua orang percaya, endingnya adalah kita akan dimuliakan nanti ya, Pak Pendeta ya.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Dimuliakan nanti pada akhirnya kita akan dimuliakan. Nah, untuk itu kita mengisinya, kehidupan yang saat ini harus kita lakukan adalah hidup harus yakin dengan masa depan yang mulia gitu ya.
0: Betul sekali. Dan seperti saya analogikan tadi, kemuliaan itu bersifat kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Kita mau cari titik awal, titik akhir nggak ketemu. Saya sudah analogi tadi, hidup kita di dunia mau berapa puluh tahun, Pak? Pak Timo mau 70 tahun, 80 atau 100 tahun.
1: Mau
0: dibandingkan dengan kekekalan, itu bagaikan titik samar-samar. Aduh. Dan kita sedang menuju masuk dalam kekekalan kemuliaan. Artinya hidup bersama Allah dalam kehormatan, pengagungan, kecermelangan, dalam kekudusannya kekal.
1: Waduh. Amin, amin.
0: Tidak sebanding dengan umur kita yang berapapun tahunnya.
1: Iya. Makanya jangan sampai sia-sia nih hanya gara-gara istilahnya hidup 70 tahun tapi istilahnya hidupnya nih sia-sia gitu. Malah nantinya endingnya masuk neraka abadi loh, Pak.
0: Abadi, tidak berawal, tidak berakhir. Nah, iya benar.
1: Meskipun, benar, Pak Timo. Kadang-kadang kita juga suka berpikir begini, Pak. Maksudnya apa menitnya? Kok iya, istilahnya kalau memang hidup manusia cuma 70-80 tahun gitu kan. Dosanya kan ibaratnya 70 tahun, 80 tahun gitu. Tapi kenapa nerakanya sampai selamanya gitu, Pak Pendeta?
0: Betul.
1: Banyak yang mempertanyakan hal itu.
0: Kita ini kan diciptakan dalam konteks waktu, kronologis. Diciptakan dari kekekalan, waktu yang tak ada awal dan tak ada akhir. Nanti kita akan kembali ke dalam waktu kekal. Cuma pertanyaan dalam masuk waktu kita setelah kita mati, masuk dalam waktu yang kekal itu tak berawal tak berakhir, di mana? Di dalam kemuliaan atau di dalam penghukuman Allah? Dan dua-dua kekal.
1: Kekal.
0: Mau pilih yang mana, dalam kekekalan neraka atau kekekalan surga?
1: Ya surga lah, Pak.
0: Nah, itulah. Jadi kadang-kadang kita hanya berpusat pada hidup yang sekarang. Tidak memandang pada yang Pak Timo bilang tadi, pada kekekalan kemuliaan itu.
1: Nah, kekekalan dan kemuliaan ini kan istilahnya nih akan terjadi setelah kitanya sudah meninggal kan gitu kan, Pak ya.
0: Meninggal, meninggal dan
1: kemudian dibangkitkan kembali.
0: Dibangkitkan dengan tubuh baru, tubuh mulia.
1: Nah, itu dan masih banyak orang yang istilahnya masih nanti aja lah, toh itu juga di kehidupan yang akan setelah ini gitu loh. Kita masih memikirkan pergumulan yang sekarang sedang terjadi dalam kehidupan nyata kita gitu. Akhirnya fokus kita ya kehidupan yang sekarang ini, nggak mikirin yang ya udah nanti masa depan seperti apa, ya udah yang penting kita fokus sekarang, kita jalani jalan yang lebih baik segala macam. Nah, kalau misalkan nih, Pak, masih banyak orang yang juga berpikir seperti itu dengan dalam tanda kutip mengabaikan yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Apa nih yang harus
0: itu penyangkalan eksistensi adanya kekekalan. Padahal dalam semua kepercayaan, dalam semua keberadaan manusia, sadar atau tidak, mereka menyadari ada kekekalan.
1: Yeah.
0: Bahkan mereka menyadari ada pertanggungjawaban hukum. Sehingga orang sakit tambah sakit bukan karena penyakitnya yang menyakitkan. Tapi rasa takut mati karena sadar mereka berdosa, akan ada penghukuman. Jadi sadar tidak sadar, sadar maupun tidak, mereka tahu ada kekekalan yang harus mereka hadapi.
1: Nah.
0: Cuma seringkali manusia itu melupakan itu semua. Ya udahlah, aduh, yang penting ini duit di depan mata ini.
1: Bukan melupakan ya, tapi pura-pura mengabaikan. Udah nggak ada gitu, nggak ada gitu, nggak usah dipikirin gitu.
0: Betul sekali. Orang pilihan pun yang sudah diselamatkan, yang sudah mengalami kemuliaan, seringkali harus bergumul dengan keadaan itu. Tapi seringkali Tuhan izinkan sehingga dia harus menderita supaya dia makin memancarkan kemuliaan Allah. Kadang-kadang Tuhan izinkan dia mengalami pergumulan, kegagalan, supaya makin bercahaya. Supaya makin garam itu kan dirasakan untuk mengawetkan hidup sekitar. Makin menerangi, makin memuliakan Allah. Seperti itu. Kadang-kadang orang pilihan pun, saya tidak memudahkan pergumulan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak berorientasi ke depan pada kemuliaan kita, hanya berorientasi pada pergumulan, tidak juga berorientasi pada firman-Nya dan kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan untuk menolong kita hidup memuliakan Allah termasuk dalam penderitaan, Pak. Seperti itu.
1: Apa yang harus dilakukan nih, Pak? Kalau misalkan masih ada nih juga sebenarnya orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, istilah KTP-nya juga udah Kristen gitu, rajin ke gereja, semua pokoknya udah ikutin sesuai dengan firman Tuhan gitu. Tapi masih juga dalam tanda kutip mengabaikan masa depan itu ya, pemuliaan nanti ini. Maksudnya fokusnya sama yang sekarang nih. Ketika kita sudah mendengarkan acara ini, oh ya, ternyata aku diingatkan kembali nih, aku ditegur nih oleh Tuhan nih. Apa yang harus kita lakukan, Pak, agar kita bisa mempersiapkan dan meyakinkan diri kita bahwa ini nanti loh ada pemuliaan yang tahap akhir dari keselamatan ini sendiri gitu, Pak.
0: Iya, Pak Timo, apa namanya, kemuliaan yang kita sudah miliki itu. Saya seringkali berkata ya, orang yang sudah diselamatkan, dia bisa jatuh bangun tidak memuliakan Allah, tapi dia nggak akan betah dalam keadaan itu. Sehingga bagaimana caranya, Pak Timo bertanya, saya kembali di Wahyu, di kitab Wahyu ada perintah, bertobatlah dan kembalilah pada kasih yang mula-mula. Saya mengangkat ayat itu karena saya tahu orang yang sudah dijamah Tuhan, baik radikal, ada yang radikal tuh, ada yang gradual, pelan-pelan. Tapi ada perubahan hidup, mulai mengasihi Allah, mengasihi firman. Jadi saya katakan, bertobatlah dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Mana semangatmu waktu dulu? Mana semangatmu menyanyi dengan keras? Dulu cinta uang, sekarang cinta Tuhan. Bukan berarti tidak perlu uang ya, tapi Tuhan menjadi nomor satu. Dulu uang nomor satu, sekarang Tuhan nomor satu. Seperti itu. Dulu cinta manusia menjadi nomor satu, sekarang cinta Tuhan. Kasih yang mula-mula, orang yang sudah mengalami pemilihan dan keselamatan Allah, itu mengalami kasih mula-mula itu. Jadi Pak Timo tadi bertanya bagaimana, saya cuma katakan bertobat dan kembalilah pada kasih yang mula-mula itu. Seperti itu Pak Timo. Iya.
1: Wow, harus pertama berarti bertobat lagi nih Pak ya, ketika ada kata bertobat, istilahnya ketika terjadi sudah mungkin sudah tidak semangat lagi, mungkin juga sudah tidak aktif lagi gitu ya, ini harus bertobat nih ya, dan kembali pada kasih mula-mula ya. Karena ketika pertama kali kita menerima Yesus sebagai juru selamat gitu, ketika biasanya gitu ya, kalau misalkan mereka yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat habis dibaptis gitu kan masih semangat semua, dengar firman Tuhan, dengar lagu rohani segala macam. Cuman sering dengan waktu berjalan ya, itu dengan banyaknya pergumulan ya udah naik up and down lah gitu ya.
0: Betul. Jadi ada pertobatan untuk keselamatan. Yang kita sudah
1: pertobatan
0: belajar.
1: Pertobatan untuk keselamatan. Mungkin bisa diingatkan kembali nih Pak. Maksudnya pertobatan untuk keselamatan.
0: Bertobat yang pertama kali, bertobat dan beriman pada Yesus. Sehingga kita dipersatukan dengan Allah dalam Yesus, berada dalam Yesus menjadi ciptaan baru. Sehingga kita mengalami apa yang tadi Pak Timo katakan, kasih yang mula-mula. Ya. Itu pertobatan tentang keselamatan. Tapi pertobatan dari dosa-dosa, nah itu berjalan terus tiap hari. Tiap malam perlu mengevaluasi diri. Ini satu hari ini saya bikin apa ini? Apakah saya bekerja dengan benar atau bekerja dengan dosa? Kita harus evaluasi. Kalau Tuhan Roh Kudus mengingatkan kita berdosa hari ini, bertobat. Minta ampun dan tolong. Seringkali saya mengkritisi, kita berdoa, urapi kami dengan Roh Kudus, itu membuat Tuhan bingung. Kita sudah mengalami pengurapan dengan Roh di dalam Yesus, bahkan Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, menjadi milik kita. Sekarang bukan lagi kita diurapi dengan roh, tapi dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin dengan Roh Kudus, sehingga kita mampu hidup kudus, kita mampu memuliakan Tuhan, mampu mewujudkan status kita sebagai garam dan terang dunia. Seperti itu, Pak.
1: Harusnya
0: jadi
1: sudah,
0: itu pertobatan yang, itulah yang saya katakan, pertobatan untuk keselamatan itu satu sisi, pertobatan yang terjadi secara terus-menerus selama hidup, itu harus terjadi sampai nanti Tuhan panggil kita. Seperti itu, Pak Timo.
1: Iya, itu memang sempat dibahas sih, Pak ya. Jadi istilahnya meskipun itu tadi kita sudah diselamatkan, tapi dalam realitanya gitu ya, dalam kehidupan kita pasti ada up and down gitu. Jadi dan kita memang harus terus dikuduskan lagi, hidup kudus lagi gitu ya. Dan itu enggak apa-apa, Kak, Pak. Istilahnya memang Tuhan tetap mengampuni meskipun kita jatuh lagi dalam lubang yang sama, jatuh dosa lagi dalam dosa yang sama itu.
0: Satu segi kita tidak bisa kompromi, tapi satu segi kita itu masih hidup sebagai anak-anak Tuhan, tapi dengan tubuh yang masih diwarnai dengan dosa. Sehingga kalau dulu keinginan kita dengan tubuh ini saja, itu hanya keinginan daging. Tetapi setelah kita diselamatkan, Roh Kudus tinggal di dalam kita, roh kita yang dulu mati sekarang dihidupkan, sehingga melalui roh yang mati dihidupkan dan pertolongan Roh Kudus, ada keinginan yang baru, keinginan roh. Keinginan dari Roh Kudus dan keinginan rohani. Sehingga ada Alkitab berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Sehingga sejak itu, ada dua keinginan di dalam diri kita. Keinginan daging dan keinginan roh. Karena kita masih menggunakan tubuh lama ini. Nanti waktu kita mati dan dibangkitkan, atau mungkin sekarang kita lagi siaran Tuhan Yesus datang, kita langsung diubahkan dengan tubuh baru, baru kita bebas dari tubuh dosa. Kita memiliki tubuh kemuliaan yang cocok dengan keinginan roh. Tapi selama kita masih hidup dengan tubuh lama ini, tubuh dunia ini, masih ada keinginan daging dan keinginan roh. Oleh sebab itu kita masih harus memutuskan, membuat keputusan setiap saat, mau ikut keinginan daging atau mau ikut keinginan roh. Ikut keinginan daging silakan, tapi kamu tanggung sendiri akibatnya. Ingin keinginan roh, percayalah ada damai sejahtera di dalam mengikuti kehendak Allah. Jadi We must make decision every time, every minute. Buat keputusan, mau ikut keinginan daging atau keinginan roh. Itu yang namanya penyangkalan diri. Siapa yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, biarlah mereka menyangkal diri dan siap pikul salib. Seperti itu.
1: Baik. Begitu, Pak. Nah, pendeta ini, mungkin pertanyaan terakhir nih kan. Agar kita istilahnya memang benar-benar mau bertobat, benar-benar istilah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita pengen tahu juga kan akhirnya kan gitu kan. Akhirnya endingnya di pemuliaan kita kan masuk surga nih, Pak Pendeta.
0: Iya.
1: Banyak juga yang bertanya, sebenarnya di surga nanti itu seperti apa sih gitu loh. Jadi ini istilah kita biar dapat bayangin nih, oh promosinya. Promosinya. Ini surga nanti begini loh, makanya buruan tobat gitu loh. Kira-kira seperti apa, Pak Pendeta? Kalau berdasarkan Alkitab itu kemuliaan di surga itu seperti apa sih, Pak Pendeta?
0: Yang pertama, ada orang yang berkata ada yang sudah naik turun dari surga, turun lagi, naik lagi,
1: wow,
0: turun lagi.
1: Luar biasa itu.
0: Tapi Tuhan Yesus berkata satu-satunya yang turun dari surga dan kembali ke surga cuma dia. Sehingga cuma dia yang berhak menceritakan.
1: Berarti yang lain-lain yang
0: keadaan surga. Nah, itu nanti dilihat di Alkitab ya, dibuka. Ya. Cuma dia yang datang dari surga dan akhirnya setelah misiannya dari surga punya misi selesai,
1: dia pulang lagi naik ke surga.
0: Dan dia ini yang berhak menceritakan. Kampung Patimo di mana ini?
1: Kampung aku Di Bogor, Pak.
0: Nah, Pak Timo lah yang berhak menceritakan tentang situasi di sekitar Bogor. Saya nggak dari Bogor kalau Pak. Jadi kalau siapa yang dari sana, nah itulah Tuhan Yesus dan Alkitab kita penuh dengan janji-janji tentang sorga, kerajaan Allah, kemuliaan Allah. Dan kalau saya mau membawa kita baca itu kitab Wahyu, mulai dari pasal 20, 21 sampai terakhir, ya, bagaimana langit dan bumi baru seperti itu. Nah, apa yang kita dengar dengan istilah shalom, damai sejahtera, yang adalah milik Allah, kepunyaan Allah, itu kita akan nikmati secara sempurna di dalam langit dan bumi baru dengan shalom yang bersama-sama dengan pemilik shalom, ya, pemilik shalom secara nyata, bukan secara abstrak, secara nyata, bukan lagi janji. Kalau janji digenapi, untuk apa lagi janji? Kita kan hidup dalam pengharapan, karena kita masih hidup dalam janji. Dengan janji saja, kita sudah hidup enak dong. Saya cuma berpikir akan bertemu dengan anak cucu saya, pikir rencana bertemu saja, sudah berbahagia. Apalagi bertemu. Jadi, janji itu menghasilkan pengharapan, dan itu membahagiakan. Apalagi kenyataan dengan janji itu. Nah, di sanalah kita menikmati kemuliaan yang sejati, yang sempurna, yang tidak ada awal, cari titik awalnya tidak ketemu. Tidak ada akhir, cari titik akhir tidak akan ketemu akhir. Selama-lamanya, present. Bersifat kekinian yang kekal. Demikian Pak Timo.
1: Ya. Amin, Heartliner. Semoga kita bisa merasakan surga semua nih dan menempatinya gitu ya. Enggak cuma merasakan janjinya tapi juga bisa menempatinya.
0: Menghidupi. Kehidupan sorga sekarang ini. Sejak sekarang ini. Iya.
1: Amin, amin, amin. Baik. Karena waktunya juga sudah di penghujung acara nih, Pak Pendeta nih. Mungkin bisa memberikan kesimpulan dari pemuliaan dalam Kristus ini, aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus, bagian terakhir nih, pemuliaan dalam Kristus. Apa sih yang harus kita persiapkan nih, segala sesuatunya nih, agar kita tetap bisa mendapatkan tadi ya, pemuliaan dalam Kristus nih.
0: Saya tidak mau mengatakan dunia sudah bosan. Tapi tentang Kristus, pemberitaannya, tentang doktrin-doktrin, pengajarannya, itu semua penting. Itu harus disampaikan. Tapi sekarang yang dibutuhkan bagaimana itu dihidupi. Dalam kenyataan hidup. Dunia ingin melihat. Sekarang ingin melihat kenyataan itu. Dan kenyataan itu bukan cuma mujizat yang spektakuler. Dari karakter kita, itu yang paling penting, dari buahnya. Itu memancarkan kemuliaan Allah melalui karakter. Kalau melalui mujizat itu penting. Tapi iblis juga punya karunia loh. Ya, jadi dia bisa mengikuti. Kalau kita tertarik dengan yang seperti itu, ya kita bisa lama-lama bisa gampang jadi pengikut iblis nantinya. Tapi kalau kita merindukan karakter Kristus, itu tidak dipunyai oleh iblis. Tidak dipunyai. Seperti itu, Pak. Jadi, mari kita hidup. Ya, untuk membuktikan bahwa kita sudah memiliki kemuliaan itu melalui hidup mulia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Pak Timo, ya.
1: Siap, siap.
0: Ya. Bapa, hamba berhenti berbicara. Bahkan dalam 8 aspek ini. Ini merupakan aspek terakhir dari keselamatan itu. Kiranya Bapa memberkati dan menyempurnakan dalam masing-masing kami, sehingga keselamatan bukan saja kami pelajari, tetapi kami nyatakan dalam hidup memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin.
0: Tuhan memberkati Pak Timo.
1: Ya. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Pendeta Kristian ya. hari ini kita boleh diberkati lagi ya. Semoga next kedepannya kita bisa satu studio nih Pak. Kalau Bapak sudah mampir ke Jakarta.
0: Sebenarnya hari ini sudah rencana seperti itu. Tapi ya ada pas ada kegiatan.
1: Nah siap.
0: Minta izin meninggalkan kegiatan untuk mengisi satu jam ini. Ya.
1: Boleh ya. Siap. Terima kasih Dr. Christian. Sehat selalu. Tuhan memberkati dokter. Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Dr. Christian. Dan jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasihi. Saya Timur dan Teodor diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: Hello Hardliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: 106,6 Hardline FM. Deng deng deng deng deng deng deng dreng gitu ya. Jumpa lagi Hardline bersama Timur Rente, tentu saja di program Firman dalam Pujian ya, di mana program ini khusus membahas karya-karya dari Pastor Jonathan Prawira ya. Semua karya Pastor Jonathan Prawira itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, makanya nama program ini Firman dalam Pujian gitu ya. Karena di setiap pujiannya ada firman Tuhan yang ingin disampaikan. Dan di setiap pertemuan kita selalu mengangkat satu atau dua lagu gitu ya untuk kita bahas. Kita pengen tahu dasar firman seperti apa, nanti di aplikasinya dalam kehidupan itu seperti apa. Untuk itu kita akan segera terhubung bersama pencipta lagunya, Pastor Jonathan Prawira. Kita segera menyapa pada Pastor. Halo, shalom Pastor Jonathan Prawira.
1: Shalom, shalom Uncle Timo dan shalom Hardliners dimanapun Anda berada. Salam power of worship.
0: Apa kabar Pastor?
1: Selalu berdoa buat Hardliners dimanapun.
0: Wow ya. Baru kali ini ada orang ditanya apa kabarnya, selalu berdoa gitu. Biasanya kabar, apa kabar, baik gitu. Dahsyat. Jadi ternyata ketika kita nanya apa kabar selalu berdoa, waduh, berarti kita selalu didoakan ini oleh Pastor Jonathan. Terima kasih nih, puji Tuhan ini Pastor.
1: Setiap kali bikin lagu itu dengan doa loh. Mendoakan umat Tuhan, yang mau disampaikan, mau di Tuhan sampaikan, dan hasilnya ya lagu itu.
0: Wah.
1: Karena kan gak selalu kita ketemu. Ketemunya kan di awal khotbah itu dalam ibadah, kan. Tapi yang paling mudah itu ya lewat lagu. Kapanpun bisa didengar.
0: Kapanpun bisa didengarkan, bisa diputarkan gitu ya. Bisa dibagikan linknya, lagunya gitu ya.
1: Betul.
0: Firman Tuhan tersampaikan.
1: Yes.
0: Jadi tujuan menciptakan lagu ini agar firman Tuhan, kasih Tuhan bisa tersampaikan sampai seluruh penjuru bumi.
1: Nah, betul itu.
0: Luar biasa. Kok punya ya pemikiran seperti itu Pastor ya? Gak semua orang punya pemikiran seperti itu, istilahnya untuk memberitakan Injil gitu.
1: Loh, saya sendiri gak kepikir kok. Itu dari Tuhan, betul-betul Tuhan ya, Tuhan yang memanggil ya, Tuhan yang
0: mempersiapkan,
1: melengkapi,
0: gitu.
1: Tuhan yang mengarahkan, ya kan. Makanya Hardliners jangan pernah khawatir kalau emang Tuhan yang memanggil kita, menaruh kita di mana gitu.
0: Taunya Tuhan juga memanggil dari mana Pastor? Nih, jangan-jangan karena enggak ada kerjaan lagi aja yang lain, makanya aku coba yang ini, coba yang ini, coba yang ini gitu.
1: Enggak apa-apa, itu bagian dari apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Go ahead. Nanti akan ketahuan kok. Nanti akan dari buahnya kan. Yang mana yang paling efektif kita lakukan, itu tanda, bukan soal kita suka nggak suka gitu. Lebih baik kita suka, kan?
0: Puji Tuhan kita suka gitu.
1: Lebih baik ya, kan? Orang bilang gitu kan, kalau kita nggak bisa melakukan apa yang kita sukai, ya minimal kita bisa menyukai apa yang kita lakukan gitu. Nah, hal yang membuat saya menyukai apa yang saya lakukan karena buahnya. Saya ngeliat orang-orang yang ditolong, lihat orang-orang yang mengalami kekuatan. Kemarin juga begitu, habis pelayanan di Network of Worship ya, business owner, mereka semua bersaksi, dapat kekuatan kan, untuk menghadapi situasi yang lagi nggak baik-baik aja, dan itu ya membuat saya menyukainya dong.
0: Oh, berarti ini tadinya nggak menyukai nih?
1: Ya kepikir pun tidak, gimana bisa menyukai gitu kan?
0: Punya latar belakang.
1: Saya bukan latar belakang seni, sampai sekarang gitu juga nggak gitu in sama yang namanya seni sih. Tapi pujian bukan soal seni sih ya.
0: Maksud pujian bukan soal seni, udah jelas ada lagunya, ada notnya, ada notasi.
1: Pujian itu soal kuasa disampaikan dengan indah. Gitu. Kalau cuma soal seni, saya nggak akan in bagaimana gitu. Karena pemikiran seni itu abstrak ya. Sulit sekali. Saya terbiasa main catur dulu, dan cara main catur itulah memikirkan kira-kira orang mau langkah apa, gimana kita capai. Jadi kebayang lah, dan kemudian buat saya itu make sense lah itu. Tetapi ketika puisi itu juga sama, ketika kita membaca puisi kita harus memahami pikiran si pembuat puisi. Nah itu mulai rumit buat saya. Ini maunya apa gitu, gak jelas gitu kan.
0: Kalau udah harus memikirkan gitu, itu pasti jawabannya setiap orang, setiap individu beda-beda dong.
1: Ya beda-beda
0: dan interpretasi dan gitu kan istilahnya.
1: Dan gak relevan sama hidup saya gitu. Itu ya aja sih. Asik sih, mungkin asik ya ada yang suka gitu, tapi gak relevan. Jadi saya, karena relevan saya adalah mau menang gitu kan, buat saya untuk apa gitu. Maka ketika saya mengetahui bahwa pujian itu adalah sarana kuasa yang Tuhan berikan supaya kita jadi penyembah berkemenangan, saya interest di situ karena itu memang relevan dengan panggilan. Itu kan saya bilang passion. Tuhan sudah kasih kita passion masing-masing, cinta passion kita yang enggak bisa dibuat-buat gitu. Kita suka bilang kita cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu belum tentu passion kita loh. Yang namanya passion itu ya kita akhirnya berani berkorban, berani merelakan waktu, tenaga, upaya untuk hal itu gitu loh. Itu passion kita sesungguhnya gitu. Dan passion itu dari Tuhan. Jadi bukannya berarti Tuhan bilang kamu harus passionnya saya. Enggak sih. Passion kamu apa, tapi ketahuilah passionmu dari saya dan untuk saya, itu maksudnya. Gitu. Untuk Tuhan ya, artinya maksud Tuhan
0: passion itu saya dari
1: itu
0: saya.
1: Itu datangnya dari Tuhan ya kan, dari Tuhan dan untuk Tuhan passion yang kita punya.
0: Misalkan gitu. Passionnya nih, sukanya bernyanyi misalkan nih. Wah, kayaknya kalau misalkan udah nyanyi kan, kan tadi kan passion itu kan sesuatu hal yang istilahnya nggak usah dipaksa-paksa gitu, atau ya, mengorbankan apapun agar bisa gitu melakukan itu.
1: Betul, bukan soal dibayar, bukan soal apa, pokoknya dimanapun dia ada maunya dia nyanyi aja. Nah itu passion namanya, betul. Di karaoke dia mungkin nyanyi gitu ya. Pokoknya kalau ada keluarga ngumpul dia maunya nyanyi, ya itu passion. Lagi sakit tenggorokan pun ya saya ketemu orang yang begitu. Ya sakit tenggorokan tetap
0: kalau mau nyanyi gitu. Kanju ini kan istilahnya kan menciptakan lagu kan udah beribu, udah 5.200 bahkan sekarang menuju 10.000 gitu. Itu passion ya.

0: akan bicara tentang hal-hal yang di luar supaya kita menang bagaimana. Di luar itu saya nggak akan interest, itu saya akan diem.
1: Nah, sampai akhirnya seorang Jonathan Prawira memiliki passion itu tadi, membawa jiwa-jiwa menjadi menuju kemenangan gitu. Kapan menyadarinya bahwa aku nih harus karena aku apa nih, apa momen apa yang akhirnya membuat Pastor untuk melakukan itu?
0: Saya cuma tahu itu ketika saya punya passion terhadap papa mama saya.
1: Mm-mm.
0: Ketika saya lahir baru, yang saya bilang tiba-tiba cinta yang timbul mula-mula selain untuk belajar Alkitab adalah tujuannya, yang saya pikir di hati saya adalah papa mama saya kesian banget itu, saya bilang. Jadi saya berjuang, ya, mengorbankan, termasuk mengorbankan itu hal yang saya senangi, hobi saya, ya, nonton misalnya atau apa gitu ya, saya nggak
1: mengabaikan lagi, ibaratnya
0: mengabaikan gitu,
1: menomor
0: karena interestnya gitu. Saya adalah bagaimana saya berjuang, bekerja cepat, sekolah cepat, kuliah cepat gitu, cari duit cepat supaya papa mama saya hidupnya berkemenangan gitu. Dan ketika itu terjadi, happy-nya luar biasa. Baru bisa membelikan mereka TV aja dari hasil kerja kita gitu. Itu happy-nya luar biasa.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi saya tahu ini passion dari Tuhan. Dan ketika papa mama saya sudah, katakanlah sudah mendapat gitu ya. Akhirnya passion itu berlanjut dalam pelayanan saya gitu. Jadi ketika saya melayani, passion saya, orang-orang yang saya layani, saya punya passion atau kasih supaya, makanya dibilang passion itu kasih. Bahkan dia nggak dibilang love of Christ, bilangnya passion of Christ kan. Karena membuktikan Yesus cinta kita dari mana, berani berkorbannya itu loh, apa saja diabaikan demi menyelamatkan kita. Nah itu baru namanya passion gitu. Cinta yang dahsyat, powerful itu cinta begitu, bukan baper ya. Nah kemudian setelah saya menyadari itu, maka di pelayanan saya arahkan itu passion itu sampai sekarang.
1: Wow. Dan sampai sekarang sudah 5.200 lebih menuju 10.000.
0: Karena itu yang paling efektif. Paling efektif. Dan terbukti ya, kan Uncle Timo juga tahu, ngerti ya. Terbukti, dan itu yang paling efektif. Gitu. Tuhan sediakan alatnya, sarananya, ya, teknologinya untuk lebih cepat lagi gitu.
1: Wow.
0: Artinya kan passion yang dari Tuhan, Tuhan juga yang mendukung, Tuhan juga yang melengkapi apa yang kurang, yang saya nggak bisa. Tuhan lengkapi semuanya. Jalan tertutup, iya, tapi Tuhan buka jalan yang lain. Gitu. Bukan buka ya, buat malahan gitu ya. Ibaratnya laut pun bisa jadi jalan, Tuhan buat. Pintu ketutup, Tuhan buka pintu yang lain. Jadi berasa sekali kalau kita sudah passion yang sesuai selaras dengan yang Tuhan kasih itu akan berasa sekali tanda-tanda ajaib menyertai.
1: Amin ya, semoga kita semua bisa merasakan ya. Baik. Baik Pastor. Wah. Ini prolognya udah nih. Sekarang kita mulai masuk ke lagunya. Lagu yang akan kita bahasnya ada dua lagu nih. Lagu yang pertama yaitu judulnya Singa Muda nih.
0: Ya.
1: Ini menceritakan tentang apa nih Pastor? Ini lagu baru apa lagu?
0: Baru. Dan lagu saya senang banget bisa. Ya,
1: iramanya nih cukup beda nih. Dari yang bisa biasanya gitu.
0: Kalimat yang sulit banget gitu ya, tapi ketemu sarananya, ketemu jenis musiknya, ketemu tipe yang enak banget ngomonginnya gitu.
1: Berarti karena, ini bikin liriknya dulu gitu ya?
0: Ya message-nya sudah lama, Singa Muda Ngerana Kelapa itu dari Mazmur 34 ayat 11 itu sudah lama. Cuma mikir gimana menyampaikan dan musik apa yang pas gitu sampai akhirnya dapet itu senang. Jadi karena kita harus belajar melawan kenyataan saat ini kenyataan makin lama makin bad loh ya. Pasti ya kalau
1: iya,
0: kenyataan
1: in this ya, economy gitu istilahnya.
0: Ya, saya suka bilang in this bad situation lah itu sudah. Karena itu sesuai dengan yang Alkitab katakan, pada akhir zaman akan timbul masa yang semakin sukar. Jadi Tuhan lagi memperlihatkan ekstra atau trailer masa yang sukar. Ini belum tribulation ya, belum.
1: Waduh.
0: Ini trailer dari tribulation gitu, untuk melatih generasi di bawah saya. Ya saya kan Gen X, untuk di bawah saya Gen Y, Gen Z, untuk ini loh contohnya tribulasi gitu. Jadi seperti Tuhan lagi membangunkan roh kita, iman kita. Untuk sesuai menjadi orang yang Tuhan mau. Nah tetapi kan dalam situasi kita sering melihat kenyataan lemas dong. Daud juga bisa lemas. Daud bisa bilang gitu, ini si ekonomi bu ikut Tuhan malah dipecat dari Raja Saul. Malah gak bisa makan, gak bisa kerja, gak bisa mana janji Tuhan. Dia bisa bilang gitu, tapi sejuta alasan doubt.

0: bisa mengeluh, cuma satu alasan yang terkuat mengalahkan sejuta alasan realitas, yaitu janji Tuhan. Maka dia perkatakan, singa-singa muda merana kelaparan. Artinya apa? Orang sekuat apapun, sekuat apalah gitu ya, yang kita anggap sudah aman, ternyata bisa kelaparan juga, bisa kecapean, exhausted, bisa starving spiritnya. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini janji Tuhan. Tidak akan starving, tidak akan exhausted, tidak akan kurang tenaga, kurang semangat, kurang mental, kurang rajin, dan sebagainya. Kita akan mengalami kelimpahan yang baik dari Tuhan. Tapi perkatakan, itu yang maksudnya janji Tuhan itu jadi hagah. Nah inilah lagu ini menolong kita untuk hagah, untuk profetik. Ya, supaya kita setiap kali menghadapi situasi yang membuat kita rasa pengen nyerah, pengen lemes, merasa gak nyampe-nyampe, percuma, sudah mentok. Kita akan bilang, no, singa muda bisa merana kelaparan, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang
1: gitu. Wow, singa muda bisa merana?
0: Ya, kelaparan.
1: Kelaparan. Kemudian, tapi orang muda?
0: Orang mencari Tuhan? Tidak kekurangan.
1: Nah itu dia, amin nih hardliner ya.
0: Ya. Kita kenapa? Hidup, karena favor Tuhan, hadirat Tuhan itu yang akan bekerja. Ya kan kita cari Tuhan buat apa? Supaya itu, supaya hadirat Tuhan itu bekerja di dalam kita. Kasih Tuhan bekerja, favor Tuhan bekerja, penyertaan Tuhan bekerja.
1: Nah, kuasa Tuhan bekerja. Nah, kuasa Tuhan atau penyertaan Tuhan bekerja itu ada syarat ketentuannya enggak sih, Pastor? Maksudnya bila kita A, B, C, D, E, maka penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Atau ya penyertaan, mau kita enggak pakai syarat apapun ya penyertaan Tuhan tetap ada atau seperti apa?
0: Ya, kita kan itu kan kasih karunia. Kasih karunia itu bukan syarat kita. Kasih karunia itu adalah dari inisiatif dari Tuhan. Cuma kitanya yang perlu respon. Respon kita mau gak cari dia sumbernya, atau kita masih cari sumber dari dunia gitu loh. Kita masih berharap orang lain yang nolong kita, kita masih berharap dunia yang apa memuaskan kita. Gitu aja kuncinya. Kalau kita mengarahkan kompas kita hanya kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun. Ketika Daud itu intim dengan Tuhan, kompasnya kepada Tuhan, Tuhan kasih dunia kok ke dia. Apa sih yang Tuhan gak kasih? Tapi ketika kompas moralnya, kompasnya berharap Bathsheba yang menyenangkan dia, dia kehilangan. Untung dia kembali lagi kan. Dia tahu bahwa ternyata sumber semuanya itu dari yang baik itu Tuhan kok.
1: Berarti fokus kita harus kepada Tuhan nih, Pastor ya.
0: Cari Tuhan.
1: Cari Tuhan.
0: Jangan merugi. Karena sumber segalanya dari Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai, bisa kita nggak usah cari pintu, kita cari Tuhan karena Tuhan yang akan membuka pintu. Gitu loh maksudnya. Cari, kita gara-gara kita cari Tuhan, ya udah Tuhan bilang gak perlulah pintu itu buat orang lain, kamu gak usah. Enggak.
1: Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu itu.
0: Amin. Giliran saya berkata amin. Sering-sering dong begitu, menurut Timo.
1: Nah, dengan lagu ini, Singa Muda ini ya, dengan semua musiknya, jenis musiknya, dan semua lirik-liriknya ini, berdasarkan tadi udah dijelaskan ya, tentang firman Tuhannya itu ya. Wow, kita memang harus tetap tangguh nih dalam kehidupan ini meskipun itu tadi ya badai ada silih berganti gitu ya.
0: Yes.
1: Tuhan tetap menyertai kita.
0: Yes.
1: Baik. Kita akan dengarkan terlebih dahulu atau kita akan memasuki lagu kedua kita dengarkan.
0: Yes, karena ini jawaban dari pertanyaan. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Apa artinya? Artinya masih banyak lagi yang Tuhan sediakan buat kita. Hidupmu, kisahmu belum selesai. Ya jangan berharap, ada yang bilang sudah puas dan itu gak salah. Oh saya sudah puas kok hidup saya begini, it's okay. Tapi ketahuilah sebetulnya masih banyak lagi yang Tuhan mau sediakan buat kita.
1: Kalau istilah kalau misalkan berkata masih banyak lagi yang sekarang kayak udah berkelimpahan, berkecukupan. Masih banyak lagi ini Tuhan baik amat gitu ya. Istilah sampai luber-luber gitu.
0: Iya betul, supaya kita bisa berbagi ke orang.
1: Nah itu dia, supaya kita bisa berbagi ke orang gitu ya. Kalau kita luber sendiri, cukup udah cukup, tapi kita gak bagi-bagi, waduh. Padahal berkatnya masih banyak lagi gitu, Pastor ya.
0: Betul, tapi jangan berharap berbagi itu seperti ibaratnya Ya kalau gitu yang lain biar tubuh kita aja enggak juga maksudnya. Berbagi ini artinya kita pakai kelebihan yang Tuhan kasih kita untuk menginjil, untuk memuliakan Tuhan, untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Artinya pengaruh kerajaan Tuhan itu bukan cuma banyakin gereja. Banyak gereja kalau lemah semua, gampang banget akhirnya apa ibaratnya down gitu loh. Jadi bukan soal itu sebetulnya, tapi pengaruhmu diperkuat dengan kelimpahan. Itu intinya sebetulnya. Jadi misalnya gini, kalau saudara bisa punya usaha, tanpa sadar saudara itu banyak memenangkan orang-orang untuk bisa kerja bersama dengan saudara, itu memenangkan hidup orang loh. Amin. Itu maksudnya. Jadi bukan soal menyumbangnya aja gitu. Bukan soal membuat orang lain jadi menunggu kita. Dan bilang, oh ya kalau gitu kamu aja yang kaya, saya tinggal tunggu. Bukan gitu loh. Tuhan mau kita semua supaya kita memperkuat. Semakin kuat kita, maka kita ini gak bisa dianiaya dengan gampang. Karena kita kuat. Semakin, apa yang Daud lakukan ketika dia merebut Yerusalem? Tahu apa yang dilakukan?
1: Apa?
0: Dia membangun pagar, tembok. Loh, ngapain? Gitu kan. Bukannya merayakan, bukannya apa pesta atau apa enggak, dia langsung membangun, diperkuat. Kenapa? Dengan kelebihan yang dia ada, ya kelebihan dana yang ada, jarahan yang ada, modal ada, dia bangun, diperkuat supaya rakyatnya aman. Selama ini kan dilihat Filistin serang melulu bolak-balik, mereka enggak ada pertahanan. Hancur lagi kota, diserbu lagi. Sekarang pagernya diperkuat sehingga tidak bisa diserbu. Nah, itu contohnya maksudnya. Kenapa Tuhan bilang masih banyak lagi? Jadi bukan soal kita jadi ya kalau berbagi nggak salah ya, artinya menyumbang nggak salah. Itu
1: jadi banyak salah. Hartanya gitu.
0: Ya, tapi ini bicara soal kita saling memperkuat komunitas kita. Gitu. Sehingga komunitas kita adalah orang-orang yang kuat seperti zaman Salomo, di mana dia bisa menang tanpa berperang. Kenapa? Apakah dia tidak punya tentara gitu? Punya. Terlalu kuat. Orang sampai takut nyerang dia gitu loh. Udah tahu gitu. Kalalah bakal buat apa buang-buang tenaga. Itu maksudnya gitu loh. Itu maksudnya Tuhan masih amat banyak disediakan.
1: Wow. Semakin, agar kita semakin boleh diberkati lagi nih. Boleh mengerti lagi. Kita akan dengarkan terlebih dahulu nih, Pastor ya. Masih yes. Banyak lagi Pak Ria Jonathan Prawira. Dan kita akan kembali untuk melanjutkan pembahasan firman dalam pujian kali ini. Tetap stay tune di Heartland FM.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
4: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
5: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner saat ini masih mendengarkan program Firman Dalam Pujian dan masih bersama pencipta lagunya, Pastor Jonathan Prawira. Kita hari ini sudah membahas dua lagu nih Heartliner ya. Tadi yang pertama tentang Singa Muda dan kali ini tentang judulnya Masih Banyak Lagi nih. Dan kita akan segera kembali kepada Pastor Jonathan. Pastor, waduh, ini lagu baru yang masih banyak lagi nih, baru aja kita putarkan, ini lagu baru atau lagu lama nih Pastor?
1: Lumayan baru tapi nggak baru-baru.
0: Lumayan baru tapi nggak baru-baru banget gitu ya. Berarti tahun ini, awal tahun.
1: Enggak sih.
0: Oh, udah lama tuh.
1: Iya.
0: Tapi udah.
1: Oh, itu udah lama? Belum ah.
0: Karena yang lama itu saya yang lama itu 36 tahun yang lalu.
1: Ah,
0: gitu.
1: Iya.
0: Ini berarti lagu tahun lalu ya? Tahun lalu.
1: Bisa dilihat
0: ya,
1: di
0: bisa YouTube, dilihat di YouTube apa pokoknya aja. Sudah di-upload gitu ya. Langsung di YouTube @JonathanPrawira official gitu ya.
1: Yes.
0: Ini jadi menceritakan tentang masih banyak lagi, ternyata berkat Tuhan itu masih banyak lagi yang belum kita gali gitu, yang sudah Tuhan sediakan tapi kita belum mengambilnya gitu ya.
1: Ya, sesuatu yang baik itu masih banyak lagi. Jadi jangan berpikir saya sudah sampai sejauh ini, ya sudah. Enggak, misalnya Daud sendiri mengalami ketika dia pikir Tuhan kan janjinya cuma sampai raja. Cuma sampai raja. Ternyata masih banyak lagi.
0: Waduh.
1: Ternyata keturunannya pun,
0: waduh,
1: jadi ada janji bahwa keturunannya pun akan menjadi raja forever.
0: Ay.
1: Jadi masih banyak lagi yang Tuhan sediakan, tapi Tuhan belum ngomong karena kita belum sampai ke tahap itu. Di Yohanes 12 itu kenapa Yesus mengirimkan Roh Kudus, karena gak pernah kan awalnya Yesus bilang akan ada Roh Kudus, kan belum pernah kan. Muridnya hanya taunya ada Yesus kan. Tapi Yesus bilang masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Masih banyak, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Makanya Tuhan janjikan Roh Kudus. Artinya apa? Yang pengalaman kita dengan Tuhan itu, pesan Tuhan itu belum sepenuhnya gitu. Jangan dianggap kita tuh udah ternyata masih banyak lagi pesan Tuhan yang kalau kita sudah siap menanggungnya, kita sudah Tuhan anggap kita siap, Tuhan bukakan, singkapkan buat kita.
0: Berarti ini masih istilahnya masih disembunyikan lah gitu ya. Belum dibuka.
1: Yes, betul.
0: Kenapa gak langsung dibuka
1: Tuhan
0: aja
1: anggap ya? Belum. Ya karena kalau langsung dibuka kita akan bingung gitu. Gak usah jauh-jauh deh, hal yang sederhana aja.
0: Apa tuh?
1: Dulu orang gak kebayang waktu saya bilang di zaman kuta akan menyerah 2 Timotius 3 ayat 1.
0: Kuta akan
1: menyerah. Akan timbul masa yang sukar gitu kan. Karena situasi lagi baik, mereka pikir enggak, everything good, everything nice. Kan lama-lama akhirnya diungkapkan gitu. Dan benar juga tuh gitu. Dan ketika mereka lagi kaget situasi gitu, lagunya sudah ada gitu kan. Bahwa sebenarnya Tuhan sudah ngomong, cuma kamu yang belum siap terima. Jadi Tuhan udah ngomong pun belum tentu kita siap terima gitu.
0: Ketidaksiapan kita ini dikarenakan apa nih? Karena kita gak mau atau kurang peka, gak mau mendengarkan, atau sengaja mengabaikan karena melihat realita yang ada sekarang di depan mata.
1: Saya gak tahu sih. Itu kan masing-masing punya punya prioritas dalam hidupnya gitu loh. Tetapi setahu saya kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan nangkep kok gitu. Tuhan bukan bukakan, arahkan satu demi satu tahap, satu demi satu tahap gitu, sehingga selamat juga gitu. Kalau yang sampai kaget betul-betul, kok Tuhan jadi begini, itu biasanya karena prioritasnya lagi agak berbeda gitu. Memang diikut Tuhan, bukannya enggak loh. Tetapi untuk apa prioritasnya? Untuk kenal Tuhan, untuk deket Tuhan, atau maksudnya gini loh,
0: ngambil
1: Tuhan, ya aku kan ikut engkau ya,
0: berarti
1: gitu kan, yang penting aku absen nih, di gereja kan, dan itu nggak salah loh, itu pengenalan akan Tuhan masing-masing. Karena kenapa memang diajarkan begitu? Ya diajarkan, ayo nyanyi, yang penting kamu muji Tuhan hari Minggu, nyanyilah sampai Tuhan puas gitu. Habis itu ya udah selesai, tugasmu selesai. Ya mereka akan bertumbuh dengan pemikiran seperti itu. Jadi atau dibudayakan untuk mengidolakan gitu. Oh, mengidolakan begini, maka mereka akan terjadi pengidolaan itu pasti diajarkan, enggak mungkin tiba-tiba. Tapi kalau kita memutuskan enggak, saya mau dengar suara Tuhan. Kita kan pernah bahas ya bicara soal kepekaan kan? ketika kita lebih memilih, saya cuma mau terbuka buat Tuhan aja, yang lain buat saya nggak penting, tapi suara Tuhan yang paling penting, nanti pasti dengar gitu. Cuma kita harus mau noise canceling gitu loh. Cuma ada palsunya juga. Palsu noise canceling itu tone deaf. Jadi kalau kita noise canceling dibilang kamu tone deaf, bukan, itu palsunya noise canceling. Noise canceling itu adalah tidak mau terganggu oleh suara-suara yang tidak relevan dengan situasinya. Hanya mau dengar suara Tuhan gitu, yang lebih mau didengar. Tapi tone deaf itu adalah tidak mau dengar suara orang yang lagi butuh untuk diperhatikan. Beda banget gitu. Tidak peka sama kesulitan orang lain. Kalau noise canceling adalah tidak mau disusahkan. Itu dua hal yang berbeda ya, palsu dan asli gitu. Jadi noise canceling aja, lebih banyak dengar suara Tuhan, nanti masih banyak lagi. Itu satu ya, suara Tuhan padamu. Tetapi lagu ini sebenarnya bukan dari ayat ini sih, meskipun bagian. Kan biasa satu lagu ada 4 ayat-ayat.
0: Ini bagian
1: Yosua, Yosua 13 ayat 1. Nah ini yang penting. Yuk saya bacain, nanti Bro Timo boleh bahas dari sini, karena ini yang inti lagu ini. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, nah ini udah tua nih ya, ibaratnya kalau udah tua mikir apa? Udahlah ya kan?
0: Yang muda-muda udah lewat masanya gitu.
1: Sudah lewat masanya lah, udahlah jangan ambisi-ambisi, udahlah mikirin doa aja. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, ditegesin lagi ya. Kan dibilang ya, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umur, berarti kan sudah tahu. Tuhan ngomong, engkau sudah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki.
0: Oh, iya.
1: Lucu gak?
0: Waduh. Padahal usia udah tua ya, dan udah dipertegas lagi oleh Tuhan gitu. Tapi
1: kamu sudah tua.
0: Iya.
1: Kamu lanjut umur. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum
0: diduduki. Tanggung kasih kayak seperti dipertanyakan ya, pertanggung jawaban kamu gimana ini, masih banyak ini nih. Berkatnya ini
1: masih banyak yang bisa kamu lakukan. Jangan pensiun cepet-cepet, jangan duduk di bangku cadangan cepet-cepet, jangan cepet-cepet bilang ah sudahlah masaku sudah lewat, sudah, berdoa saja. Bukan, berdoa itu kapanpun, gak usah kita tua muda. Berdoa itu gak harus kita di bangku cadangan, di lapangan sepak bolanya pun ketika sedang menendang bola sambil berdoa bisa gitu loh. Itu karena kita terlalu memikirkan begitu, akhirnya kita lewat hal-hal yang mestinya Tuhan bilang, ini bagianmu, aku telah urapi kamu, kamu pengalaman kamu dibutuhkan, gitu loh. Dan itu satu ya. Yang kedua, ya nanti dibahas lagi, artinya Tuhan masih banyak yang mau dikasih ke kita, betul gak? Dari negeri ini masih amat banyak. Artinya Tuhan bilang, aku punya berkat yang masih lebih banyak, punya tugas lebih banyak, punya perkara lebih banyak, gitu. Yang kamu gak kebayang sekarang. Tapi kalau kamu back in the game, ya, tidak lagi bilang, aku percaya aku sudah tua. Makanya lagu pertama tadi bilangnya, ku tak percaya, ku tak percaya sama sekali bahwa hidupku tak lagi berarti, tiada berarti. Maksudnya, udahlah, sudah lewat masanya gitu. Tetapi kalau kita gak mau percaya, kita mau bilang, I'm in the game, I'm still in the game, I'm still in the shape. Sama kayak Caleb. Yosua terhadap Caleb, ketika Caleb dibagi jarahan, Caleb bilang, kasih aku gunung itu. Yosua bilang, yang benar, kamu sudah tua gitu kali ya. Tapi Caleb bilang, jangan salah loh, walau aku sudah tua, tapi tenagaku masih seperti 40 tahun kita berjuang sama-sama. Caleb ngerti. Jadi Yosua diingatkan Tuhan, masih banyak yang perlu, yang bisa kita lakukan. Kedua, masih banyak yang bisa Tuhan kasih. Kisahmu belum selesai. Kalau sudah selesai, kita langsung dijemput sama Tuhan. Dapat upahnya di sorga. Selama belum dijemput, jangan tunggu dan bilang, aku cuma duduk tinggal tunggu dijemput. Salah besar. Karena Tuhan masih punya sesuatu yang lebih dahsyat. Kita masih belum selesai tugas kita. Itu.
0: Dan ini berlaku untuk semua umat percaya gitu ya?
1: Nah itu yang saya bilang. Kalau semua mengerti, dan kita kuat semua, gitu, maka penginjilan akan lebih mudah, maka apa yang kita lakukan itu lebih berpengaruh bersama-sama, karena semuanya mengerti firman ini, dan gak ada yang namanya saya di belakang, kamu aja yang maju, enggak, kita maju sama-sama, yang muda juga gak bilang, sudah yang tua duduk aja minggir, giliran yang muda, enggak juga, karena baik tua maupun muda, semua bergerak sama-sama. yang ini pernah terjadi di sejarah. Ketika kita bicara misalnya crusade atau pasukan salib, kita taunya perangnya aja. Oke, perang saya salib. Kita itu masih nantilah kita bahas ya. Tetapi yang membuat mereka kuat adalah bank pertama, finansial pertama, kredit card pertama yang bangun itu adalah pasukan salib itu. That's why they are so powerful. Sampai kemudian rajanya itu merasa terancam oleh mereka, rajanya sendiri. Karena terlalu kuat. Maka mereka semua dihabisi dalam semalam hari Jumat tanggal 13. Itulah kisah latar belakang dari Friday the 13th. Dianggap itu hari kutuk. Kenapa? Itu mestinya hari yang baik gitu ya. Tetapi pasukan salib itu dihabisi semua pada hari itu. Karena mereka merasa terancam oleh kehadiran dari pasukan salib itu. Tetapi yang saya mau nangkap di sini adalah ternyata pasukan salib itu ngerti. Tugas mereka bukan cuma soal perangnya. Tapi membangun sistem keuangan yang kuat. Itu mereka. Kita pasti ada sesuatu hal yang Tuhan berikan passion kepada kita yang kita tahu belum selesai. Cuma kita merasa sudah gak punya tenaga, gak punya waktu, terlalu banyak waktu, gak ada yang dukung gitu ya. Saya pun bisa merasa gitu. Pernah merasa? Pernah. Berapa kali sudah berpikir pensiun, terutama ketika lagu diambil oleh orang. Saya pikir adalah males gitu.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun berapa ya sedikit? Yang saya tahu sih tahun 2012 itu ketahuannya, tetapi pengambilnya sih udah bertahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi setelah saya tahu dan tidak ada yang nolong, saya pikir, ah udahlah, mungkin saatnya saya pensiun. Tuhan kasih lagu pun saya sudah menolak dengan agak sinis sih. Saya bilang kasih aja ke mereka Tuhan, ntar juga diambil sama mereka. Gitu, memikir ternyata enggak, ternyata masih banyak lagi gitu ya Tuhan. Jadi berkali-kali saya mengalami seperti dunia menutup pintu dan saya pikir saya sudah selesai, ternyata di balik itu cuma tes terhadap respon saya gitu. Ketika respon saya pada akhirnya enggak percaya bahwa saya sudah habis, Tuhan kasih lagi. Tuhan kasih lagi. Sampai saat saya pikir saya sudah habis, ibaratnya udahlah saya berdoa saja. Kan biasa kan? Dan itu bukan cuma saya loh, ada seorang hamba Tuhan yang setahu saya dulu gitu, malah dikhotbahin sama dia. Saya khotbah ini terakhir ya, habis ini saya mau pensiun berdoa. Gak lama kemudian, bertahun-tahun kemudian, dia bikin gereja terbesar di satu kota. Balik lagi tuh. Jadi itu wajar, perasaan kita pengen berhenti itu wajar. Tapi jangan diikuti. Percaya janji Tuhan.
0: Berarti itu hanya perasaan aja ya, bukan istilahnya, bukan suara Tuhan untuk kita ya, berhenti.
1: Itu karena kita kan taunya realita, ya kan? Tua, lanjut umur, udah ketinggalan semuanya kan? Itu dan sebagainya. Tetapi sebetulnya kita enggak tahu aja. Masih banyak yang bisa kita lakukan, masih banyak yang Tuhan mau berikan buat hidup kita. Diberikan itu bukan cuma soal berkat ya, tanggung jawab. Kita masih diizinkan Tuhan membuat sejarah baru. Ada sejarah baru yang perlu kita buat. Ada buku baru yang perlu kita tulis. Ada lagu baru yang perlu kita buat. Itu apapun itu yang sedang Tuhan taruh di tangan.
0: Dan ini masih banyak nih hardliner ya. Untuk kita nih boleh merasakan ya. Ya. Ketika udah Tuhan mengatakan masih banyak lagi. Artinya ini memang stoknya masih banyak gitu ya. Tinggal kita bagaimana bisa istilahnya merasakan atau mengambil stok kita nih. Pastinya bisa kita gunakan gitu ya.
1: Betul. Kadang-kadang kita enggak merasa enggak bisa, kenapa? Karena kita lihat kita enggak punya. Oh, saya enggak punya seperti itu. Oh, sekarang model sudah begini, udah beda sama saya. Bukan itu penyebabnya. Kita melihat terlalu yang kita enggak punya. Sekarang lihat yang kita punya itu apa gitu. Saya ingat ada seorang yang dia pengusaha, dia nyanyi nggak pernah bikin album setahu saya, hobi sih. Yang nggak hobi nyanyi kayaknya cuma saya.
0: Tapi harus nyanyi ya, berarti dia harus gitu.
1: Lain kan lain, saya bilang karena setiap saya bernyanyi ada kuasa, gimana kita nggak nyanyi gitu ya kan? Terus, dia terus tapi satu hal dia cuma bisa membagikan lagu lewat jempolnya, artinya dia suka share. Cuma itu aja kok. Cuma itu. dan saya taunya karena dia cerita ya yang dia share lagu-lagu saya sih gitu kan, di share. Dan dibilang bahkan ada orang yang sampai percaya Tuhan, jadi bukan cuma dikuatkan, sampai percaya Tuhan tadi yang nggak percaya gara-gara lagi ada masalah ngobrol sama dia, dia bilang saya kirim lagu ya gitu ya, siapa tahu bisa nguatin kamu gitu kan. Itu kenapa saya juga senang bikin lagu penguatan, karena orang dunia kalau lagi punya masalah lebih terbuka gitu loh, untuk kita kuatkan, lebih indah penginjilan, lebih mudah masuk ketika kita menguatkan mereka gitu, kabar baik gitu. Jadi dia share dan sekarang dia sudah percaya Tuhan, orang itu
0: percaya Tuhan. Dan ternyata itu tadi ya, masih banyak lagi nih.
1: Yes.
0: Agar kita bisa merasakan yang masih banyak lagi nih, meskipun kadang-kadang nih ya itu tadi kita ngeliat realita Tuhan seharusnya gitu kan. Kalau memang masih banyak lagi, ketika saat ini hidup kita masih dengan banyak lagi pergumulannya gitu ya, bagaimana kita bisa memutarbalikkan keadaan gitu ya.
1: Good.
0: Yang tadinya masih banyak lagi pergumulannya, biar masih banyak lagi nih berkat-berkat yang akan bisa kita rasakan ini. Apa yang harus kita lakukan ini, Pastor?
1: Yang pertama, jangan percaya. Itu dulu. Oh, memang mestinya kamu menderita, misalnya. Jangan percaya. Gitu. Kalau kita percaya, terjadi kan?
0: Waduh.
1: Gitu. Ya, jadi gini loh. Jadi apapun yang kita percaya, seringkali bisa dibilang itu benar. Gitu. Jadi saya nggak akan bilang kepercayaan orang itu salah, karena dia percaya dan it happen sama dia. Gitu. Kita percaya hidup kita mestinya menderita, ya itu benar. Karena kita akan menderita, gitu loh. Sesuai dengan iman kita kan Tuhan bilang, jadilah sesuai dengan imanmu.
0: Wow.
1: Jadi tapi kalau kita bilang, oh saya gak percaya, itu titik pertama. Lalu yang kita percaya apa yang saya bilang kemarin, oh iya, another good sign yang kita bahas. Saya percaya bahwa hidup saya akan terjadi banyak good sign.
0: Amin.
1: Kita mulai latihan lihat, ketika saya masih bangun itu good sign. Karena kenapa? Banyak orang yang lagi tidur gak bangun lagi. Betul kan? Kalau saya masih bisa nafas lega, tarik nafas, itu good sign. Kenapa? Karena banyak orang yang sesak nafas, loh, bisa nafas mesti oksigen. Itu saudara saya sendiri ketika kena COVID itu, waduh. Cuma puji Tuhan good sign. Karena dia kena COVID itu waktu sudah lewat pandemi. Jadi oksigen berlimpah. Nah, tapi kan kita langsung ngebayang, kita bisa ke WC lancar, ya, itu good sign loh. Banyak orang sampai berdarah, batu, operasi dan sebagainya. Itu belajar melihat itu dulu. Maka ketika radar kita, antena kita sudah tertuju pada hardline, hal-hal yang baik di hardline, maka radio siarannya enggak kedengaran kan? Betul enggak?
0: Amin.
1: Jadi ketika radar kita menuju kepada good sign-nya Tuhan, maka algoritma itu yang kita akan tangkap di udara itu selalu hal-hal yang makin baik. Contoh sekali lagi. Ada kemarin baru kesaksian. Ada seorang pengusaha lagi yang baru beli mobil baru. Karena dia beli mobil baru, ketika nyetir menuju ke pelayanan, kemari ke komunitas, tiba-tiba temannya telepon, mengganggunya dengan, maksudnya bukan ganggu ya, ada masalah. Jadi dia gak bisa nyetir nih. Istrinya yang nyetir. Ketika istrinya nyetir, rupanya istrinya itu masih keingat mobil lama. Yang namanya sen, yang mana gigi, gitu kan.
0: Metik itu ada giginya kan.
1: Ya, jadi ketika dia mau pindah gigi ke saya mau belok, bukan pencet sen, tetapi pencet netral. Dan mobil Matic, tau dong yang punya mobil Matic, akibatnya apa? Kalau mobil biasa, mobil listrik lebih tepat ya. Kalau mobil biasa dipencet netral kan ngeluncur kan? Ini mobil Matic, mobil listrik, kalau pencet N, itu langsung tep, diem. Di jalanan lagi ngebut, tiba-tiba diep. Apa yang terjadi? Mesti.
0: Waduh.
1: Mestinya story terjadi ya. Tabrakan beruntun kan. Entah kenapa mobil di belakangnya bisa tiba-tiba pas stop. Yang di belakangnya juga sama. Di belakangnya. Jadi terjadi antrian tapi tidak ada yang tubruk. Satu pun tidak ada.
0: Puji Tuhan.
1: Orang ini sudah ngerti. This is good sign. Masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang kalau kita memandangnya ke sana, kalau kita memandangnya jelek, ada, kita sebel di klakson, ngamuk-ngamuk ini belakangnya. Tapi dia senang. Maksudnya yang penting ya terjadi tabrakan gitu kan. Dimarahin ya sudahlah memang salah saya gitu kan. Dia bilang kan. Tapi it happen. Aduh bayangin gak kalau ketubruk baru beli, Bo. Tapi Tuhan perhatikan kok. Good sign. Selalu perhatikan good sign. Masih banyak lagi. Mujizatmu belum habis. Saya ayat terakhir ya. Yohanes 21 ayat 25. Penutupnya kitab Yohanes itu keren banget. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis.
0: Wah, banyak banget ya? Berarti.
1: Nah, masih banyak lagi mujizat Tuhan. Masih banyak lagi yang bakal Tuhan lakukan buat kita. Jangan gara-gara orang lakukan yang jelek buat kita, dan kita bilang sudah habis mujizat Tuhan. Gak ada lagi pertolongan, gak ada lagi jalan keluar, gak ada lagi harapan. No, masih banyak lagi. Itu yang harus kita lihat. Mata kita harus besar. Maka saudara akan melihat, akan mengalami. Betul-betul terjadi firman. Masih banyak lagi mujizat. Banyak berkat, banyak hikmat, banyak pertolongan. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Gak ada istilah pensiun. Tetap gagah. Roh kita tetap gagah. Makanya saya berusaha, Pak Timo, dalam lagu ini sebetulnya intinya menguatkan iman. Membangun iman itu seperti membuat roh kita sehat. Kalau roh kita sehat, yang terjadi adalah jalan. Kalau roh kita sakit, dagingnya yang menguasai, yang terjadi alasan. Anggap gak? Ketika roh kita kuat, ada masalah, ada jalan. Tetap makin ada masalah makin jalan. Tetapi ketika rohnya lagi lemah, karena imannya lemah, yang terjadi adalah daging yang menguasai, yang terjadi alasan. Ya susah lah. Ya tapi orang. Ya abisnya gimana ya. Nah hari ini saya berdoa supaya saudara mengalami firman ini. Tidak lagi mau ditahan oleh hal-hal yang sedikit dari orang. Karena masih banyak hal-hal lain yang Yesus mau perbuat.
0: Amin. Wah, luar biasa nih Heartlander ya. Ini mengingatkan kita kembali bahwa ternyata masih banyak lagi nih berkat yang sudah Tuhan siapkan ini untuk kita. Tinggal bagaimana ini proses kita untuk boleh membuka pintunya satu persatu nih.
1: Yes, pasang antena, tinggikan antena iman.
0: Fokus kita kepada
1: seperti
0: Tuhan.
1: Kau, ya, seperti kau dengar radio Heartline, gak bakal tiba-tiba radio lain kita bisa dengar. Atmosfer kita iman, maka atmosfer racun-racun itu gak bisa masuk. Kekhawatiran, depresi, kelemahan, kepahitan, gak bisa masuk. Karena antena kita adalah tertuju hanya ke sinyal, bahwa sinyal firman hari ini masih banyak.
0: Amin. Baik, Pastor, karena waktunya juga sudah di penghujung acara nih, ada yang mungkin ingin didoakan untuk Heartlander nih, Pastor.
1: Ya, saya berdoa kita mengalami firman hari ini ya. Karena saya tidak mau cuma saudara tahu. Mungkin ini mind-blowing. Banyak sih yang bilang, wih mind-blowing ya, saya terbuka. Ya, saya senang sekali ya. Apa, roti yang baru, ya nggak sih? Roti mana yang segar, fresh. Tapi saya lebih mau saudara tuh ngalamin, makan betul-betul, ngalamin enaknya gitu kan. Dan kalau memang saudara butuh penyembahan yang sedang butuh, kan situasi makin berat nih, ya kan, atmosfer makin berat sekali. Ketika saudara butuh penguatan, saudara butuh penyembahan yang membuat saudara powerful lagi, saya undang deh, saudara datang di komunitas Power of Worship Spirit, makanya namanya Spirit kan, karena ini bicara soal spiritmu, bukan hanya emosimu, spiritmu dibangun, ya di organium, di Jalan Panjang. Ya tinggal cek aja organium Jalan Panjang Kedoya. Akhir bulan, setiap akhir bulan, sebulan sekali kok. Enggak menyita waktu kita kan? Hari Minggu terakhir mungkin sekitar tanggal 20-an ya, Timo ya. Itu saudara datang dan kita ngalamin sama-sama menerima kasih kuasa, mengalami firman. Seperti yang terjadi di komunitas saya ada kewajiban kesaksian-kesaksian gitu. Bukan kewajiban sih. Mestinya kan gitu kan? Katanya ngalamin kan, masa nggak ada kesaksian gitu, tapi mereka akhirnya kesaksian satu-satu, baik di langsung maupun di bangku ngobrol sama saya langsung. Kadang ada kesaksian yang nggak bisa diomongin, angkal saking terlalu, you know, terlalu dahsyat dan sensitif gitu loh, jadi nggak enak lah diomongin. Tapi wow, bisa terjadi. Saya rindu saudara juga mengalami hal ini secara real, bukan gimmick, tapi real.
0: Amin. Semoga kita semua bisa merasakan realnya gitu ya.
1: Yes.
0: Realnya kasih Tuhan. Baik. Terima kasih Pastor. Hari ini kita boleh dikuatkan kembali nih terkait dengan bagaimana masih banyak lagi nih berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua nih Pastor ya.
1: Amin.
0: Kita ketemu lagi minggu depan Pastor dengan
1: yes.
0: lagu yang
1: doakan
0: berbeda
1: supaya yang disampaikan betul-betul memang itu yang saudara perlu dengar.
0: Butuhkan.
1: Yes.
0: Amin. Sehat selalu Pastor. Tetap
1: puji
0: terus mencari berkat.
1: Sama-sama,
0: baik,
1: ya?
0: Demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Pastor Jonathan Prawira. Jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel TV tadi Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante dan juga Pastor Jonathan Prawira undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul keempat, Pelayanan Kristen yang Otentik. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Ajaran palsu mengkompromikan gereja di Kolose kuno dan sering dianut di gereja modern kita. Bagaimana Anda bisa tahu kapan sebuah pelayanan itu otentik? Dr. David Jeremiah melihat karakteristik yang mengidentifikasi seseorang yang membawa pengajaran berdasarkan Alkitab yang benar. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Pelayanan Kristen yang Otentik bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Serial Kristus di atas segalanya. Pesan pelayanan Kristiani yang otentik, yang dulu itu benar atau salah. Bacaan kitab suci Kolose pasal 1 ayat 24 dan pasal 2 ayat 7. Saudara-saudara, hanya beberapa jam perjalanan di sebelah selatan Sydney, Australia, pernah berdiri sebuah mercusuar di sepanjang tebing Tanjung Santo George. Semua dibangun pada tahun 1860. Mercusuar ini dimaksudkan untuk memandu kapal-kapal pulang dengan aman sementara mereka tiba dari Laut Tasmania. Masalahnya adalah tidak ada orang yang mau mempercayai kebenaran. Suatu usulan untuk membangun mercusuar ini diterima pada tahun 1856. Maka segeralah dewan para pilot mulai menampung banyak keluhan bahwa lokasi yang diusulkan ternyata berbeda, 8 km dari pembangunan aktualnya. Maka dewan para pilot mengadakan investigasi, dan yang mereka temukan membuat shock. Rupanya, peta yang dipakai untuk memilih lokasinya telah dibuat secara keliru. Namun terlepas dari kontroversi, mercusuarnya tetap rampung pada tanggal 1 Oktober 1860. Ketika lampunya dipasang, ternyata tidak kelihatan dari kapal-kapal yang sedang mendekati pelabuhan dari utara. Dan kapal-kapal yang sedang datang dari selatan pun tidak dapat melihatnya. Ketika diinspeksi, ternyata sang kontraktor membangun mercusuarnya 4 km di sebelah utara dari di mana seharusnya mercusuarnya dibangun. Di suatu lokasi yang lebih dekat dengan suatu tambang batu yang berharga. Luar biasanya mercusuarnya tetap berada di sana, dan dari tahun 1864 hingga tahun 1893 mercusuarnya bertanggung jawab atas 23 kasus kapal karam. Pada akhirnya pada tahun 1899 mercusuarnya dirobohkan dan diganti dengan mercusuar yang terletak di tempat yang benar. Selama hampir 40 tahun, mercusuar di sepanjang tebing Tanjung George tersebut keliru memandu kapten demi kapten kapal dan menyebabkan kapal demi kapal karam. Demikianlah yang terjadi ketika ia mempercayai sesuatu yang tidak benar. Sementara Rasul Paulus diangkut ke Roma, saya suka membayangkan bagaimana responnya. Bayangkan saja seperti apa rasanya. Paulus bukan mendekam di sel penjara, melainkan dirantai dengan seorang serdadu Romawi. Dan setiap 4 jam, sang serdadu diganti dengan serdadu lainnya. Nah, izinkan saya mengambil jeda sejenak dan bertanya. Seandainya ada seorang serdadu Romawi kafir yang tidak percaya, yang tidak mau tahu apa-apa tentang Yesus Kristus, hal terburuk mutlak yang mungkin terjadi kepada Anda adalah dirantai dengan Rasul Paulus. Maka pertanyaannya adalah, siapakah yang sesungguhnya menjadi tahanan? Tahukah Anda bahwa Paulus menuntun begitu banyak serdadu Romawi kepada Kristus? Sampai-sampai ketika ia mengakhiri suratnya kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan begini, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di Istana Kaisar. Semua orang telah diselamatkan dari Istana Kaisar. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Karena mereka dirantai dengan Paulus. Seumpama reaksi berantai rohani. Saya tahu itu perumpamaan yang tidak baik, dan saya takkan mengomentari lebih lanjut. Nah, selama Paulus ditahan di Roma, Epafras, temannya dari Kolose, sering menjumpainya dan sedikit demi sedikit memberi dia lebih banyak detail tentang apa yang sedang berlangsung di gereja di Kolose. Pemikirannya terfokus pada cara untuk membantu kota kecil Kolose serta gereja mereka tersebut. Ingatlah, para guru palsu telah menyelusup ke kota Kolose dan mereka mempunyai satu keunggulan dibandingkan dengan Paulus. Mereka berada di Kolose, sedangkan Paulus berada di Roma, ditahan. Jelas, para guru palsu itu bisa mendapatkan perhatian orang-orang percaya di Kolose. Mereka bisa menyampaikan pidato-pidato fasih mereka dan janji-janji muluk mereka tentang pengetahuan rohani yang lebih tinggi. Mereka itulah penganut agama yang mengklaim diri sudah dicerahkan di zaman mereka. Mereka seenaknya saja menabur benih keraguan dan kebingungan tanpa didebat oleh siapapun. Sebab Paulus tidak berada di sana. Maka tibalah saatnya Paulus berbicara secara pribadi. Dan dia tahu bahwa agar jemaat di Kolose tidak menjadi korban ajaran palsu yang mengelilingi mereka. Dia sendiri harus bersedia bersikap sangat rentan. Dia perlu meyakinkan mereka bahwa dia sungguh sebagaimana yang dia klaim. Dia perlu meyakinkan mereka bahwa dia bukanlah sekedar menanggapi keprihatinan Epafras tentang mereka, tanpa belas kasih sama sekali. Bagian pertama, komitmen-komitmen pelayanan Kristiani. Kolose 1 ayat 24 hingga 29. Maka Paulus berusaha menunjukkan kepada jemaat di Kolose, mengapa dia itu sungguh pelayan Injil yang otentik. Secara harafiah dia perlu menunjukkan keunggulannya sendiri. Dia perlu membicarakan tentang dirinya sendiri. Padahal dia tidak pernah melakukan itu. Dia mengawali pembahasannya dalam ayat 24 dengan beralih dari menulis tentang jemaat di Kolose ke membicarakan tentang dirinya sendiri. Dan dalam 13 ayat berikutnya, dia akan 8 kali memakai kata ganti, aku. Mengapakah Paulus melakukan itu? Mengapakah ia membicarakan tentang dirinya sendiri? Dia harus membuktikan kualifikasinya sendiri agar orang percaya di Kolose menangkap kebenarannya. Dia perlu berbagi dengan mereka. Mereka perlu mengetahui bahwa dia bukanlah sembarang guru yang tidak peduli seperti guru-guru palsu yang menyelusup ke gereja mereka. Dia sungguh seorang pelayan Injil sejati. Dia sungguh seorang rasul Tuhan Yesus Kristus sejati. Dan dia perlu menceritakan beberapa hal tentang dirinya sendiri. Nah, saya bisa saja meneruskan kepada Anda apa yang Paulus katakan sebagai salah satu cara untuk mengajarkan ini. Atau saya bisa mengaplikasikan apa yang hendak disampaikan Paulus kepada Anda dan saya. Cara yang pertama disebut informatif. Beginilah yang terjadi. Cara yang kedua disebut aplikatif. Beginilah yang terjadi. dan beginilah artinya bagi Anda. Maka saya akan memberikan keharusan-keharusan yang merupakan bagian dari pembahasan Paulus dan akan mengaplikasikannya terhadap hati kita sendiri di mana perlu. Bagian A, bersiaplah untuk menderita. Kolose 1 ayat 24. Pertama-tama, Paulus memberitahu kita bahwa kita perlu bersiap-siap untuk menderita. Bukan tempat yang baik untuk memulai. Seandainya saja saya bisa memilih tempat lain. Namun demikianlah kenyataannya. Paulus mengatakan dalam ayat 24 dari Kolose 1. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus mengawali bagian ini dari suratnya kepada jemaat di Kolose dengan memberitahu mereka bahwa dia sedang menderita, bahkan sementara dia menulis suratnya. Dia dirantai dengan seorang sipir. Dia hidup dengan fakta bahwa dia telah difitnah dengan segala tuduhan palsu, termasuk tuduhan yang mematikan. Dia tidak lagi bisa berkeliling. Dia tidak lagi bisa berkhotbah. Dia tidak lagi bisa menginjili kota-kota besar. Dia tidak lagi bisa merintis gereja-gereja. Tubuhnya sudah penuh dengan bekas cambukan, baik dari orang Yahudi maupun dari orang Romawi. Dan yang lebih parah lagi, dia menderita sakit kronis. Terus perlu dirawat oleh tabib. Namun Paulus mengatakan, aku bersuka cita dalam penderitaanku demi kamu, demi menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Berarti Paulus bukan bersuka cita karena penderitaannya itu sendiri. Dia bersuka cita karena penderitaannya itu tidak sia-sia, melainkan berfaedah bagi gereja. Segala kesusahan yang dia alami dalam pelayanannya itu ternyata layak dialaminya sebagai dengan demikian gereja di Kolose dan bahkan di seluruh dunia bertumbuh. Ketika Paulus mengatakan penderitaannya menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus, dia mutlak bukan hendak mengatakan bahwa ada sesuatu yang kurang dalam penderitaan serta kematian Kristus. Maksud saya, tidak mungkin itu yang Paulus maksudkan. Sebab itu sama saja dengan menihilkan perkataan Yesus sendiri kayu salib bahwa sudah selesai. Dalam Yohanes 19 ayat 30, tidak ada yang kurang, tidak ada yang belum tuntas, tidak ada yang perlu ditambahkan. Yesus sudah selesai membayar segalanya. Sudah selesai. Pengorbanannya di kayu salib demi kita, itu mutlak sudah mencakup segala pengorbanan yang diperlukan. Maka yang Paulus maksudkan bukanlah penderitaannya sebagai tambahan kepada penderitaan Yesus. Sayangnya percaya atau tidak, ada saja gereja yang mengajarkan demikian, dan bahkan mengubahnya menjadi semacam upacara. Setelah mengakui bahwa ayat tersebut bukan berarti Paulus mengkompensasikan apapun yang masih kurang dalam penderitaan Kristus di kayu salib, penting kita ketahui apa yang sesungguhnya Paulus maksudkan. Yang Paulus maksudkan adalah bahwa dia sendiri menderita. Sama seperti Kristus telah menderita di kayu salib, Paulus bukanlah membantu pendamaian. Pendamaian itu karya solonya Kristus. Namun yang pasti, yang mau diajarkan dalam ayat itu, dan semua penulis komentar sependapat, adalah bahwa lewat penderitaan, gereja Kristus lebih dapat mengasosiasikan diri secara intim dengan Yesus Kristus. Pernahkah Anda membaca kisah tentang gereja bawah tanah? Pernahkah Anda membaca tentang apa yang terjadi di Tiongkok misalnya? Ketika orang-orang percaya berkumpul secara diam,

Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4. Paulus memang bukan secara jasmani menganiaya Yesus. Sebab Yesus sudah naik ke sorga. Namun Paulus tetap saja menganiaya Yesus. Ketika dia menganiaya para pengikut Yesus yang adalah tubuhnya. Dan begitu Paulus dipertobatkan, tentang Paulus, Yesus berkata, akan kutunjukkan betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 16. Maka demikianlah Paulus menderita, dan Kristus telah menderita di dalam dia. Sungguh suatu kebenaran yang luar biasa. Penderitaan Paulus menggenapkan penderitaan Kristus dalam arti menggantikan orang-orang yang sedianya menderita. Menarik bukan? Dan bukan negatif. Demikianlah kebenarannya, bahwa Allah sungguh menghendaki gereja, tubuh Kristus, mengalami penderitaan sebagaimana Yesus telah menderita. Agar ketika kita memaklumkan salib sebagai jalan menuju kehidupan, orang akan melihat bekas salib pada diri kita sendiri dan merasakan kasih salib Kristus melalui kita. Coba saja Anda berbicara kepada siapa saja yang mengetahuinya. Sebagian besar orang diselamatkan tanpa secara khusus diinjili itu. Diselamatkan dengan mengamati bagaimana umat Allah menderita. Dan memperhatikan semacam kualitas yang tidak mereka pahami. Sedemikian rupa sehingga mereka sendiri yang datang dan bertanya, kok Anda bisa ya bersikap demikian? Kok bisa ya? Mengalami apa yang Anda alami, namun tetap bersuka cita. Sebagaimana yang Paulus katakan, kita pun bisa bersuka cita dalam penderitaan itu. Sebab penderitaan kita itu meneruskan pelayanan Kristus sendiri. Seorang misionari Whitecliff disandra oleh para gerilyawan di Kolombia. Dengan ancaman akan dibunuh seandainya dalam 10 hari semua misionari Wycliff tidak keluar dari Kolombia. Apakah jawaban Wycliff? Kami tidak tawar-menawar dengan para teroris. Dan kami tidak membayar uang tebusan bagi para sandera. Kami menetap sebagai misionari. Nyawa kami boleh dicabut demi kepentingan Kristus. Dia sudah tahu itu dan kami semua juga sudah tahu itu. Itu termasuk komitmen kami. Harus saya katakan, ketika saya membacanya, saya sampai berat menelan ludah. Sejujurnya, saya bersyukur saya bukan misionari tersebut. Namun diam-diam saya bertanya-tanya, bagaimana respon saya seandainya saya menjadi misionari tersebut? Demikianlah realita Injil. Demikianlah realita penderitaan. Demikianlah yang Paulus coba komunikasikan kepada orang-orang percaya di Kolose. Dia sendiri juga menderita, dan sebagian penderitaan itu dia tanggung menggantikan mereka. Sebagian penderitaannya itu dia tanggung karena kasihnya kepada mereka dan kerinduannya untuk berkomunikasi dengan mereka serta membantu mereka melalui masa sulit itu. Rasul Petrus menggabungkan penderitaan dengan sukacita. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13 kita membaca, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. John Newton, pengubah lagu Amazing Grace, mengatakan, Allah menetapkan para pelayannya untuk turut menderita, baik dari luar maupun dari dalam, agar mereka dapat bersimpati terhadap kawanan domba mereka. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya baru mulai melayani, seseorang memberi saya pernyataan yang baru-baru ini, saya telusuri, ternyata dilontarkan oleh Alan Ripard. Pernyataannya begini, sebelum Allah dapat memakai seseorang secara dahsyat, Allah harus meremukkan dia dulu. Respon saya adalah, wow, mau sih dipakai Allah, namun soal diremukkan, janganlah. Namun sekarang sudah beberapa tahun saya mengamati, dan boleh dikata semua orang yang saya kenal, yang Allah pakai, pernah mengalami penderitaan. Saya bisa saja menyebutkan hal-hal yang mereka alami

0: ketika Allah mempercayakan sesuatu kepada mereka yang meremukkan mereka. Dan Paulus mengatakan, jika engkau ingin menjadi pelayan seperti aku, ketahuilah bagaimana hidupku. Hidupku menderita. Bagian B, bersiaplah untuk melayani. Kolose 1 ayat 25 hingga 27. Lalu hal berikutnya yang Paulus katakan dalam ayat 25 hingga 27 adalah, bersiaplah untuk melayani. Jika Anda ingin menghasilkan perbedaan bagi Allah sebagai pendeta atau pelayan, atau sebagai pelayan awam, bersiaplah untuk menderita, bersiaplah untuk melayani. Dalam bab 1 ayat 25 hingga 26, Paulus mengatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Paulus hendak mengatakan kepada orang-orang percaya di Kolose yang bukan orang Yahudi bahwa kepadanya Allah telah mempercayakan pelayanan untuk menjangkau mereka. Dan rahasia yang dimaksudkan Paulus bukanlah misteri siapa pelakunya, sebagaimana yang cenderung kita bayangkan. Rahasia dalam Perjanjian Baru adalah sesuatu yang sudah diketahui di masa lalu, namun belum dinyatakan di masa sekarang. Sesuatu yang tidak tercatat dalam kitab suci, namun merupakan pewahyuan langsung dari Allah kepada hamba-hamba khususnya. Apakah rahasia yang Paulus katakan dipercayakan kepadanya sehubungan dengan jemaat di Kolose? Yaitu bahwa Allah akan menyatukan seluruh umat Kristiani berlatar belakang Yahudi dengan seluruh umat Kristiani berlatar belakang bukan Yahudi menjadi satu jemaat, satu tubuh Kristus. Sehingga tidak ada lagi jemaat Yahudi atau jemaat bukan Yahudi. Itulah rahasianya. Nah, mungkin itu kedengarannya bukan urusan besar kecuali Anda tahu apa yang berlangsung antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Kebencian mereka terhadap satu sama lain. Maksud saya, memang sulit dipercaya, namun toh fakta sejarah. Baca saja sejarah zaman itu, maka Anda akan menemukan bahwa mereka tidak mau berurusan dengan satu sama lain. Mereka bahkan jijik terhadap satu sama lain. Dan sekarang Paulus mengatakan, Allah telah memberitahu aku bahwa peranku bagi kalian adalah agar kalian menyatu dengan seluruh jemaat, berlatar belakang Yahudi maupun bukan Yahudi. Sehingga kita semua menjadi satu di dalam Kristus. Dan Anda bisa mendengar respon mereka, engkau bercanda kali ya. Atau sebagian dari mereka mungkin berkata, oh, itu sih takkan terjadi. Rahasia yang Paulus maksudkan di sini dalam bab pertama suratnya kepada jemaat di Kolose adalah rahasia bahwa orang percaya berlatar belakang bukan Yahudi akan disatukan dengan orang percaya berlatar belakang Yahudi menjadi satu tubuh rohani. Dan perspektif Yahudi maupun bukan Yahudi itu mustahil tampaknya. Uskup John Green dari Sydney, Australia bercerita tentang menggembalakan sekelompok anak yang sebagiannya berdarah pribumi dan sebagiannya keturunan Inggris. Dan betapa ketegangan rasial itu demikian hebatnya sampai-sampai mereka tidak bisa duduk bersebelahan dengan damai dalam bis. Pada suatu hari, ketika suasananya tak terkendali, dia menghentikan bisnya, memerintahkan semua anak turun, dan memberitahu mereka bahwa mereka bukan lagi berkulit hitam atau putih, melainkan hijau. Lalu dia membariskan mereka secara berselang-seling dan memerintahkan mereka masing-masing menyatakan, aku berkulit hijau. Baru mereka boleh naik kembali ke bis. Maka perjalanan dilanjutkan dengan tenang hingga ia mendengar suara dari belakang bis mengatakan, oke, hijau muda di satu sisi, hijau tua di sisi lain. Orang Yahudi dan bukan Yahudi zaman dulu, ya seperti itu. Bukan melucu, mereka memang membenci satu sama lain. Lalu Paulus mengatakan, kuncinya adalah begini, Kristus itulah pengharapan akan kemuliaan. DNA setiap orang menjadi umat Kristiani itu sama. Tidak ada cara hitam untuk diselamatkan, atau cara putih untuk diselamatkan. Tidak ada cara Hispanik untuk diselamatkan. Tidak ada cara Inggris untuk diselamatkan. Hanya ada satu keselamatan. Dan apakah keselamatan itu? Kristus di dalam Anda, satu-satunya pengharapan akan kemuliaan. Amin. Ketika menjadi umat Kristiani, latar belakang etnis Anda, warna kulit atau entah apa lagi, tidak lagi relevan. Yang penting adalah Anda mempunyai Yesus, dan Yesus menyatukan kita dalam satu tubuh. Seandainya saja kita mengkhotbahkan demikian dan memahaminya, kita akan memecahkan banyak masalah yang kita hadapi sekarang ini. Bahkan di gereja pun, di hadapan Allah kita bukanlah unik secara individual, melainkan semuanya anggota tubuh Kristus sebagai gerejanya. Dan alasannya adalah karena kita semua mempunyai DNA yang sama. DNA saya, DNA Anda, tidak ada bedanya. Mengapa saya disebut umat Kristiani? Karena Kristus ada di dalam saya. Pengharapan saya akan kemuliaan. Mengapa Anda disebut umat Kristiani? Karena Kristus ada di dalam Anda. Pengharapan Anda akan kemuliaan. Apalagi yang mau dibeda-bedakan? Demikianlah pertanyaannya. Maka Paulus mau melayani umatnya, dan dia mau semua orang tahu bahwa tugasnya adalah menderita dan melayani, dan menjadikan rahasia yang dipercayakan kepadanya itu suatu realita. Bagian C, bersiaplah untuk berbicara. Kolose 1 ayat 28. Jadi kata Paulus, bersiaplah untuk menderita, bersiaplah untuk melayani, dan bersiaplah untuk berbicara. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan, kata Paulus, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa iman Kristiani bukanlah suatu teori, bukanlah suatu lembaga, bukanlah suatu buku, bukanlah serangkaian aturan, bukanlah serangkaian standar moral, bukanlah suatu sistem filosofi, bahkan bukanlah suatu pernyataan kebenaran atau prinsip. Iman Kristiani adalah seorang pribadi yang hidup dengan siapa semua hal lainnya itu berhubungan. Itu adalah karena dalam iman Kristiani, Anda tidak bisa menyampaikan pesannya tanpa melibatkan sang pembawa pesan.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Kristus di atas segalanya. Judul keempat, pelayanan Kristen yang otentik. Pelayanan Kristiani mempunyai 4 komitmen. Bersiap untuk menderita, bersiap untuk melayani, bersiap untuk berbicara, bersiap untuk bergumul. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Pelayanan Kristen yang Otentik dalam serial Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
3: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
1: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Adakah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya. Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Yesus datang untuk menyatakan Bapanya. Siapakah Bapanya itu? Dialah Allah Alkitab, Bapa Alkitab. Dialah Allah yang berdaulat di alam semesta ini, yang berarti Dialah yang memegang kendali mutlak atas segala hal.
1: Bersamaan dengan populasi dunia yang maha besar itu, datanglah berbagai opini tentang sifat Allah. Tetapi penting sekali kita ketahui apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Allah. Mungkin Anda tidak tahu pasti bagaimana caranya menggambarkan Allah dengan akurat, atau mungkin Anda tidak dapat menjawab ketika orang menantang iman Anda. Jika iya, marilah kita mendengarkan Dr. Charles Stanley yang terus menjelaskan pentingnya mengetahui apa yang Anda percayai melalui program pada hari ini yang berjudul Pola untuk Apa yang Kita Percayai.
0: Saudara pendengar, apakah menjadi soal mengenai apa yang Anda percayai? Tentu, sebab itu mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Masalahnya, kebanyakan orang hanya kira-kira saja tahu apa yang mereka percayai, tetapi tidak dapat mengekspresikannya dan membagikannya kepada orang lain. Sebab mereka tidak tahu pasti apa yang mereka percayai. Seringkali orang mengatakan, tentu, saya mempunyai kepercayaan, tetapi saya tidak tahu pasti apa yang saya percayai. Demikian banyak ide tentang Alkitab, tentang kehidupan Kristiani, tentang siapa Allah, siapa Yesus, dan tentang karunia-karunia Roh. Apakah yang harus saya percayai? Bagaimana saya harus mempercayainya? Dalam pesan hari ini, saya ingin membicarakan soal sistem kepercayaan dan saya ingin memberikan suatu pola sistem kepercayaan, yaitu hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dari sistem kepercayaan Anda. Apa yang Anda percaya tentang hal-hal yang mempengaruhi dan memandu gaya hidup Anda. Untuk itu, pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu Alkitab. Alkitab adalah wahyu Allah tentang dirinya, bagaimana ia campur tangan dalam sejarah manusia dan alam, dan akhirnya datang ke dunia dalam wujud anak manusia. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Diilhamkan maksudnya adalah ada orang-orang yang dipilih Allah menurut kerohaniannya, menurut latar belakangnya, dan menurut apa yang Allah ingin firmankan saat itu. Lalu mereka menuliskan firman Allah. Itulah yang kemudian menjadi firman Allah atau Alkitab. Alkitab diberikan Allah sebagai buku petunjuk kita, sebagai dasar final dari iman kita dan apa yang kita percayai, dari bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Jadi, Alkitab adalah wahyu Allah sendiri yang tertulis. Saudara pendengar, berikutnya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam kitab Kejadian sudah dikatakan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapakah yang dimaksud dengan kita itu? Yang jelas bukan malaikat, sebab malaikat bukanlah pencipta. Kita adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yesus sendiri berpesan dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus mengatakan, Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu sama-sama ilahi. Bukan tiga, melainkan satu dalam tiga ekspresi. Saudara pendengar, berikutnya Allah Bapa itu sendiri. Ketika murid-muridnya memohon diajarkan berdoa, Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 9, Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Yesus datang untuk menyatakan Bapa-Nya. Siapakah Bapa-Nya? Dialah Allah Alkitab, Bapa Alkitab. Dia kekal, Dia tidak berubah. Dia mutlak sempurna dalam keadilannya. Dia mutlak kudus. Dialah Allah kebaikan, kasih, belas kasihan, kebaikan, kasih karunia, dan pengampunan. Dialah Allah yang berdaulat di alam semesta ini, yang berarti Dialah yang memegang kendali mutlak atas segalanya. Allah Bapa itulah yang memegang kendali atas segala yang terjadi di alam semesta ini. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah Allah Bapa yang terus mengawasi kita semua. Saudara pendengar, Yesus Kristus adalah Anak Allah yang hidup. Jadi, kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita, juga adalah putra-putri Allah yang hidup, sehingga kita bisa memanggil Allah Bapa sebagai Bapa surgawi kita. Demikianlah Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Lalu tentunya Allah Putra. Allah Putra adalah Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak dara Maria. Yesus telah ada sebelum dunia dijadikan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jelas sekali bahwa sebelum dunia dijadikan, Yesus telah ada bersama-sama Allah. Dan Yesus adalah Allah. Kemudian Yesus datang ke dunia, diutus oleh Bapa. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 17. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 19 ayat 10, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas sekali Yesus datang dengan maksud yang spesifik, yaitu untuk mati di kayu salib menggantikan seluruh umat manusia. Sebab hanya dengan cara itulah, Ia menggenapi tuntutan Allah terhadap dosa. Upah dosa ialah maut. Jadi harus ada yang mati, yang sama sekali tidak berdosa. Dan Yesus, Anak Allah yang tiada berdosa, yang dilahirkan oleh anak dara Maria, datang sebagai anak domba Allah untuk mengorbankan nyawanya, menggantikan seluruh umat manusia untuk menggenapi tuntutan Allah terhadap dosa. Saudara pendengar, itulah sebabnya Yesus adalah Juru Selamat kita. Yesuslah yang mati menggantikan kita, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa mendoakan kita, sehingga kita yang percaya mempunyai akses langsung kepada Bapa melalui Yesus. Seperti dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi, kita yang percaya mempunyai Kristus yang mendoakan kita di sebelah kanan Bapa, hingga Ia memenuhi janjinya dalam Yohanes 14 ayat 3. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Berikutnya, Allah Roh Kudus, dalam Kejadian 1 ayat 2, dikatakan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam Perjanjian Lama, seringkali Roh Kudus turun menaungi individu dan mengurapinya untuk melaksanakan karya yang menjadi panggilannya. Dan semenjak Pentakosta, Roh Kudus turun menaungi dan menyertai setiap orang percaya. Tidak seperti dalam Perjanjian Lama. Dan semenjak Pentakosta, Roh Kudus turun menaungi dan menyertai setiap orang percaya. Tidak seperti dalam Perjanjian Lama, semenjak Pentakosta itu Roh Kudus hidup di dalam setiap orang percaya, tidak pernah meninggalkannya lagi selama-lamanya. Dalam Yohanes 16 ayat 8, Yesus mengatakan, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Jadi, pertama-tama Roh Kudus akan datang untuk mengingatkan dunia akan dosanya, lalu menginsafkan dunia akan kebenaran Kristus sebagai satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mati menggantikan seluruh umat manusia, dan menginsafkan dunia akan penghakiman Allah yang akan datang. Roh Kudus hidup di dalam setiap orang percaya, memberinya karunia, memberdayakannya, mengurapinya untuk melaksanakan apapun panggilan kita masing-masing. Itulah karya dan pelayanan Roh Kudus. Berikutnya yang seharusnya menjadi bagian sistem kepercayaan kita adalah penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan segalanya dengan kuasanya." Dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah jugalah yang menciptakan manusia." Dalam 2 pasal pertama kitab Kejadian dijelaskan bagaimana Allah menciptakan segalanya, dan tidak ada ilmuwan manapun yang dapat menyangkal itu. Umpamanya, dalam Kejadian 1 ayat 21 dikatakan, "Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Masing-masing makhluk hidup ciptaan Allah berkembang biak dan bertambah banyak atas perintah Allah." Yang berarti bahwa penciptaan yang dilakukan oleh Allah itu langsung dan pribadi sifatnya. Manusia bukanlah berevolusi dari amuba bersel tunggal. Alam semesta dengan segala galaksinya pun bukanlah berevolusi dari ledakan besar apapun. Allah lah yang secara langsung dan pribadi menciptakannya. Dan fakta bahwa ada prinsip-prinsip serta hukum-hukum yang berlaku atas segala ciptaan Allah itu membuktikan bahwa ada pikiran yang jauh lebih besar di balik semuanya itu. Dikatakan alam semesta tercipta akibat semacam ledakan besar yang sama saja dengan mengatakan bahwa sebuah kamus tercipta setelah sebuah percetakan meledak. Betul-betul menggelikan. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Allah lah yang memegang kendali atas segalanya. Seperti dikatakan dalam Kolose 1 ayat 16-17. "Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia." Saudara pendengar, berikutnya manusia itu sendiri. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Untuk mengasihi Dia, bersekutu dengan Dia, memuliakan Dia, melayani Dia. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa setelah dicobai iblis. Ketika manusia tidak mentaati Allah, terjadilah sesuatu kepada hubungannya dengan Allah, dan terjadilah sesuatu kepada sifat manusia yang semula sempurna tanpa dosa itu. Sifat manusia menjadi bejat, dan kebejatan itulah yang memisahkan manusia dari Allah. Semenjak itulah, semua manusia yang lahir ke dunia lahir dengan sifat bejat tersebut. Walaupun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita semua adalah manusia berdosa, manusia bejat, terpisah dari Allah karena Allah mutlak kudus, dan yang kudus tidak mungkin disatukan dengan yang bejat. Salah satu dusta iblis yang paling besar adalah bahwa manusia menghapuskan kebejatannya dengan berbuat baik. Padahal kebejatan manusia sudah ada semenjak lahir. Kecondongan untuk menjauhi kekudusan, menjauhi Allah, sudah ada semenjak lahir. Itulah sebabnya manusia selamanya tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada satu manusia pun yang

itulah yang disebut kasih karunia Allah, yaitu inisiatif Allah sendiri terlepas dari apakah manusia itu pantas atau tidak pantas ditebus. Jadi berikutnya yang seharusnya menjadi bagian dari sistem kepercayaan Anda tentunya adalah keselamatan, yaitu kasih karunia Allah kepada kita yang menanggapinya. Saudara pendengar, dalam Lukas 19 ayat 10 Yesus mengatakan, Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Juga dalam Matius 20 ayat 28, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengatakan, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah Yesus Kristus, anak Allah yang kekal. Keselamatan kita hanya terkemas dalam diri Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus datang ke dunia hanya dengan maksud menebus seluruh umat manusia. Jadi, keselamatan adalah kasih karunia Allah sendiri yang memastikan semua manusia yang menanggapinya ditebus dari kebejatannya, dari dosanya. Caranya, seperti dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Segala korban persembahan yang diperintahkan Allah dalam Perjanjian Lama merupakan gambaran awal dari apa yang akan terjadi di Kalvari. Ketika Yesus Kristus disalibkan, Allah Bapa menanggungkan dosa seluruh umat manusia kepadanya. Dengan kata lain, Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan seluruh umat manusia. Mengapa harus demikian? Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Dan Yehezkiel 18 ayat 20 mengatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi, tanpa Yesus Kristus yang mati menggantikan seluruh umat manusia, tidak seorang pun akan selamat dari maut. Tetapi karena kesediaan Yesus Kristus yang tiada berdosa untuk menanggung dosa seluruh umat manusia dan mati menggantikan seluruh umat manusia, barang siapa menanggapi kasih karunia Allah tersebut akan ditebus dari segala dosanya dan diselamatkan. Seperti kata Yesus sendiri dalam Yohanes 12 ayat 32, Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan dikatakan dalam Roma 10 ayat 13, Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan Roma 10 ayat 9, Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Paulus juga mengatakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Di mana-mana di dalam Alkitab, kita lihat bahwa keselamatan adalah karena hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik. Saudara pendengar, setelah diselamatkan tentu seseorang akan cenderung berbuat baik, sebab keselamatan adalah menerima dengan iman Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria sebagai juru selamat pribadi. Percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Itulah yang memungkinkan segala dosa kita diampuni. Terlepas dari Kristus, kita tidak akan pernah luput dari maut. Sebab tidak ada penerimaan di hadapan Allah yang Maha Kuasa terlepas dari Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah satu-satunya jalan manusia diselamatkan. Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati menggantikan seluruh umat manusia. Keselamatan adalah kasih karunia Allah kepada seluruh manusia. Kita tinggal menanggapi dan menerima dengan iman. Dalam Yohanes 3 ayat 33 Yesus mengatakan, Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang

0: pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, apapun yang Anda percayai, seberapa keras pun Anda berusaha mempercayainya, seberapa keras pun Anda berusaha menjadi individu yang baik, selama Anda menolak Yesus Kristus, tidak akan pernah ada keselamatan bagi Anda. Sebab tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa seseorang bisa diselamatkan terlepas dari hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang memberi kita jaminan kekal bahwa begitu keselamatan kita terima, itu tidak akan pernah hilang lagi selamanya. Sebab keselamatan itu kita terima bukan karena perbuatan atau perilaku kita, melainkan karena hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup.
1: Satu-satunya cara bagi kita agar bisa berharap diampuni adalah melalui kasih karunia Allah yang menakjubkan. Dr. Charles Stanley menjelaskan bahwa Allah menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia melalui kematian Yesus Kristus. Anda bisa menerima keselamatan dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa-dosa Anda. Ambillah keputusan itu pada hari ini juga dan bergabunglah dengan keluarga Allah. Orang percaya harus berani menyatakan imannya. Dalam Matius 5 ayat 13-16, Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga."

0: Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Buku petunjuk bagi ibu kelas dunia. Hampir semua peralatan rumah tangga dilengkapi dengan petunjuk penggunaan. Meskipun kita biasanya berusaha mencari tahu sendiri cara memakai sebuah peralatan tanpa melihat petunjuknya. Kalau mentok, kita akan melihat buku petunjuknya. Alangkah mudahnya jika anak-anak dilengkapi dengan buku petunjuk, bukan? Namun, buku petunjuk itu bisa dibilang ada karena Alkitab memberikan nasihat bagus tentang cara membesarkan anak. Ayat-ayat seperti Amsal 22 ayat 6, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Atau Kolose 3 ayat 21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Dan Ulangan 6, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ayat 6-7. Sebuah perkataan indah ditambahkan ke kartu ucapan Hari Ibu yang diberikan oleh cucu kami, Christian, kepada ibunya. Bunyinya demikian. Anak-anak tidak dilengkapi dengan buku petunjuk, tetapi dilengkapi dengan seorang ibu. Ia lalu mengungkapkan penghargaannya atas semua yang ibunya lakukan baginya. Ya, rencana Tuhan melibatkan adanya ibu. Alkitab menggambarkan seorang ibu sebagai penghibur. Yesaya 66 ayat 13. Dan sosok yang mengasuh dan merawat anak-anaknya. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Ibu-ibu sangat protektif terhadap anak-anaknya. Jangan sampai Anda berhadapan dengan seorang ibu yang anaknya dijahati atau difitnah. Sebuah ayat di Kitab 2 Samuel berbicara tentang para pahlawan yang sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak. Menyingkirlah dari hadapannya. Anak-anak memang tidak dilengkapi dengan buku petunjuk. Namun, sungguh lebih baik bahwa Tuhan memberikan ibu, bukan buku petunjuk. Bersyukurlah kepadanya sekarang juga atas ibu Anda.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam Heart, dan senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartline, Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart, dan sebelum kita mendengarkan seri kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu. Di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini firman Tuhan terambil di dalam Roma 8 ayat ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, dalam Roma 8 ayat ke-29, berkata bahwa Allah menetapkan umatnya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan Allah bukan hanya menolong kita melewati masalah, tetapi juga membentuk hidup kita agar semakin menyerupai Yesus. Kadang proses itu tidak mudah. Ada masa ketika doa belum dijawab, keadaan belum berubah, atau kita harus belajar, mengampuni, dan bersabar. Namun, di tengah proses tersebut, Tuhan tetap bekerja. Ia membentuk hati kita supaya kita belajar mengasihi, taat, rendah hati, dan tetap percaya kepada-Nya. Saudara, menjadi serupa Kristus bukan berarti hidup kita langsung sempurna. Itu adalah perjalanan bersama Tuhan. Ketika kita jatuh, kita datang kembali kepada-Nya. Ketika kita terluka, kita memohon kekuatan-Nya. Dan ketika kita menghadapi orang yang sulit, kita belajar merespons dengan kasih dan kebenaran.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada pergumulan yang belum selesai. Jangan hanya bertanya, kapan keadaan ini berubah? Bawalah juga pertanyaan itu kepada Tuhan. Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk dalam hidup saya melalui proses ini? Tuhan tidak menyia-nyiakan perjalanan kita. Ia sedang memimpin kita untuk semakin menyerupai Kristus. Mari berdoa.

Firman-Mu luar biasa dan sangat dahsyat. Firman-Mu meneguhkan hati kami untuk tetap percaya dan mengasihi-Mu. Mampukan kami menghormati nama-Mu yang kudus dan setia di dalam pengorbanan-Mu yang memberi kami hidup. Malam ini kami kembali datang kepada-Mu dan memohonkan doa-doa. Kami mengimani Engkau Maha Besar, Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Kudus, Maha Suci. Tidak ada perkara yang sulit bagi-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Heart Dinas Baikang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian hidup untuk memuliakan Bapa di surga. Silakan Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang bergumul oleh karena berbagai beban berat yang sedang dihadapi. Kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan juga telah kami buka layanan konseling. Silakan di 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Silakan di 0812-8784-7210 dan juga di layanan konseling 021-5565-1350. Kita angkat telepon dari Ibu Monica Salum. Selamat malam, Ibu.
1: Halo, selamat malam, Pak Edi.
0: Iya, Ibu silakan. Gimana?
1: Sehat selalu ya, Pak Edi.
0: Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, Ibu.
1: Pak Edi, waktu minggu yang kemarin itu kan saya minta tolong Pak Edi, kan ya. Ingatnya Pak Edi, yang saya bilang tanggal 10.
0: Betul.
1: Biar anak cucu mantu saya pada datang gitu, Pak Edi ya.

0: Tuhan mengabulkan permintaan saya, Pak Eti.
1: Amin, amin, Ibu, betul, betul.
0: Saya bahagia sekali, Pak Eti. Sama kaki saya juga yang saya tunggu, Pak Eti. Susah aktivitas. Dan sudah mulai sembuh tuh ya, sedikit-sedikit. Ya,
1: puji sekarang Tuhan. Sudah
0: sembuh sekali sebulan, tapi sudah berangsur membaik juga,
1: amin,
0: Pak Eti.
1: Amin.
0: Terima kasih juga, Pak Eti. Dikabulkan oleh Tuhan, Pak Eti.
1: Amin, amin, amin, Ibu.
0: Makasih banyaknya, Pak Eti, atas doa, Pak Eti.
1: Baik, Ibu, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati di umur yang luar biasa ini ya.
0: Amin.
1: Amin, amin,
0: amin. Terima kasih ya, Pak Eti.
1: Sama-sama. Salam, selamat malam. Tuhan berkati, Ibu. Baik, dari Ibu Monica, puji Tuhan ya, di umur yang luar biasa Tuhan tambahkan 80 tahun. Sehat-sehat, selamat ulang tahun dan tetap bahagia. Apa yang menjadi doanya dan kerinduannya, Tuhan kiranya beri semua kemudahan ya. Baik, kita angkat telepon juga dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Malam, happy. Minta lagu Water Beautiful Name, Pak.
1: Baik.
2: Tadi saya nggak ikut berbagi. Tadi bangunnya kesiangan, terus saya ngebut kabelnya putus. Gaspol kabelnya putus. Pak, tolong doain mama ya, Pak ya.
1: Baik, baik.
2: Saya Pak BC, Pak, masih pas sebelumnya sama.
1: Tuhan berkati Kosani. Baik. Tetap semangat buat Kosani yang juga selalu rindu ingin berbagi. Semoga apa yang menjadi kerinduannya boleh terlaksana ya, Tuhan sertai. Dan juga saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Pak Henry Verius ya. Salam Pak Pendeta Ebi, saya Henry Verius. Mohon bantu doanya Pak, saya dari serangan kuasa gelap yang membuat saya susah tidur. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, kita akan doakan ya buat Pak Henry Verius. Tuhan berikan damai dan ketenangan jiwa sehingga mampu menikmati malam untuk beristirahat ya. Tuhan tolong. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu, mengucap syukur atas anugerah-Mu yang Engkau berikan, yang Engkau telah curahkan buat hamba-Mu Ibu Monica. Kalau di hari lalu, tanggal 10, Engkau telah menambahkan umurnya 1 tahun. Di umur yang ke-80 ini, Engkau telah mendengarkan doanya. Anak, menantu, cucu-cucunya boleh datang ikut merayakan dan mendoakan hamba-Mu, Ibu terkasih mereka. Terima kasih anugerah-Mu, hamba-Mu sangat bersuka cita, sangat berbahagia atas doa yang telah Engkau dengar. Mari Tuhan, biarlah kiranya kebahagiaan ini terus sampai ia Tuhan panggil kelak di umur yang sudah lanjut. Biarlah kiranya ia boleh menikmati kebahagiaan itu. Anak, menantu, cucunya selalu ada di sampingnya dan memberikan semangat baginya. Dan kami juga memohon Tuhan,

Engkau yang menyempurnakan kesembuhannya. Engkau mengangkat segala sakit dan penyakit dari tubuhnya, sehingga hamba-Mu kembali boleh sehat kuat dan setiap organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Semua karena anugerah-Mu. Kuatkan hamba-Mu. Pakai dia lebih lagi di masa tuanya untuk dapat menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan perhatian dan nasihat dari-Nya. Damai sejahtera-Mu memenuhi hamba-Mu Ibu Monica malam ini, memberi ketenangan bagi jiwanya untuk dapat menikmati malam beristirahat. Dan Engkau yang membangunkan dia besok pagi dengan tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Kosani. Kalau hari ini ia ingin berbagi, tetapi ada banyak tantangan yang dilaluinya, Tuhan bangkitkan roh-Mu atasnya, agar tetap terus hamba-Mu ini hatinya berkobar-kobar untuk berbagi dan melayani Engkau. Berkati masa depannya. Diberkati mama yang dikasihinya. Tuhan, Engkau beri dia kekuatan dan kesehatan dan umur panjang. Serta biarlah kiranya hamba-Mu juga di umur yang sudah lanjut ini boleh menikmati segala anugerah dan kebaikan-Mu melimpah-limpah tercurah atas hidupnya dalam nama Yesus. Dan juga mereka yang telah memberi pekerjaan, memberi perhatian kepada anak-Mu Kosani, di mana anak-Mu bekerja dan juga boleh berkarya di sana. Berkati para bosnya ya Tuhan. Pak Omar, Pak Rendi, Pak Justinus, Pak Edward. Biarlah kiranya Tuhan tolong usaha mereka. Dan Tuhan yang membuat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Pak Henry Ferius. Kalau saat ini dia merasa bahwa ada serangan kuasa gelap yang membuatnya ia susah tidur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu Pak Henry Ferius adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Engkau telah menebusnya dengan darah yang mahal di kayu salib. Dan hidupnya ada di dalam tangan-Mu. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menyentuhnya. Oleh karena itu teguhkan imannya. Kuatkan hatinya bahwa Engkau ada. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas hidupnya. Segala kuasa yang membuat ia susah tidur malam ini, kami cabut patahkan kuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera dari sorga memenuhi hamba-Mu Pak Henry Ferius dan memberi ketenangan jiwa baginya sehingga ia boleh menikmati malam beristirahat. Mengalir kuasa dari sorga dalam nama Tuhan Yesus memenuhi hati dan jiwanya. Amin.

kembali saya mengundang hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, silakan di 0812 8784 7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, Heartland Counseling, silakan di 0215565135. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Pak Pendeta IP Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer yang menguatkan hati. Banyak pelajaran saya dapatkan di sharing and prayer yang menguatkan hati dalam kasih Kristus. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta IP. Sharing and prayer sangat meneguhkan hati dan iman saya. Tuhan memberkati. Doa Pak Pendeta IP. Baik, puji Tuhan ya. Dan minta pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Baik, Ibu Rita Mutiara, sehat-sehat selalu juga dan tetap semangat. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Tima di Samarinda. Salam, saya Ibu Tima di Samarinda. Saya mohon doanya buat usaha jualan sayur saya, biar tambah banyak pembelinya. Dan juga mohon doanya buat anak saya Adit yang masih dalam tugas pekerjaannya, karena dia harapan saya buat bantu adik-adiknya. Dan juga doakan anak saya Hana yang sedang PKL di gereja Mentarang Malinau. Dan juga anak saya Dika biar berhenti nakal dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan juga pendidikannya Daniel biar dia dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih buat Pak Epi, sehat selalu bersama keluarga dan tetap semangat di dalam melayani, dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan Ibu Tima Samarinda ya, di Samarinda. Baik, dan juga datang dari Ibu Iyang Hawila. Selamat malam, salam Pastor Epi. Baik, selamat malam juga buat Ibu Iyang Hawila, sehat selalu dan tetap semangat ya. Tuhan berkati Ibu Iyang juga. Baik, dan juga dari Ibu Ave Maria Emanuela, kesaksian teramat terima kasih sekali atas perhatian, empati dan dukungan doa yang tulus dan serius dari yang terhormat Bapak Pendeta yang baik dan semua bacaan firman Tuhan dan renungan bacaannya dari Selasa sampai Jumat selama di minggu yang lalu. Dan doa Bapa kami yang senantiasa dipanjatkan di tengah malam. Semuanya ini benar-benar memberikan ketenangan dan rasa aman di dalam dunia dengan keadaan seperti sekarang ini. Sekali lagi terima kasih sekali dan shalom. Dan salam hormat dari saya untuk semuanya. Dan selamat malam dan selamat istirahat untuk semuanya. Seusai acara ini di dalam naungan kasih dan damai sejahtera dari Jesus Christ. Baik, puji Tuhan buat Ibu Ave Maria Emanuela. Terima kasih atas kesaksiannya dan juga semangat yang luar biasa yang selalu memberikan memancarkan semangat juga kepada para pendengar lainnya. Tuhan memberkati Ibu Ave Maria Emanuela. Baik, Bapak Ibu, kita juga akan berdoa buat Mama dari Pak Denny yang saat ini juga demam, flu, dan biarlah Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakit dan juga Tuhan beri kekuatan. Dan juga kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan damai sejahtera
agar Indonesia ada selalu di dalam tangan Tuhan, ya, dan Indonesia dipulihkan dari berbagai bidang, ya. Dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih setia-Mu yang hebat dan luar biasa melalui kesaksian hamba-Mu, Ibu Rita Mutiara dan juga Ibu Ave Maria Emanuel. Tuhan, kesaksian ini biarlah meneguhkan iman kami para pendengar dan memberikan kami semangat hidup untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesaksian ini boleh menjadi kesaksian yang hidup, yang memberkati, dan berkati kedua hamba-Mu ini agar mereka tetap sehat, kuat, dan juga menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Ibu Timah di Samarinda. Saat ini Tuhan, Engkau mempercayakannya usaha jualan sayur. Kiranya Tuhan memberkati usaha ini dan tambah-tambahkan pembeli ya Tuhan. Buatlah ia berhasil. Engkau melihat keseriusannya dan juga harapannya di dalam usahanya ini, karena ia harus menopang anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatiannya. Tuhan, Engkau yang memberi dia kesehatan dan kekuatan baru. Teguhkan iman hamba-Mu Ibu Tima. Yakinkan dia bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya dan Engkau berdaulat atas hidupnya dan anak-anaknya. Berkati anaknya Adit ya Tuhan. Saat ini dalam segala tugas pekerjaannya, Engkau memberi dia hikmat, kreativitas, dan kebijaksanaan dalam segala keputusannya, agar ia boleh hadir selalu menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Tuhan juga memberkati anak Muhana dalam tugas PKL-nya di Gereja Mentaren Malinau. Urapi anakmu kerinduannya melayani Engkau. Biarlah kiranya Tuhan berikan dia kekuatan yang baru dan boleh menjadi berkat bagi jemaat yang ada di sana. Pakai dia lebih lagi dan luar biasa. Kami berdoa buat Dika juga Tuhan, Engkau yang membangkitkan Roh-Mu atas anak muda ini, agar ia juga boleh meninggalkan segala sifat kebiasaan buruknya dan juga berubah menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu. Pakai dia Tuhan, anak ini juga, supaya ia boleh jadi berkat, membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Tuhan memberkati Daniel dalam proses pendidikannya. Mampukan dia agar ia dapat menjalaninya dengan penuh semangat dan penuh prestasi. Berkati Daniel dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas kekuatan dan kesehatan yang Kau anugerahkan buat hamba-Mu Ibu Iyang Hawila. Tuhan berkati, Tuhan berikan dia kekuatan baru dan sukacita, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang dia perlukan. Kami juga bersatu hati berdoa buat sobat hamba-Mu Ibu Rita Mutiara yang Tuhan telah percayakan menjadi teman yang memberi kekuatan baginya. Baik Ibu Indah, Bu Linda, Bu Rince, dan Bu Nelly, Bu Maria. Mereka telah hadir untuk merayakan ulang tahun anakmu, Ibu Rita, di tanggal 13 Oktober kemarin. Tuhan memberkati Ibu Rita, dan Tuhan juga memberkati sobatnya, teman-temannya yang selalu hadir memberikan semangat baginya. Biarlah mereka semuanya sehat-sehat dan terus kompak dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta AP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan kembali berjumpa besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
1: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang dekat dengan hidupmu?
0: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
1: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 hour Christian program and music. Christ to the world. Bye.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Melihat Diri Sendiri Melalui Mata Tuhan. Nats firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jika Anda bisa mengubah satu hal tentang diri Anda, apa itu? Kebanyakan dari kita bisa membuat daftar panjang. Faktanya hanya Yesus yang memegang rekor dunia dalam hal kesempurnaan. Dalam kata-kata Jennifer Duxley, sampai Anda yakin akan kasih Tuhan yang luar biasa, Anda akan terus mencari kasih pengganti di mana-mana kecuali di dalam hati Kristus. Dimanapun Anda tinggal atau bekerja, musuh berkeliaran seperti singa mengintai orang sedang dalam pertarungan dengan iblis yang akan menggunakan setiap kesempatan untuk berbisik di telinga kita apa yang orang pikirkan tentang Anda. Dia akan mengatakan Anda terlalu gemuk, terlalu lusuh, terlalu bodoh, terlalu miskin. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk mengarahkan kasih sayang Anda pada hal-hal duniawi daripada kepada Kristus. Dan dia akan membungkus tuduhan-tuduhan itu dalam sampul majalah yang mengkilap jika perlu. Jangan percaya kebohongannya. Yesus mengatakan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Joyce Meyer merangkumnya seperti ini. Ketidakpuasan adalah salah satu raksasa besar yang harus kita taklukkan jika kita ingin menikmati hidup. Kita mungkin tidak memiliki semua yang kita inginkan, tetapi kita pasti memiliki lebih dari sebagian orang. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, pasti ada seseorang yang ingin terlihat seperti Anda. Tidak peduli berapa usia Anda, pasti ada seseorang yang ingin semuda seperti diri Anda. Cintai dirimu sendiri dan cintai hidupmu. Hanya itu yang kau miliki. Kebenarannya adalah kaulah satu-satunya dirimu yang Tuhan ciptakan. Setelah itu, Dia mendobrak batasannya.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the jingle, yes!

Hapunten Bapak Ibu, di Askia Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 65. Kerinduan Surgawi. Firman Tuhan dari Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui pernyataan tadi, Paulus menjelaskan pergumulan orang percaya dalam dunia ini, yaitu kerinduan surgawi. Hal ini terjadi karena benih dari Allah lahir dalam tubuh yang fana. Benih dari Allah bukanlah natur Allah, melainkan hidup dari Allah. Roh Kudus melahirkan kembali orang berdosa. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dari bawah. Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh, dari atas. Orang percaya dilahirkan dari atas. Namun benih ilahi berada dalam tubuh fisik. Asal-usul jiwa berasal dari atas dan milik Allah. Jiwa dan roh bersaksi tentang identitas yang baru ini. Ini adalah realitas hidup yang baru. Hidup orang percaya berada dalam paradoks setelah hidup Allah hadir dalam jiwa. Pada satu pihak, tubuh berada dalam keterbatasan. Namun di lain pihak, roh ingin membebaskan diri dari keterbatasan itu. Pada satu pihak, tubuh memiliki rumah dalam dunia ini. Namun di lain pihak, roh memiliki rumah dari atas atau surgawi. Pada satu pihak, tubuh terus mengalami kemerosotan. Namun di lain pihak, roh semakin diperkuat dan diperbaharui oleh Allah. Pada satu pihak, tubuh merindukan sanak keluarga. Namun di lain pihak, roh rindu bersatu dengan Tuhan. Pada satu pihak, diri ingin tinggal bersama dengan Yesus Kristus dan beralih dari dunia ini. Namun di lain pihak, diri ingin tinggal bersama orang-orang kudus di dunia ini. Pada satu pihak, diri berasal dari dunia ini dan menjadi warga negara dunia. Namun di lain pihak, diri ingin beralih dari dunia ini dan menjadi warga negara surgawi. Apa yang harus kita perbuat? Selama kita masih hidup dalam dunia ini, maka kita hidup memiliki tujuan yang jelas, yaitu mendatangkan sukacita bagi orang lain, menghasilkan buah Injil, dan meneguhkan iman orang percaya. Ini adalah misi yang sementara, namun bersifat nilai yang kekal. Hati orang kudus selalu merindukan tempat asalnya, di mana Tuhan dan segala orang kudus berdiam. Dunia ini adalah bukan tempat tinggal selama-lamanya, sebab orang percaya tidak berasal dari dunia, melainkan berasal dari atas, dari Allah. Hidup dalam dunia adalah hidup yang konkret dan menjalankan misi Allah. Roh Kudus menciptakan kerinduan surgawi dalam hati orang kudus, supaya mereka tidak menaruh harapan apapun juga pada dunia ini, melainkan hanya pada kerajaan Allah saja. Kerinduan hati yang suci ini dapat dikaburkan oleh rupa-rupa keinginan dunia ini. Orang tidak percaya tidak akan memiliki kerinduan surgawi, karena ia berasal dari dunia ini, dan tempat tinggal yang sesungguhnya adalah dari dunia ini. Selain itu, Roh Kudus juga menciptakan rasa kepemilikan surgawi dalam hati orang percaya, yaitu bahwa ia berasal dari atas dan merindukan tempat asalnya. Roh Kudus juga memberi keyakinan bahwa orang percaya telah dilahirkan kembali oleh Roh dan menjadi anggota keluarga Allah. Hati suci yang ditaruh pada harta surgawi akan selalu merindukan hal surgawi. Namun, selama kita masih hidup dalam dunia, ada misi Allah yang perlu diselesaikan. Sebab itu, giatlah bekerja bagi Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, hal apakah yang paling menggembirakan hati ketika kita memperolehnya? Kedua, di manakah harta kita? Di bumi atau di surga? Tiga, pernahkah kita merasakan kerinduan surgawi, yaitu bergabung dengan Kristus? Empat, apakah misi Allah dalam hidup kita? Lima, apakah kita segenap hati menjalankan misi Allah itu? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.

0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
1: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Jangan menyerah bukanlah jawaban. Putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Wajah Iman, Alexander Solzhenitsyn. Keberanian. Matius 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya.
1: Pada tahun 1974, majalah Time menyebut Alexander Solzhenitsyn sebagai seorang penulis yang sangat terkenal. Ia telah memenangkan Nobel Prize 4 tahun sebelumnya. Pada tahun 1976, Solzhenitsyn dan keluarganya diizinkan untuk pindah ke Amerika Serikat dari Swiss. Pers Amerika Serikat melihatnya sebagai seorang pahlawan karena ia dengan tegas mengkritik Uni Soviet atas hukuman yang diberikan padanya.
0: Alexander Solzhenitsyn lahir di Kaukasus Utara. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan berburu 6 bulan sebelum dia lahir. Pada tahun 1951, dia menyelesaikan studi ilmu di universitas dan bergabung dengan militer. Dia menjadi seorang kapten di sana. Namun, dia membuat kesalahan. Dia menulis surat di mana dia menyebut Stalin sebagai yang berkumis. Hanya itu saja. Polisi rahasia menemukan suratnya, dan hanya karena kesalahan kecil itu, dia diasingkan di penjara Soviet selama 8 tahun.
1: Pada saat itu, Solzhenitsyn mengalami perubahan yang membuatnya regenerasi dalam pikiran dan jiwa. Selama di penjara, ia melihat betapa buruknya perilaku manusia. Tetapi ia juga melihat bagaimana beberapa tahanan menunjukkan keberanian dan persahabatan yang luar biasa. Ia juga melihat sendiri bagaimana beberapa orang yang telah kehilangan segalanya tak kenal rasa takut.
0: Solzhenitsyn juga pernah berjuang melawan sistem. Ia kehilangan teman-temannya, kemudian pekerjaannya, tulisannya, dan akhirnya istrinya, keluarganya, dan kebebasannya. Namun ia percaya bahwa ia dapat menjadi lebih kuat ketika menyadari bahwa harta karun sejatinya ada di dalam dirinya dan tidak akan pernah dapat diambil darinya.
1: Dia menyebutnya sebagai kerajaan surgawi dari roh yang bebas dan mengatakan bahwa bahkan sebuah paket makanan dapat mengubah Anda dari orang yang bebas namun lapar menjadi orang yang gelisah dan pengecut.
0: Setelah tiba di Amerika Serikat pada tahun 1978, Solzhenitsyn diundang untuk berbicara di Universitas Harvard. Pidatonya mendapat pujian sekaligus kritikan, dan pidatonya membuat beberapa orang berhenti mengaguminya. Ia dengan tegas mengkritik nilai-nilai dangkal, materialisme, dan semangat yang mulai menurun. Ia juga dengan tegas mengutuk kebebasan yang berbahaya dan sembrono sehingga dapat disalahgunakan. Contohnya, kekerasan moral terhadap generasi muda, film yang penuh dengan pornografi, kejahatan, dan ketakutan, dan sebagainya.
1: Mengungkapkan kebenaran yang sejujurnya itu tidak pernah disukai oleh banyak orang. Tidak peduli dimanapun atau kapanpun kebenaran dikatakan. Pada tahun 1991, ketika komunisme berakhir, keluarga Solzhenitsyn berencana untuk kembali ke Rusia. Namun setelah sejenak bahagia dengan pemerintahan baru, mereka diperlakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya oleh media barat. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapinya.
0: Alexander Solzhenitsyn bukan seorang pemarah dan hanya ingin mengucapkan kata-kata amarah. Ia memiliki pemikiran dan gagasannya sendiri. Ia memeriksa masyarakat dan kehidupan secara mendalam. Ia yakin bahwa garis antara kebaikan dan kejahatan tidak didasarkan pada negara, kelas sosial, atau partai politik, tetapi berdasarkan hati setiap manusia. Sifat manusia itu tidak berubah dengan cepat, tapi mirip dengan permukaan bumi yang berubah secara perlahan seiring waktu.
1: Kata-kata tegas Solzhenitsyn memang belum tentu dapat mengubah manusia. Namun kata-katanya memiliki dampak yang serupa seperti khotbah dari Yohanes Pembaptis. Meskipun banyak orang mungkin tidak mengubah perilaku mereka, tapi mereka kini tahu bahwa mereka telah menjauh dari Tuhan.
0: Kita seharusnya bersyukur atas kehadiran seorang pria seperti Solzhenitsyn yang berani untuk membuat perbedaan. Ia berbicara dan menulis tentang kebenaran dengan keyakinan yang kuat, baik ketika berada di penjara Soviet maupun di Harvard. Yesus pernah berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Matius pasal 13 ayat 57. Jika dibenci adalah tanda kebesaran yang sejati, Solzhenitsyn pasti sudah dianggap sebagai salah satu nabi yang paling terhormat di mata Tuhan.
1: Saudara pendengar, hari ini kita belajar. Meskipun tidak semua orang menghargai keberanian dan kejujuran, Tuhan dan orang-orang yang mengasihinya sangat menghargainya.
0: Saudara pendengar, apakah Solzhenitsyn sebagai seorang tamu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku buruk dan ketidakbermoralan dunia barat? Apakah Anda heran bahwa orang-orang yang jujur dan tulus seringkali dikritik? Apakah hal ini pernah terjadi dalam hidup Anda? Pernahkah Anda menemukan berkat yang diucapkan Yesus kepada mereka yang diperlakukan dengan buruk di dalam kehidupan Anda sehari-hari? Lihatlah Matius pasal 5 ayat 11 dan 12.

Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, YSK Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

0: Mungkin Anda merasa bahwa Tuhan nampaknya begitu jauh dan tidak mendengarkan doa Anda. Percayalah bahwa pada saat seperti inilah Bapa sedang menunjukkan kasih-Nya yang istimewa kepada Anda. Ia ingin menjadikan kasih Anda murni dan sejati. Anda harus membuktikan ketulusan kasih Anda dengan senantiasa mempercayai Tuhan dan taat mengikuti Dia dalam segala keadaan, bahkan dalam pencobaan dan kesukaran sekalipun. Kasih seperti itu adalah hadiah terbesar yang dapat Anda persembahkan kepada Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: memahami panggilan. Orang-orang percaya mengikuti Yesus, meskipun mereka tidak menyukai arah pimpinannya. Firman Tuhan dari kitab Markus pasal 8 ayat 34 dan 35.
1: Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, julukan Kristen diklaim oleh banyak orang. Namun hanya yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat yang dapat menyebut dirinya orang percaya. Dan lebih sedikit lagi yang dapat menganggap dirinya pengikut Tuhan yang sejati. Apakah Anda orang percaya atau pengikut? Mari kita selidiki perbedaannya. Mempercayai Yesus itu hal mendasar, tetapi mempercayai Yesus barulah langkah awal, bukan akhir dari perjalanan iman kita. Tujuan utama kita adalah melakukan perjalanan seumur hidup mengikuti Kristus, menghormatinya dengan tindakan dan perkataan kita, dan bertumbuh dalam hikmat Alkitabiah. Kehidupan seorang pengikut ditandai dengan ketaatan. Yesus bahkan mendefinisikan orang Kristen sejati sebagai orang yang membuktikan kasihnya kepadanya dengan mentaati firman-Nya. Yohanes pasal 14 ayat 23. Ini tidak berarti para pengikut tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka berpegang pada tujuan untuk tetap setia pada rencana Tuhan, entah hal itu mudah atau sukar dilakukan. Tak hanya itu, mereka juga berusaha memberitakan Dia baik pada masa senang maupun susah, dan akan tetap mengikutinya sekalipun mereka tidak menyukai arah pimpinannya. Saudara pendengar, pengikut mengejar Tuhan karena mereka tahu ganjarannya adalah relasi yang lebih dalam dengan Dia. Mereka tidak hanya menanti untuk menikmati kekekalan bersama Tuhan di surga. Mereka sadar bahwa kerajaannya sudah ada dan bisa dinikmati saat ini dan di sini ketika mereka bersama Dia di jalan kebenaran yang Dia bentangkan di depan mereka.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Rabu, 14 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami berteduh di dalam kasih-Mu, dan diri kami bertelut di dalam kekudusan nama-Mu, ya Kristus. Kini kami siap menerima dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Raja-Raja 7 ayat 1-12. Salomo mendirikan istananya selama 13 tahun sampai seluruh istana itu selesai dibangunnya. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, dengan 4 jajar tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan kayu aras, di atas balok-balok yang disangga oleh tiang-tiang, 45 balok jumlahnya, setiap jajar 15 balok. Ada pula 3 jajar bingkai jendela. Jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Semua pintu dan jendela berbentuk segi 4. Jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Ia juga membuat serambi bertiang, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Di depannya ada serambi lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana tempat ia mengadili. Balai pengadilan itu dilapisi dengan kayu aras dari lantai sampai ke langit-langit. Rumah kediamannya sendiri di pelataran lain di belakang balai itu juga sama pembuatannya. Salomo juga membuat sebuah rumah seperti balai itu bagi putri Fir'aun yang diambilnya sebagai istri. Semuanya itu dibuat dari batu pilihan yang dipotong sesuai dengan ukuran dan diratakan bagian dalam dan luarnya dengan alat pemotong. Dari dasar sampai ke bagian atas, dan dari tembok luar sampai ke tembok pelataran besar. Bahkan dasarnya pun dari batu pilihan, batu-batu besar, batu berukuran 10 hasta dan 8 hasta. Di atasnya ada batu pilihan yang dipotong sesuai dengan ukuran, dan juga kayu aras. Ada 3 jajar batu yang dipotong dan 1 jajar balok kayu aras di sekeliling pelataran besar, sama seperti di pelataran dalam di rumah Tuhan dan di serambinya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, berbeda dengan bait suci yang didirikan selama 7 tahun, Salomo membutuhkan waktu 13 tahun untuk membangun istananya. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu dibangun dengan hikmat yang berasal dari Allah. Salomo tidak hanya serius dalam membangun rumah Tuhan, tapi juga dalam membangun istana bagi dirinya dan keluarganya. Ia tidak hanya menyediakan ruangan bagi kepentingan pribadinya, tetapi juga untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang raja. Contohnya adalah balai singgasana sebagai tempat untuk mengadili dan rumah bagi putri Fir'aun yang adalah istrinya. Selain itu, ia juga menggunakan bahan-bahan terbaik. Semua ini sama berkualitasnya dengan apa yang digunakan dalam mendirikan bait suci. Membangun bait suci adalah tanggung jawab Salomo sebagai orang yang dipilih Allah untuk memenuhi janjinya. Sementara membangun istana adalah tanggung jawab Salomo kepada bangsanya dan kepada keluarganya. Keduanya ia lakukan dengan sepenuh hati, menggunakan hikmat dan kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Sebagaimana Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Salomo dalam kedudukannya sebagai raja, Allah juga memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita melalui pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Allah ingin kita menuaikan tugas dan memenuhi tanggung jawab kita dengan sepenuh hati dimanapun kita ditempatkan. Tak ada perbedaan kualitas antara pelayanan kita bagi Tuhan maupun bagi sesama, juga antara pekerjaan rohani maupun pekerjaan bukan rohani. Keduanya harus kita lakukan dengan kesungguhan yang mencerminkan hikmat dari Tuhan. Itulah makna hidup berintegritas yang sesungguhnya. Menyembah Allah dan menghadirkan Allah di dalam segala aspek hidup kita. Marilah kita hidup berintegritas dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita yang Allah percayakan kepada kita, baik demi kemuliaan Allah maupun untuk kebaikan sesama manusia. Mari kita berdoa. Kristus, mampukanlah kami hidup jujur dan berintegritas dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Kiranya tangan kami tetap bersih, hati kami tetap tulus, dan langkah kami setia, bahkan ketika tak seorang pun melihat. Di dalam rengkuhan kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati. Ha.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan. Berikut kesaksian pertama dari Pendeta Benyamin Tafui. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Benyamin Tafui, seorang gembala yang melayani di sebuah gereja di Kalimantan Barat. Pada tahun 2002, saya diutus oleh Sinode di Jakarta Utara untuk merintis pelayanan di daerah Sanggau, Kalimantan Barat. Waktu itu, kami memulai dengan sangat sederhana. Jemaat awal kami hanya terdiri dari 4 kepala keluarga dengan total 16 orang. Karena kami belum memiliki gedung gereja, kami harus pindah-pindah dari rumah satu jemaat ke rumah lainnya untuk beribadah. Tahun demi tahun berlalu, dan pada tahun 2007, Tuhan menambahkan jumlah jemaat menjadi 7 kepala keluarga dengan 22 anggota. Pada saat itu, kami bersama-sama berdoa agar Tuhan menyediakan gedung gereja bagi kami. Puji Tuhan, doa kami dijawab. Pada tahun 2008, dengan segala keterbatasan yang ada, jemaat berhasil membangun gedung gereja sederhana dengan ukuran 6x9 meter. Sukacita jemaat begitu besar dan semangat untuk memuji Tuhan semakin berkobar. Hingga saat ini, atas anugerah Tuhan, jemaat di Kampung Riam telah bertumbuh menjadi 11 kepala keluarga dengan total 40 jiwa. Meski jumlah penduduk di Kampung Riam sekitar 100 kepala keluarga, saya percaya Tuhan terus bekerja melalui kami untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Di awal pelayanan, saya merasa tidak yakin apakah saya mampu merintis dan membangun gereja di tempat yang baru ini. Namun saya selalu diingatkan bahwa Tuhan yang mengutus, Dia pula yang menyertai dan memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan baginya. Namun ada tantangan yang saya alami dalam melayani di sini. Kondisi ekonomi jemaat yang mayoritas adalah petani karet dan pekerja serabutan yang membuat mereka kesulitan untuk menggaji gembala. Dengan kondisi seperti ini, saya harus bekerja sendiri untuk mencukupi keperluan keluarga, sambil terus melayani sebagai gembala. Harapan saya, kiranya ada dukungan agar saya bisa berkebun

0: Shalom, saya Pendeta Immanuel dan saya melayani di pos penginjilan GKO Kompas. Pelayanan ini saya mulai sejak tahun 2023. Setelah perpindahan vikaris yang sebelumnya melayani di sana, saat itu jemaat di tempat ini tidak memiliki seorang gembala dan hati saya tergerak untuk melayani mereka. Ketika saya pertama kali tiba, jemaat terdiri dari 23 kepala keluarga dengan total 108 jiwa. Puji Tuhan, kini jumlah jemaat bertambah menjadi 26 kepala keluarga atau 116 jiwa. Awalnya belum ada ibadah khusus untuk pemuda dan pemudi. Namun, saya memiliki kerinduan yang besar agar generasi muda bisa lebih aktif dalam ibadah. Dengan pertolongan Tuhan, ibadah pemuda-pemudi kini telah berjalan dengan baik. Namun saya menyadari bahwa tidak semua jemaat memiliki hati yang terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebagian dari mereka masih terikat dengan tradisi nenek moyang, termasuk perdukunan dan penyembahan berhala. Saya sungguh rindu untuk membawa mereka memahami kebenaran firman Tuhan, agar mereka dapat meninggalkan kebiasaan lama dan dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Kondisi ekonomi jemaat di sini sangat memprihatinkan. Banyak di antara mereka yang tidak mampu mendukung pelayanan secara finansial. Melihat hal ini, saya berinisiatif untuk membuka usaha mandiri agar pelayanan di pos penginjilan GKO Kompas tetap dapat berjalan. Saya juga mengajukan permohonan bantuan kepada Yayasan Yaski dengan harapan dapat membuka usaha yang tidak hanya membantu saya menghidupi keluarga, tapi juga menopang pelayanan di tempat ini. Saya percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Saya mohon dukungan doa dari setiap saudara seiman, dan semoga pelayanan ini dapat terus bertumbuh demi kemuliaan namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah saudara pendengar, surat dari hamba Tuhan di pedalaman yang hidup penuh tantangan dan kesulitan. Dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, mereka tetap setia melanjutkan pelayanan demi menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, kami dari Yayasan Yaski mengajak Anda untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Mari kita berderap bersama mendukung mereka melalui doa dan dana. Kami percaya bahwa seberapapun dukungan Anda untuk mereka, itu sangat berharga. Dan apabila sudah datang waktunya, Anda akan menuainya. Kirimkan dukungan Anda ke rekening BCA 372-301-6262 atau CIMB Niaga 8000-8679-0500 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Lalu Anda dapat klik donasi. www.yaski.co.id. Lalu klik donasi. Lalu silakan Bapak Ibu ikuti instruksi selanjutnya. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di nomor 0819-269-1000. Di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari bersama-sama mendukung pelayanan ini.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819 269

1000 0819 269 1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: FM.
1: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
2: Halo Hardliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Haleluya, jalal bar nam Khodavand. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
4: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Namun Ia tahu pekerjaan kita. Dan Ia telah membuka pintu bagi kita yang tidak

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Apakah Anda Terluka di Gereja? Bagian 2. Nats Alkitab dari Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku. Sherry Surat mencatat bahwa ketika Yesus berjanji untuk membangun gerejanya, Tuhan tidak hanya berbicara tentang batu bata atau kayu yang membentuk sebuah bangunan, tetapi dia berbicara tentang membangun gerejanya dari orang-orang biasa, manusia yang tidak sempurna, hancur, dan kehidupan mereka yang berantakan. Dia mati untuk orang-orang seperti ini, untuk gerejanya. Sekelompok orang yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak sempurna. Kita adalah sekelompok orang yang hancur, yang semoga menyadari kehancuran kita dan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa adakan perbaikan. Tidak peduli berapa lama kita berada di gereja, kita tidak pernah mencapai kesempurnaan. Kita harus mengusahakannya setiap hari. Kita akan berhadapan langsung dengan sisi manusia kita setiap pagi ketika kita bangun dan ketika kita melakukannya. Kita akan saling bertabrakan dan kita akan terluka. Kecenderungan alami kita adalah menjauhi apa yang menyakiti kita. Jadi, ketika kita menghadapi gosip yang ditujukan kepada kita atau menyaksikan kebencian atau kemunafikan di antara sesama jemaat atau bahkan pendeta kita, wajar jika kita berpikir untuk menjauh. Namun, melakukan ini berarti memisahkan diri kita dari sesuatu yang telah Tuhan bangun untuk kita gunakan demi kebaikan kita. Alkitab tidak pernah mengatakan orang lain tidak akan melukai kita. Apa yang Alkitab ajarkan adalah bahwa tidak ada gunanya hanya duduk dalam rasa sakit dan mengasihani diri kita sendiri. Matius 5 ayat 24. Firman Tuhan memperingatkan kita untuk tidak membiarkan kepahitan merasuk. Ibrani 12 ayat 15. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan berpura-pura sesuatu tidak terjadi. Ini semua berkaitan dengan bersikap jujur. Mengakui ketika roh kita hancur dan menyerahkan penghukumannya ke tangan Tuhan.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Bukan apa yang kita katakan, tetapi bagaimana hati kita mengatakannya. Pernahkah Anda mendengar dua orang mengucapkan kalimat yang sama, tetapi menghasilkan perasaan yang sama sekali berbeda? Yang satu membuat kita merasa dihargai, sementara yang lain justru membuat kita

membangun kepercayaan. Tidak jarang kita berkata, "Saya hanya jujur," padahal yang melukai bukanlah kejujurannya, melainkan cara kita menyampaikannya. Kata-kata yang sama dapat menjadi jembatan, tetapi juga dapat menjadi tembok. Semuanya bergantung pada hati yang mengucapkannya. Itulah sebabnya Raja Salomo berkata, "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah." Perhatikan, bukan hanya isi perkataannya, tetapi juga cara menyampaikannya. Nada suara dapat membangun hubungan. Nada suara yang sama juga dapat menghancurkannya hanya dalam beberapa detik. Seringkali sebuah hubungan bukan rusak karena satu masalah besar, tetapi karena bertahun-tahun dipenuhi nada bicara yang meremehkan, menyindir, atau meninggikan diri. Sebaliknya, hubungan yang hangat biasanya dibangun oleh ribuan percakapan sederhana yang diucapkan dengan kelembutan dan rasa hormat. Lalu, bagaimana kita bisa menjaga tone of voice? Banyak orang berusaha mengubah cara berbicara, padahal akar masalahnya bukan di mulut, melainkan di hati. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau hati dipenuhi amarah, nada suara akan sulit disembunyikan. Kalau hati dipenuhi kepahitan, wajah pun ikut berbicara. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi kasih Allah, kelembutan itu akan terpancar secara alami. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tatapan mata, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Orang mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka seringkali mengingat bagaimana perasaan mereka setelah berbicara dengan kita. Saya pernah bertemu orang yang bicaranya sangat sederhana, tidak banyak kata-kata indah, tetapi setiap kali berbicara kita merasa tenang. Why? Karena hati yang damai selalu memiliki bahasa yang berbeda. Kehadirannya membuat orang merasa diterima. Nada suaranya tidak mengintimidasi. Tatapannya tidak menghakimi. Kita pulang dari percakapan itu dengan hati yang lebih ringan. Sebaliknya, ada juga orang yang menyampaikan kebenaran. Isinya benar, logikanya benar, tapi nadanya membuat orang menutup hati bahkan sebelum sempat mendengar pesannya. Kebenaran yang kehilangan kasih seringkali kehilangan kekuatannya. Saya belajar bahwa sebelum menjaga lidah, saya perlu menjaga hati. Sebelum memperbaiki pilihan kata, saya perlu membiarkan Roh Kudus memenuhi hati saya terlebih dahulu. Karena ketika hati dipenuhi kasih, banyak hal berubah dengan sendirinya. Nada suara menjadi lebih lembut, tatapan menjadi lebih hangat, respon menjadi lebih sabar. Bahkan saat harus menegur seseorang, orang itu tetap dapat merasakan bahwa ia dikasihi. Saya percaya dunia hari ini tidak kekurangan orang yang pandai bicara. Yang masih langka adalah orang yang mampu menyampaikan kebenaran tanpa kehilangan kasih dan menunjukkan kasih tanpa mengorbankan kebenaran. Karena komunikasi yang paling mengubah hidup bukanlah yang paling cerdas, melainkan yang keluar dari hati yang dipenuhi kasih, ketulusan, dan kepedulian kepada orang lain. Mungkin sebelum kita bertanya, apa yang harus saya katakan? Ada pertanyaan yang lebih penting, yaitu dengan hati seperti apa saya akan mengatakannya? Karena seringkali
bukan kata-kata kita yang paling menyentuh hidup seseorang, melainkan hati di balik kata.

0: kata-kata itu. Jika hati kita dipenuhi kasih Allah, orang bukan hanya akan mendengar kata-kata kita, mereka akan merasakan kasihnya melalui nada suara, tatapan mata, dan setiap sikap kita. Mater Teresa berkata, kata-kata yang penuh kebaikan mungkin singkat dan mudah diucapkan, tetapi gema pengaruhnya tidak pernah berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sumber sukacita sejati. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma pasal 14 ayat 17. Peradaban Yunani Roma, tempat Yesus dilahirkan, kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan dengan wilayah sempit memanjang di sisi timur Laut Tengah, yang waktu itu dikenal sebagai daerah Palestina. Waktu orang Romawi membangun gimnasium dan tempat pemandian di Kaisarea, bangsa Yahudi memberontak. Akhirnya Kaisar Romawi mengirim pasukan dan memadamkan pemberontakan itu. Lalu para politisi di sana diam-diam berkolusi dengan para pemimpin Yahudi yang setia kepada pihak Romawi. Herodes Tetrarki, seorang Yahudi yang dibenci karena hubungannya dengan pihak Romawi, memerintah daerah Galilea dalam masa pelayanan Yesus. Jadi tak heran jika ketika orang berbondong-bondong datang mendengarkan Yesus saat dia berbicara tentang mendirikan kerajaan Tuhan, orang Yahudi menjadi gelisah. Pembicaraan semacam itu bisa dianggap sebagai bersifat separatis. Tapi Yesus ingin membantu orang-orang mengerti bahwa kerajaan tak terlihat yang dia bicarakan ada di dalam hati manusia. Berkata, kerajaan Tuhan ada di antara kamu. Lukas pasal 17 ayat 21. Mereka tidak percaya ataupun mengerti perkataan itu. Jadi bagaimana kerajaannya? Kerajaan tak terlihat yang ada di dalam hati manusia itu berbeda dari kerajaan-kerajaan di dunia? Pertanyaan yang bagus. Di antara banyak perbedaan itu ada 5 sifat yang dengan jelas membedakan kerajaan Tuhan dari kerajaan lainnya. Pertama adalah bahwa kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang penuh sukacita. Dalam suratnya kepada orang-orang Kristen Romawi yang hidup di ibu kota tempat Kaisar memerintah, Paulus menerangkan, sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma pasal 14 ayat 17. Seseorang pernah berkata, sukacita adalah bendera yang berkibar di atas puri hati Anda ketika Sang Raja telah tinggal dan memerintah dari tahta hati Anda. Ingat, kerajaan Tuhan tidak bisa dilihat. Letaknya ada di dalam diri Anda, yaitu pemerintahan Tuhan dalam kehidupan pribadi Anda. Menurut George Sweeting, ada kata-kata tertentu yang diciptakan khusus untuk dipakai anak-anak Tuhan dan dipahami dalam konteks rohani. Ya benar, sukacita adalah salah satunya. Yang mengherankan, kata sukacita disebutkan lebih dari 200 kali dalam sekitar 40 referensi yang ada di Alkitab. Surprise by Joy adalah judul buku di mana C.S. Lewis menggambarkan perjalanannya dari seorang ateis menjadi orang yang beriman. Perintah Yesus untuk mencari kerajaan Tuhan adalah bagian dari pengajaran yang kita sebut sebagai khotbah di bukit, yang dimulai dengan serangkaian ucapan berkat. Anda ingat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, yang berduka cita, yang lemah lembut, dan selanjutnya, berkat Tuhan dalam hidup orang-orang yang telah menjadi warga kerajaan Tuhan, menghasilkan sukacita mendalam yang tidak tergantung pada kesehatan, tidak tergantung pada kemakmuran atau keadaan Anda, melainkan berdasar pada hubungan Anda dengan Tuhan yang telah menjamah sendiri hidup Anda sehingga menjadi lebih baik. Dulu sekali, pemazmur berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Mazmur 16 ayat 11. Sehingga saya tahu bahwa surga bukan tempat untuk menangis. Waktu hubungan Daud dengan Allah terputus karena dosanya bernama Bathsheba, ia berseru, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Waktu Yesus berada di dunia, bahkan hanya seminggu sebelum dia disalibkan, dia berbicara tentang bersukacita di tengah kesukaran kepada para muridnya. Katanya, semuanya itu ku katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes pasal 15 ayat 11. Janjinya, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes pasal 16 ayat 24. Lalu Paulus menambahkan bahwa sukacita adalah salah satu wujud dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup Anda sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Masih ada kelanjutan dari seri tentang kerajaan yang tak terlihat ini. Tapi, saya bisa menambahkan bahwa jika Anda sebagai anak Tuhan tidak memiliki sukacita, maka Anda kehilangan sesuatu yang Tuhan maksudkan untuk Anda miliki, yaitu salah satu tanda paling penting dari warga kerajaan Tuhan. Sukacita adalah bagian dari harta warisan Anda. Jadi minta kepada Bapa agar memberikannya kepada Anda sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.